0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Cing caning balik mana balik perumpak nang perumpak TRR Surabaya tentune tase bareng aku liang guys yang bakal ngancani sampai jam 11 awan. Ya apa kabar dina iki caning mugi-mugi kabeh sehat semangat lan rezeki ini tambah lancar ya caning ya. Alhamdulillah iso ketemu mana ambek aku ya kan. Temane bareng sampean kabeh ngoten iki. Kanggo sing lagi budal nyambut gawe, sing isih nang omah, sing lagi ngopi utawa sing lagi nyetir nang dalan, tetep ati-ati ya jane ya. Muga perjalanan sampean kabeh lancar lan tansah diparingi keselamatan. Aja lali tetep nang kene ae jane soalnya sampai sejam ngarep bakal lagi informasi, cerita sing menarik, musik-musik enak sisan iki ya. Lan mesti ayo obrolan sing cedhek karo urip saben dina.

0: Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.
1: Dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Napa sih gawe SNI?
1: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
2: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

kerja bakti resik-resik kampung utawa melu aksi bersih kali nek ono kegiatan iku nang lingkungane sampean. Akeh komunitas lingkungan sing dina iki yo nganakno aksi resik kali edukasi marang masyarakat sampai diskusi soal pelestarian sumber daya banyu. Muga-muga semangat iki sok terus dijaga ya jane ora mek pas ono peringatan tok. Iling ya caning ya, kali sing resik duduk tanggung jawab pemerintah tapi ya tanggung jawab kita kabeh.

0: nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Cak Ning, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Gesa neng balik mana nang perempat RRI Surabaya balik mana balik aku lihat saat liane hari Sungai Nasional dinaiki yo tadi dinasti mewah yo kanggo sedulur sedulur kita nang Kediri tanggal pitu likur Juli 2016 iki Kota Kediri ngerayakno hari jadi sing kaping 1147 tahun. Wah iki umure wis luwih saka 1000 tahun ya cak ning yo luar biasa. Aku ya kaget kok masalahnya. Tema sing diangkat tahun iki yaiku sinergi lintas generasi mengalir dengan inovasi teguh dalam tradisi. Maknane apik jane generasi enom lan generasi lawas diajak kerja bareng terus berinovasi tanpa ninggalno budaya lan tradisi sing wis diwarisno para leluhur. Rangkaian acarane ya rame, beberapa dino kepungkur wingi wis ana konser Ari Lasso nang Gor Jayabaya tadi malam puncak. Lan mengko tanggal 8 sampai 15 Agustus bakal diterusno karo pesta rakyat Kota Kediri sing diisi hiburan UMKM, seni budaya lan macam-macam kegiatan liyane. Nah, kanggo Kota Surabaya, Kota Kediri selamat ulang tahun sing ke 1147. Muga-muga tambah maju, ekonomi ini tambah kuat, budayane tetap lestari lan masyarakate tambah makmur. Lan pas banget cak ning karo tema Hari Sungai Nasional yo podo eling, pembangunan iku bakal luwih apik nek lingkungane yo dijaga. Kota sing maju yo kota sing resik, asri lan wargane kompak

Ya janeng niku mau ya loro peringatan sing ono nang tanggal 27 Juli 2016 iki yaiku Hari Sungai Sedunia, Kak. Hari Sungai Nasional karo Hari Jadi Kota Kediri. Ya janeng samarine iki bakal wonten ten lontong balap ya jelali gabungan nyampe no pendapat atau cerita-cerita ya. Gak apa-apa Cak Ning, kira-kira bahas apa tetap enteni ae nang jam 8 niki mengko. Pokoknya Cak Ning pesennya aja buat sampah nang kali dan jaga kebersihan, hati-hati nang diae sampean ono.

Cakning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merko iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Sane tak sampe no woro-woro jam 8 isuk. Jane pemerintah Kabupaten Tulungagung ngurangi target rombongan belajar jenjang SD nang sekolah rakyat saka 3 dadi 2 rombel. Kepala Dinas Sosial Tulungagung Reni Prasetyawati kapesiptiwulan nyatakno penyesuaian iki ditindakno merga isi angel golek calon siswa SD sing gelem sekolah nganggo sistem asrama. Pemkab terus nglakoni pendekatan marang wong tuwa ben luwih yakin ngirim anak-anake sekolah nang sekolah rakyat. Kabar liyane caning pemerintah Kabupaten Ponorogo nyiapno lelang 32 kendaraan dinas sing wis ora digunakno kanggo ngoptimalno aset daerah lan nambah pendapatan asli daerah utawa PAD. Kepala Bidang Aset BPPKAD Ponorogo Zainal Arifin nyatakno kendaraan sing dilelangki isi tahap penilaian lan ditargetno asli lelang iso nambah PAD luwih saka 200 yuto. Jane iku moyo rek woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya Seje Dewe Re.
1: Kak lemes kan iki ya, mari apel.
2: Iya, lumayan lah. Soalnya kan awane wadem ning
1: ngene. Iya, awane.
2: Dadine berbaris sing gemblong awake lumayan rada anget.
1: Pancene ya.
2: Dan aku mang budal mang ngombe wedak jahe. Biasae kan cik isuk wis kepingin es ya, saiki gak wani ngombe es. Adem.
1: Oh iya, bediding kita sih.
2: Iya, bediding. Iya, ya bediding. Wadem pol jenenge bengi.
1: Atene ada sih kok air banyu ya. Wadem pol ya.
2: Aku lak mambangi tanggapanan yang liya. Oh, biasane nduk panggung ku lak nek gejoket kemeringet ya gobius ya. Mang bengi lo gak belas gak.
1: Berarti sedinoan iki koyo wadem ya.
2: Ya bengi wadem nemen liya.
1: Iya sih.
2: Isok masalah.
1: Isok ambek bengi kaya iki adem.
2: Bengi ini bengi ta menemen ademe. Sampeyan delokan wis mari maghrib ne, mari isa wis wadem. Pemane dalu tambah wadem.
1: Wadem pol malahan. Ngarai males lek ado sing ngene.
2: Biasa kan gawa kipas cilik ngene ya.
1: Iya.
2: Nek aku make up ngono biasa tak peteng kipas e cekak kemeringet ngono. Iku gawane metek belas. Wadem.
1: Wis adem soalnya ya. Terus gak perlu kipasan maneh kata iki. Ya
2: salah. Iki sing dibahas apa rek? Iki ha rek. Hari ini ngerti gak sing dibahas apa arek-arek?
3: Apa iku Bu Ami?
2: Jarene pimpinan MBG ku saiki ku anyar.
3: Oh.
2: Kira-kira ya apa rek? Apa jenenge? Wis amanah kaya biyen nah.
1: Harapannya ya harapannya mungkin ya amanah, harapannya.
2: Ojo kaya biyen
1: rek. Untuk itu ya.
2: Ya kaya biyen kok jarene ya. Samono ke lho rek duit dikorupsi ya.
1: Sadare ngene ku Bu Ami ada yang mau bergabung ini ra wajin Pak Parno ya.
2: Oh Pak Parno.
1: Halo.
2: Halo Londong Balap.
1: Londong Balap.
4: Londong Balap Pro 4. RRI Surabaya pancene ya siji dewi.
0: Pancen nyoto.
4: Kata temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat-sehat sedoyo ning.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat. Dumpete sehat rezekine.
1: Amin.
4: Sehat awake.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Pak Parno sehat juga.
4: Alhamdulillah Neng Lia.
1: Alhamdulillah.
4: Iki pun wayahe kukut pun cair sedoyo niki.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Niki wau kratos kae lontong balap pemak manut tumbas lontong balap kula perjalanan Pangsul ngoten lho
1: Neng. Oh, nggih, hati-hati Pak Parno.
4: Alhamdulillah. Nggih.
1: Adem nggih.
4: Kula niki tambah seneng sing adem ya Neng.
2: Tambah seneng sing adem. Nggih, iki mangkop nggih.
4: Eh, nong mbah kula niku sanjang ngeten. Rumiyin iku Neng Ami.
2: Nggih.
4: Utuku dusi banyu gege artine banyu gege niku banyu wingi diinepne ngoten lho ning
2: sok selem ngoten nggih
4: tak dusi banyu gege ben gelis gede jare ngoten.
2: Walah ternyata banyu gege niku banyu sing direndam niku kula mboten ngerti tapi nek lodrok nek lakon enten bayi-bayine niku ya ayo didusi banyu gege arek iki nek cenah gelis gede ngoten.
4: Banyu gege niku nggih banyu inep-inepan banyu wingi diinepne sewengi ngoten
2: lho. Ngoten. Nggih.
4: Wadem tres sing nggih.
2: Lah maksudme watuk nggih.
4: Eh, wadene cuacane nggih ngenten iki.
2: Cuacane ngenten iki
4: nggih. Wis dilampahi mawon niki mbahas masalah pergantian MBG
2: ngoten. Nggih, pergantian pimpinan baru.
4: Tuh niki mantan wakil menteri pertanian niku tiyang grobogan Jawa Tengah mriku lho neng sing diangkat niki.
2: Nggih. Lah tok tonggo di tonggone anu bojoku lho. Grobogan.
4: Nggih. Ah niku mugi-mugi mawon harapane masyarakat, masyarakat terutama anak-anak mawon tetap amanah, tetap dinikmati anak-anak yang menyenangkan, mawon bermanfaat kanggé anak-anak. Tujuannya pemerintah niku kan di paringi
2: makanan yang bergizi.
4: Terus cita-cita pemerintah tahun 2045 itu anak-anak kita itu tubuhe misale tambah wis gak kena penyakit apa-apa, tambah pertumbuhane normal ngoten lho sing harapane kan itu.
1: Nggih,
4: bener. Itu harapane sae, tapi nggih namine tiyang.
2: Iya. Nggih, enggak engkono. Dimuter-muterno.
4: Tapi kenyataane ngoten niku. Wow. Nggih. Niku sajane pemerintah niku kan nek enten MBG kaya penjual ternak telur. Sayuran petani niku saged di
1: napa?
2: Borong.
4: Daging sedulur sing masyarakat Indonesia sing usahane napa mawon niku saged disuplai saking mriku bermanfaat. Terus sing pate kerja, dereng kerja niku saged direkrut, saged ngeterne masakan-masakan MBG dateng sekolahan-sekolahan ngoten.
1: Nggih.
4: Kados ning ami ngoten direkrut dados turu masak catering ini.
2: Nek kula juru masak jelas arek nambah-nambah sego ni.
1: Tambahan wake mangan engko.
4: Boten napa-napa, cek sehat awake.
2: Nggih, nek kula dengan masak wis seneng kabeh
4: pokoke. Nggih.
1: Doyan kabeh.
4: Neneng ami iki wis gak usah diragukan masakan napa mawon niku. Soale tangane niku tangane wis cetek. Soale nek blender bumbu apa diulek ngoten kalih goyang-goyang megal-megal ngoten atine dan tetep niku. Nggih, kalih
2: digoyang.
4: Nggih, niku wau neng, anu pengetahuan kula nggih mugi-mugi mawon sedoyo niku taget aman mboten wonten nang penting sak dereng-derengen niki.
2: Nggih,
4: mugi-mugi mawon. Anak-anak keracunan niku kan arek niku biasane trauma ta ning. Nggih. Nggih, tetep lancar sehat to yo.
1: Amin.
4: Tonggo kula dene nggih.
1: Nggih, monggo.
4: Niki tonggo kiambak niku Jawati.
2: Nggih.
4: Jawati berarti.
2: Nggih.
4: Tentang Mulyono, Catoto, Bangkobar, neng Siti Nengal, Ela, neng Istiqoroh, Pajer. Neng Dia, neng Iin,
2: kagem
4: kedua ya kemawat.
2: Kok mboten nanti kepirang suwanten nih Bu Iin?
4: Nggih.
1: Mari
4: nopo luar kota nih,
1: siap tuh. Mari loro.
4: Oh nggih ta neng.
1: Nggih. Kuiin.
4: Oh, mbok menawi dateng.
1: Sekarang udah sembuh.
4: Kendal kaline wungu Jawa Tengah mriko.
2: Nggih,
4: nggih. Boten nggih mugi-mugi enggal dangan Bu Iin nggih.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek wingi-wingi niku ini tuh bilang lagi sakit gitu. Nggih, tapi kemarin-kemarin sudah bilang udah baikan, nggih, sudah sembuh.
2: Alhamdulillah nek wis sembuh. Soalnya aku dengaran sih ning inang dia kok gak krungu kabare.
1: Suwe enggak sih, enggak ono kabare nggih. Kan wingi berkat dungane para pendengar lainnya sisan akhirnya Iin sembuh juga.
2: Alhamdulillah.
1: Ini ada yang telepon lagi ya, kita angkat terlebih dahulu. Lontong balap.
5: Lontong balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Empat bidadari yang cantik-cantik.
1: Masya Allah.
5: Awal pekan ini diawali dengan aktivitas dengan senyuman. Senyuman empat bidadari. Semakin tersenyum, semakin ceria hidupku ini.
2: Cakep.

0: dengan kepala baru, seorang bidadari, Bu Nani. Tidak bertahan lama, 3 bulan sudah out. Mengundurkan diri karena sakit. Ini sakit teman apa sakit, sakit-sakitan. Apakah kuat ya melihat ruwetnya BGN ini ya, MBG ini. MBG ini kan program unggulan Bapak Presiden kita ya. Janji kampanyenya, kalau saya jadi presiden akan kabar beri makan gratis anak-anak sekolah. Berubah MBG. Pertama program ini diluncurkan MBG itu adalah makan bergizi gratis. Setelah itu MBG ini dengan viralnya MBG Mas Bahlil Ganteng.
1: Iya.
0: Setelah kepala BGN ditangkap, MBG berganti nama lagi. Maling bergedok gizi. Bener kan? Setelah ini ganti apa lagi?
1: Apa?
0: Sebenarnya program ini aku setuju banget ya. Tapi belum waktunya diterapkan di Indonesia. Buktinya baru seluncur aja sudah banyak yang keracunan. Aku sudah menduga, wah jangan-jangan ini dikorupsi ini. Kenapa kok sampai keracunan ini? Wah ini pasti tanda tanya. Bener kan? Akhirnya dikorupsi bener kan akhirnya kan? Iya kan? Nah sebenarnya program ini bagus, aku setuju banget sih. Tapi aku nggak setujunya kenapa MBG ini sampai memotong anggaran pendidikan. Kualitas pendidikan itu bukan ditentukan dari status sekolahnya. Tapi ditentukan oleh para guru-guru pengajarnya. Lalu guru-guru pengajarnya gajinya sakulan 1.000, 300.000. Bagaimana bisa mendidik anak didiknya pasti cerdas, kan seperti itu. Nah, makanya MBG ini kan banyak memotong anggaran pendidikan. Itu aku tidak setuju. Dan MBG ini tidak layak di sebenarnya MBG ini kan program yang untuk tepat sasaran ya. Sedangkan banyak sekolah-sekolah sekarang ini yang sekolahan menengah ke atas itu orang tuanya itu sudah menjamin makanannya sudah bergizi. Saya kira nggak perlu lah pakai MBG lagi. Justru yang anu murid-murid anak sekolah yang menengah bawah, ya itu yang sebenarnya dapat MBG. Sebenarnya MBG ini nggak diterapkan semua siswa anak sekolah, tapi orang yang benar-benar membutuhkan MBG ini gitu loh. Tapi ini kan dikebiau ya, semua dapat. Lah akhirnya anak-anak yang kelasan musuh-suge itu sarapan nih hamburger, spaghetti. Apakah mau makan makan yang seperti itu? Ya menurut dewe sih, salah situ, blaming situ. Untuk durung setengah mateng lu. Apakah mau anak-anak seperti badal wong tua nih lu, isu-isu sing kayak sarapan hamburger spaghetti. Apakah seperti itu? Nah, itu yang mengenai tidak tepat sasaran gitu loh. Sebenarnya MBG itu tidak tepat sasaran karena itu orang yang tidak layak makan MBG kok diberi, justru yang tidak layak belum tersampaikan MBG seperti ini gitu loh. Lah aku setuju banget sih kalau setuju MBG ini dialihkan dananya itu ke pendidikan, karena di Indonesia itu nggak ada lah orang tua itu yang tidak bisa memberi makan anaknya, tapi banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Contohnya di perapatan di jalan-jalan itu banyak anak pengangguran ngamen. Sampe takon, kenapa kamu ngamen? Kenapa kamu sudah jualan koran? Karena ayah saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Loh, tapi awalnya ayahmu bisa memberi makan kamu. Ayah saya bisa memberi makan sampai 1, 2, 3 kali sehari. Tapi ayah saya tidak bisa menyekolahkan. Loh, prihatin tak? Berarti banyak orang tua itu bisa memberi makan anaknya, tapi banyak orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya. Loh, kenapa anggaran segitu banyak itu

0: tidak diterapkan ke pendidikan aja, buat sekolah gratis semua. SD, SMP, SMA, SMK, negeri swasta gratis semua agar anak-anak itu bisa sekolah gitu loh. Percuma anak-anak itu diberi makan satu hari cuma sekali. Padahal anak-anak itu kan makannya paling enggak kan 2-3 kali sehari. Padahal makan gratis kan cuma pagi toh aja toh. Kan siangnya, malamnya makan apa? Ya kan? Nah, percuma kan kamu pikirkan. Makanya MBG ini belum waktunya diterapkan di Indonesia. Aku setuju banget MBG ini, program ini bagus. Aku mengatakan bukan tidak bagus program ini, bagus, cuma belum waktunya diterapkan di Indonesia. Belum waktunya, karena masih banyak anak sekolah yang anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah karena orangnya tidak bisa menyekolahkan. Tapi tidak ada orang tua yang tidak bisa memberi makan anaknya. Iya tak?
1: Iya.
0: Kan seperti itu, program bagus, sebenarnya bagus gitu. Aku setuju banget gitu loh. Walaupun kepala BGN-nya diganti berapapun aja, kalau moral akadnya itu masih akan korupsi, ya tetap aja program ini tidak bisa berjalan, tetap aja korupsi. Para koruptor itu sebenarnya itu tidak takut mati, justru dia ikut takut miskin. Percuma masih hukum itu, oh gantung aja korupsi itu, dihukum mati. Apakah bisa mau jera? Tidak. Para koruptor itu tidak takut mati, justru dia takut miskin. Aku setuju kalau perampasan aset, ya, perampasan aset loh, dimiskinkan, aku setuju. Para koruptor yang tertangkap harus dimiskinkan hartanya, hartanya dikerus apa aset-aset, aku setuju. Tapi dukun mati tidak setuju, karena para koruptor itu tidak akan takut mati, justru dia itu takut miskin. Ya itulah mental Indonesia itu seperti itu gitu loh. Mudah-mudahan kepala BGN yang baru ini ya, mudah-mudahan amanah lah, mudah-mudahan. Namanya manusia,
1: ketok duit,
0: duit-duit triliunan ngono, tak lemari, tak tumpuan ngono, apa kok kuat?
1: Tak ingkes ya,
0: ya kan? Apa kuat? Anak kurek, sekolah nang luar negeri, anak kurek, sekolah luar negeri, dia teko apa? Wah, iki ono dana, apa? MBG kira, triliunan jopo lah. Sedih tidak konangan juga janji kalau anakku nang luar negeri. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gitu loh. Itu aja. Opiniku mudah-mudahan opini ini bisa benar bagi semuanya. Matur nuwun, salamnya buat semuanya aja. Buat kalian berempat selalu tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati jalan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas opininya ya.
3: Iku mantuk kocak pendik re. Yang wis membabar apa? Menjelentrehno.
1: Menjelentrehno gitu.
3: Menjelentrehno. Tentang
1: memaparkan opininya ya, lek dibilang itu. Ya siki bungkus-bungkus dhisik Pak Neo ben enak iki ya.
3: Iya, saking sing pesenan iki.
1: Lah iya, soalnya kok lek gak ngono ketumpuk ndek akhir iki.

0: Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Geng, lanjut no mana ya? Tapi sadar ini gua no WA lo Bu Amia.
2: Dibaca.
1: Dibaca. Cak Andy.
2: Kau siapa nih dia? Cak Andy. Oh
1: ya,
2: silakan.
1: Ngelontong balap. Menurut hamba, pergantian pimpinan baru program MBG itu bukan solusi. Solusinya adalah hentikan dulu dan tolong dikaji karena menyangkut anggaran yang luar biasa. Oke, itu opininya Cak Andy ya. Memang harusnya mungkin ya.
2: Harus, ya, apa ya.
1: Karena itu kan program yang besar ya, termasuk besar karena di seluruh Indonesia juga.
2: Ya wis. Ya aku mau. Ya wae gati di apa mana sing di sing baca ngono kae.
1: Iya.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Wah, tanda-tanda ini kate flu iki saan.
2: Koyoke wis.
1: Awadem soalnya wani yoan.
2: Ya wis kae. Ya wis ning dia ngono mang yo iya. Tentang pergantian pimpinan MBG wis ana kisine ta durung. Jo koyok wingi-wingi ku yo akeh sing dikei sing keracunan lah, sing pakan bosok-bosok lah, sing apa sing mampu lah. Ya memang yo orang tua kita sudah memberikan yang terbaik. Esok ku anak wis sarapan sing ono kisine. Tang nomor siji kan ko wong tua nih kan teko oma.
1: Tua
2: ku wis nyiapno sing terbaik kan ku anak-anak.
1: Nanti sarapan.
2: Jajan ini masih kalau lain pikir ya ya gak apa-apa. Anak-anak kan ya bisa ngoni kabeh mimpon. Gak mungkin nek wong tua aku gak bisa ngoni anak Tapi pemerintah aku harap, mungkin ya harapan pemerintah yang terbaik kayak MBG kayak makanan yang bergizi. Tapi embo sing lasana sing dikai pemenang gitu loh, sing kayak ngene MBG ki embo gak ngerti ya sing disalurno ku sing seperti apa kan kita gak tahu.
1: Ya, semoga aja pemimpin baru ini amanah ya, seperti yang diharapkan Cak Ning ini mudah-mudahan gitu
2: mudah-mudahan,
1: ya.
2: Wes aja dibalani sing koyo wingi-wingi maneh.
1: Benar. Yes, iki.
2: Iya wes lontongnya wes entek, wes aku yo ono pengabdian dia. Jangan tak tinggal, ya wes. Ya ku mang rek lontong balap mang awak dhewe ngobrol-ngobrol bae ono lirak-lirune omong ya njaluk pangapura. Wis kula ning Ami nyun pamit.
3: Kula ning Kilang.
4: Kula ning Adel.
5: Ngaturaken.

0: Laning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane niku mau nang acara lontong balape di kancani mbarek ning Ami ning Gela kali ning Aurel. Samarine iki jane wonten ten dialog Tanjung Perak Pagi moderasi beragama. Mbarek topik membumikan moderasi beragama dan tantangannya di era digital. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Iwayan Suraba SH MPDH dalam bidang pemberdayaan FKUB Kota Surabaya. Mergo iku jane sing pengen gabungan langsung ae mengko ya ndek nomor tanya-tanya lah ya atau membagikan opininya juga terkait topik yang ada ini yaitu membumikan moderasi beragama dan tantangannya di era digital bisa di nomor untuk WA di 0896-02-111-968 atau juga bisa ditelepon biasa yaitu di nomor 546-2961. Ya, sekarang ketemu mana nang dialog moderasi beragama tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Neng, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.

Kita sampai nang wara-wara jam sangat isu. Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngejak elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwe akeh isok bentuk karakter anak selama nang omah termasuk batasi penggunaan HP. Kabar liyane, janing Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ana sekitar 18.000 unit koperasi Merah Putih ditargetno nang wulan Agustus 2021, jumlahe isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sak Indonesia. Jane iku moyo rek wara-wara jam 09.00 isuk ketemu maneh nang wara-wara jam 10.00 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning balik maneh bareng aku Liang nggih ten Pro 4 RRI Surabaya. Saniki sampean kabeh wonten ten adicara dialog moderasi beragama nggih caning nggih. Tentune bareng topik membumikan moderasi beragama dan tantangannya di era digital dengan narasumber yang sudah datang di studio niki Bapak Iwayan Suraba. Di bidang pemberdayaan FKUB Kota Surabaya. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Delia.
1: Ya, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, sehat selalu. Tapi agak greges sih sedikit.
1: Karena dingin banget ya, Bapak ya.
2: Perubahan cuaca
1: kan. Iya, perubahan ya. Cuaca ya, ya ini ya. Jadi semoga Bapak ini sehat kembali ya, sehat ya. Dan sehat selalu begitu ya, ya.
2: Astungkare, kalau astungkare itu sepadannya dengan amin.
1: Oh.
2: Ya, bahasa Hindunya astungkare.
1: Oh, astungkare. Ya. Oke, saya baru tahu ini ya. Ya. Pelajaran baru ini bagi ya. Saya.
2: Kalau gitu. Kristen puji Tuhan.
1: Ya, puji ya, Tuhan. Astungkare. Oke, baik. Ya mungkin sebelumnya pernah ya Bapak Wayan untuk datang ke sini ya.
2: Oh, Bapak sudah mbahnya RRI ya. Mulai Bapak belum menikah sudah umur 25 tahun sudah siaran ya sampai sekarang. Umur 63 tahun sudah.
1: Oh, udah ya. Cukup lama itu. Ya. Berarti tahun berapa itu sekitaran pertama kali Niko?
2: Oh, tahun berapa ya? 88 tamat sarjana terus sekitar 92 itu.
1: Wah, benar-benar lama
2: iya,
1: sekali
2: waktu
1: ini
2: belum
1: ya.
2: Belum punya pacar itu.
1: Belum punya pacar ya, lagi nyari-nyari mungkin.
2: ketemunya jodoh di ketika memberikan khotbah di pura gitu.
1: Oh, alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Dapat
2: iya.
1: Gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Mungkin untuk Bapak Wayan juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, mungkin karena ya. Udah lama nggak siaran sepertinya.
2: Iya.
1: Betul.
2: Ya. Jadi, silakan. Nama saya Iwayan Suraba, panggilannya Pak Wayan. Di Surabaya dipanggil Cak Wayan, ya. Ada juga yang memanggil rohaniawannya yaitu Pinandite, ada juga yang memanggil pemangku, ya istri. Bersama keluarga di Surabaya sudah lama sekali, sudah 40 tahun lebih di Surabaya. Anak dua, profesi selain di FKUB juga jadi dosen luar biasa di UNAIR, UPN dan juga di AMN, dulu di Telkom University tapi sudah tidak gitu.
1: Sudah jadi tidak ya, di sana lagi ya. Begitu ya.
2: Kalau di FKUB mulai tahun 2008 nanti. Sampai sekarang.
1: Oh, ya. Cukup lama ini ya. Sangat sekarang. Lama ya. Ya, ya. Semoga sehat selalu ya, Bapak.
2: Astungkare.
1: Oke, ya. Kita langsung ke topiknya ini ya.
2: Boleh,
1: dengan ya. Topiknya membumikan moderasi beragama dan tantangannya di era digital. Mungkin sebelum kita ke topik yang benar-benar topik yang enggak ini masuk ke topiknya ya,
2: ya.
1: Kita bisa mengenal moderasi beragama gitu ya.
2: Ya.
1: Gitu kan sering-sering akhir-akhir ini sering didengarkan dengan cakning-cakning nih Kingge. Sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama itu yang bagaimana sih Bapak?
2: Ya.
1: Menurut Bapak.
2: Jadi ya moderasi beragama itu kan cara beragama secara moderat. Kita ya. Tahu moderat itu kan di tengah-tengah. Kita cara beragama kita di tengah-tengah. Kalau dilihat dari literasi, kita membaca literatur beragama di tengah-tengah itu berarti tidak saja berpatokan pada tekstualnya, teks daripada kitab suci itu sendiri, tetapi juga berpatokan pada kontekstual. Jadi kontekstual itu adalah tafsirnya itu seperti apa gitu.
1: Penafsirannya.
2: Ya, penafsirannya seperti apa. Beragama dalam kaitannya dengan moderasi beragama. Kenapa cara kita beragama harus di tengah-tengah? Agar kita tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan gitu ya. Kalau kita cara kita beragama melenceng ke kiri, kita nanti akan ketemu dengan perilaku-perilaku yang disebut dengan intoleran. Nah, Setelah kalau kita beragama ke kanan-kananan, melenceng ke kanan, itu nanti kita akan ketemu perilaku-perilaku yang mengatakan bahwa agama orang lain itu lebih rendah daripada agama saya, gitu.
1: Mengagung-agungkan agama.
2: Iya, jadi padahal semua agama itu benar.
1: Ya.
2: Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan, ketidakbaikan. Jadi semua ajaran agama itu mengajarkan kebaikan, dharma, apa nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sosial masyarakat dan lain sebagainya. Jadi cara kita beragama itu moderat atau yang disebut dengan moderasi beragama. Kalau kita lihat zaman dulu zaman global ya, sekarang berganti dengan era digital ya, medsos luar biasa perkembangannya, itulah tantangannya. Jadi Delia, kan kita tahu ya bahwa kita semua bisa jadi aktor, kita bisa jadi artis,
1: influencer,
2: kita bisa jadi produsen, semuanya bisa. Nah, tantangannya moderasi beragama ini kan seolah-olah di medsos itu echo chamber ya, seolah-olah medsos itu paling bener dewe gitu. Jadi tidak berpatokan pada hal-hal lain. Padahal negara lain sudah banyak menerapkan kembali ke back to right and back to book. Jadi kembali menulis dan kembali belajar buku yang disebut dengan literasi. Jadi tidak semata-mata media, tidak semata-mata dalam era digital ini belajar di medsos saja, tidak. Begitu. Jadi harus ada nilai keseimbangan begitu, Delia.
1: Oke.
2: Okay. Begini, kalau kita lihat WHO, World Health Organization, itu mengatakan bahwa manusia itu adalah bio, psiko, sosial, spiritual. Gitu, Delia ya.
1: Bagaimana itu?
2: Bio itu bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk hidup, makhluk yang utama sekali, ya. Psiko itu adalah manusia itu diliputi oleh psikisnya itu sendiri. Mana psikisnya terganggu itu akan tidak terjadi keseimbangan manusia itu sendiri. Sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri di hutan itu nggak bisa. Jadi harus kita bersosial, bermasyarakat dengan baik.
1: Makhluk sosial.
2: Ya, namanya. Kita sebagai makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Dan spiritual gitu, mestinya kita itu harus sebagai makhluk spiritual. Punya spirit untuk selalu menghubungkan diri kita ke hadapan Tuhan, Allah, Yang Widi, Tuhan Yesus, dan lain sebagainya begitu.
1: Ya.
2: Jadi, di era digital ini kan kadang-kadang echo chamber ya, itu kan hanya medsos saja yang benar. Nah, inilah rumus atau teori yang dikatakan oleh WHO tadi, itu yang menjadi sebuah filter bio, psiko, sosial, spiritual. Nah, itu yang menjadi sebuah filter, itu yang harus kita seimbangkan, itu pengetahuan itu. Atau di dalam dunia pendidikan zaman dulu, maka bapak pendidikan kita zaman dulu itu siapa ya, mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu harus membentuk manusia yang seutuhnya, kan begitu
1: ya.
2: Yang mengatakan begitu itu ya, pendahulu kita mengatakan seperti itu, yang ada juga di kamus di KBI ya, Kamus Besar Indonesia. Nah, inilah juga sebagai pengingat. Nah, sebagai pengingat di era digital ini, jangan sampai anak-anak muda itu kebablasan dalam hal di era digital ini terkait dengan media sosial itu, Delia.
1: Ya, apalagi media sosial ini kan sangat digandrungi ya sama
2: Betul.
1: Anak-anak muda juga ya kan.
2: Betul.
1: Dan harusnya juga biasanya ada juga pertengkaran dimulai juga dari media sosial. Gitu ya.
2: Kalau di rumah gak enak hati dengan suami atau istri, udah langsung ke medsos.
1: Iya, curhat gitu.
2: Curhat
1: ya.
2: Di medsos, setelah itu menjadi viral.
1: Nah,
2: ya.
1: Iya.
2: terhadap sesuatu di apa namanya, di video, setelah itu langsung diunggah, setelah itu timbul masalah, kan begitu terus.
1: Iya, ya. Polanya seperti itu.
2: Polanya ya. Seperti itu.
1: Kayak seolah-olah menjadi viral itu gampang mudah begitu. Gitu. Dengan memposting apa-apa masalahnya.
2: Yang gitu tidak ya. Dilihat, kira-kira kalau saya memposting itu akibatnya apa? Apalagi memposting tentang radikal, tentang intoleran, tentang apa itu yang ada kaitannya dengan moderasi beragama, nggak harus kita mateng-mateng dilihat dulu baru diposting, gitu.
1: Iya, nggak usah dipikir-pikir langsung diposting, langsung gitu diposting ya, bahaya ya. Juga itu.
2: Ya, itulah echo chamber.
1: Iya, itulah tantangannya ya di era digital ini.
2: Itu,
1: ya. Apalagi juga memang beberapa itu kebanyakan kayak hanya baca buku aja, tapi tidak untuk
2: check cross
1: ya, gitu di... atau juga ada yang bukan yang membaca buku tapi nggak tahu maknanya gitu loh,
2: membaca buku nggak tahu maknanya berceramah
1: gitu. Itu ya apalagi nggak dilakukan juga ya. Gitu loh. Cuma hanya sekedar membaca aja
2: tanpa gitu. Memaknai atau mendalami hasil bacaannya sehingga itu disebut dengan nanti keliru itu akhirnya. Kalau Bapak mengatakan orang yang sering keliru menanggapi sesuatu disebut dengan keliru monologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kekeliruan gitu.
1: Oh, ada nama, ada sebutannya.
2: Enggak, ya? Guyonannya Bapak aja. Guyonannya Bapak aja.
1: Masuk juga Bapak ya.
2: Tentang kekeliruan, jadi keliru-keliru terus jadinya terprosok. Gitu.
1: Akhirnya salah paham.
2: Salah paham.
1: Harusnya yang kini malam belok gitu, yang lurus sama malam belok begitu.
2: Malam
1: kan.
2: Belok jadinya itulah ke kiri-kirian jadinya, ke kanan-kananan gitu. Jadi bukan moderat.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi untuk menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara menghadapi ujian kebencian maupun provokasi yang mengatasnamakan agama, apalagi di medsos kan juga sering ya kan. Akhirnya ada percekcokan begitu di komentar gitu.
2: Apa namanya? Agar kita sampai pada sebuah rajutan harmonisasi sosial, nah itu ya. Jadi caranya itu adalah menumbuhkan kesadaran, kesadaran diri kita. Sadar bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita adalah berbeda-beda. Jadi ibarat jari tangan kita ini panjangnya berbeda. Coba kita angkat jari tangan kanan ya. Ibu jari ini kan pendek, tapi kekar dia. Ya, nah, telunjuk ini lebih panjang dari ibu jari, tapi kekar dia. Jadi dia fungsinya adalah menuding, kalau jelek ini, memberikan petunjuk yang baik. Jari tengah itu paling tinggi. Perilakunya kalau tidak didampingi dengan yang lain itu sombong ini. Setelahkan jari manis dia manis laku perilakunya, makanya biasanya diberi cincin ini jari manis ini. Kelingking dia kecil, tapi begitu kita genggam ini menjadi kekuatan. Ya, begitu kita genggam ini jadi sebuah kekuatan. Itulah kita harus menyadari bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia anak bangsa ini berbeda-beda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda perilaku, berbeda kebiasaan, ya, swadharma atau talentanya juga berbeda-beda, sehingga hal itulah yang harus di manage atau dikelola dengan baik. Dengan apa mengelolanya itu? Dengan sebuah kesadaran. Pengejawantahannya apa moderasi beragama itu? Itu pengejawantahan daripada nilai-nilai kesadaran. Oke. Jadi kalau seandainya ini kan mau 17 Agustus nih.
1: Iya benar.
2: Ya, di kampung itu multi budaya, multi etnis, multi suku dan lain sebagainya. Orang kalau Pak RT atau Pak RW woro-woro ayo kerja bakti, ada saja yang nyerekal, ngapain kerja bakti, enak tidur, enak-enak. Itu orang yang tidak tumbuh kesadaran.
1: Wah, enggak sadar-sadar.
2: Enggak sadar-sadar. Mending jalan-jalan aja ke mall atau keluar kota begitu hari Minggu, apalagi hari Minggu.
1: Waduh,
2: itu orang yang tidak tumbuh kesadarannya. Begitu.
1: Benar. Oke. Okay, ya.
2: Menumbuhkan baik. Kesadaran itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting ya, ya. Dengan menumbuhkan kesadaran itu,
2: ya.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Dengan kesadaran itu jadinya kita mengerti lah apa yang harus dilakukannya. Itu tadi ceritanya cukup menarik.
2: Iya. Tadi. Jadi
1: tentang
2: ini,
1: 17 Agustus.
2: Ini studi pendidikan lagi ya,
1: iya,
2: khusus
1: iya.
2: di bidang yoga. Nilai-nilai kesadaran itu ada di lapis keempat daripada umat manusia, menurut ilmu yoga. Ya,
1: oh.
2: Ini konteksnya agama Hindu ya.
1: Okay.
2: Mohon maaf.
1: Iya.
2: Nilai yang pertama ditumbuhkan oleh makanan.
1: Pertama makanan.
2: Makanan inilah yang menghasilkan sebuah energi. Ya,
1: yeah.
2: Energi. Jadi energi moderasi beragama gitu ya. Yeah. Akan mendapatkan energi. Nah sekarang ini makanannya didapat dari mana? Kalau misalnya dari hasil korupsi yang sekarang berapa triliun gitu.
1: Waduh.
2: Ada yang 260 yeah. triliun mbuh sekarang gimana perkembangannya sembuh pokoknya. Loh, bahasa Surabaya saya yeah, ini. Mbuh pokoknya enggak es ada yang
1: lah.
2: Wes pokoknya begitu. Nah, kalau misalnya hasil korupsi yang dimakan mm-hmm. itu akan menimbulkan energi yang jelek. Nah. Itu akan memancar kepada anak cucu itu. Bayangkan itu. Nah setelah energi itu timbul dari sebuah makanan, maka timbul pikiran. Nah ini pikiran lah apa kerja bakti lebih baik aku nang malang nang batu ae.
1: Oma-oman nang oma leye-leye.
2: Nang oma leye-leye turu-turu enak kok kerja bakti. Nah di itu lapis ketiga itu pikiran dilihat. Nah di lapis keempat ini baru kesadaran. Nah, kalau seandainya hasil korupsi tingkat kesadaran orang apalagi pejabat negara yang korup-korup, Bapak berani aja bicara karena enggak ada kepentingan. Bapak enteng aja bicara begitu karena ya anggap aja sebuah koreksi ya.
1: Iya.
2: Gitu. Iya, jadi kalau masyarakat tidak mengkorek ini malah menjadi-jadi nanti begitu.
1: Iya, malah makin parah.
2: Nah, yang lapis kelima itu baru kedamaian. Nah, tujuan daripada moderasi beragama kan damai.
1: Iya.
2: Lah damai lahir batin kan begitu itu.
1: Iya, iya.
2: Ya. Sehingga bermoderasi itu melaksanakan ajaran agama di tengah-tengah.
1: Oke.
2: Nah, gitu.
1: Oke, baik. Ya. Mungkin sebelum lanjut bisa kita jeda terlebih dahulu ya, Bapak ya.
2: Silakan, Lilia.
1: Dengan satu lagu nanti kita akan kembali lagi,
2: ya.
1: Baik. Ya, jadi ya janeng mengko awak dhewe bakal balik maneh ta setan dialog moderasi beragama sak marine iki merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Janeng sampean tasih ten perempat RRI Surabaya sakniki tasih ten dialog moderasi beragama barek topik membumikan moderasi beragama dan tantangannya di era digital barek narasumber kita Pak Wayan. Lanjutkan nggih Pak Wayan nggih. Nggih. Pak Wayan ini bisa ya bahasa Jawa dikit-dikit?
3: Bisa dikit-dikit.
2: Sudah lama soalnya ya tinggal
3: bahasa
2: di bahasa
3: Surabayaan
2: Jawa.
3: Juga bisa.
2: Jos ini berarti ya. Udah saking lamanya sampai hafal mungkin. Jadi yeah. Wong Jawa iki san. Oke, okay, kita lanjutkan tadi tentang moderasi beragama. Untuk variabelnya moderasi beragama itu ya apa sih, Bapak?
3: Ya, yeah, variabel daripada moderasi beragama itu ya pertama itu perilaku toleran ya. Perilaku toleran. Terus yang kedua itu apa namanya? Kearifan lokal.
2: Kearifan
3: lokal, local wisdom itu merupakan variabel itu.
2: Oh,
3: iya. Terus ternyata. Adat istiadat setempat juga masuk. Merupakan variabel daripada moderasi beragama begitu. Hmm. Jadi hal inilah yang mendukung tentang literasi moderasi beragama sehingga menjadi penting betapa pentingnya moderasi beragama itu begitu. Jadi ketika kita moderat di dalam beragama, itu perilaku kita jadinya kan, karena tujuannya adalah kedamaian, toleran, hidup bahagia sejahtera, otomatis kan beragama ideal gitu ya.
2: Ya,
3: tujuan kita beragama agar kita damai kan. Atau
2: damai dan tentram begitu.
3: Bahasa ya. Suroboyoannya itu, tujuan orang beragama itu gak keliru dalan. Agar nggak keliru jalan gitu.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Jadi tujuannya kita ketunjungan, jalannya banyak gitu. Kalau bapak lewat Gubeng, kalau dilihat barangkali lewat Ngagel, sampai juga ketunjungan nanti. Ya itulah agama-agama yang ada diakui di Indonesia termasuk penghayat itu. Agar tidak keliru jalan gitu aja. Intinya ya bahasa yang gampang dicerna gitu.
2: Okay.
3: Ya, seperti itu.
2: Oke. Okay. Tapi

0: bisa nggak sih Bapak untuk membedakan antara seseorang yang benar moderat moderat dalam beragama sama orang yang kayak sekedar bersikap toleran gitu?
1: Iya, sekedar bersifat toleran itu kan kayak lip service begitu kan. Manis di bibir tetapi belakangnya ngomong ke, menjelek-jelek ke, itu kan. Kalau Bapak sih bisa membedakan itu. Jadi biasanya orang yang intoleran itu kan tidak mau ngumpul. Di masyarakat tidak mau ngumpul lah, diundang kayak apa, suruh kerja bakti, pokoknya
0: susah gitu,
1: susah
0: ya
1: begitu,
0: diajak
1: ya
0: begitu.
1: Ya, orang yang intoleran menurut menurut buku ini ya, dilihat ya, menurut buku, tapi secara ini juga seperti itu ya. Itu apa namanya, tertutup hidupnya. Tertutup, jadi seolah-olah komunikasi itu tidak serawung mau berkomunikasi dengan masyarakat secara luas begitu.
0: Ya, kalau bahasa Jawanya gak gelem dari tonggo.
1: Ah, itu
0: kiri
1: seperti
0: kanan,
1: itu ya,
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Yang bedakan. Tapi kalau seandainya Bapak secara ini ya, secara ilmu Katon itu bisa sih, cuman tidak, sulit mengajarkan karena teorinya tidak ada. Orangnya seperti ini bisa, orang langkahnya seperti ini, perilakunya begini bisa. Karena itu ilmu khusus itu. Ya gitu.
0: Oh, ilmu, ada ilmu khusus nih ceritanya.
1: Bapak punya ilmu khusus.
0: Wah, menarik ini ya. Mungkin aku harus belajar ilmu khusus ini dengan Bapak.
1: Bapak mandang di Liau perilakunya begini, begini, begini, bisa.
0: Oh gitu?
1: Itu khusus itu ya.
0: Oh iya, penasaran jadinya.
1: apalagi tahu hari lahirnya apa, pasarannya apa, komplit itu jadinya, ketemu nanti.
0: Oh iya? Menarik ini, nanti dijawab dong.
1: Iya dah.
0: Aduh, penasaran nih acaranya.
1: Oke, ya lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Ya. Apa ya, manusia itu kan, orang bijak mengatakan begini, hidup ini adalah sepanjang jalan kita harus selalu belajar gitu.
0: Iya benar.
1: Ya, jangan pernah berhenti belajar, long life education.
0: Benar.
1: Dalam hidup ini kita selalu belajar ya. Ketika kita jadi TK, SD, SMP, SMA, itu pembelajaran kita itu kita dididik ya. Kita dididik, pendidikan itu bukan berhenti pada sebuah pengajaran saja, tapi tidak, ada pendampingan di sana. Ada pendampingan, ada motivasi, ada dorongan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut mendidik. Kalau mengajar itu hanya menyampaikan PPT, ya PowerPoint,
0: menjelaskan
1: itu
0: PPT-nya,
1: menjelaskan
0: aja,
1: PPT
0: gitu ya.
1: Itu ya pada anak SMA di perguruan tinggi itu aja. Tapi kalau sudah bunyinya mendidik, itu adalah menjadikan ya anak bangsa, insan religius itu pendampingan agar dia benar-benar perilakunya itu, karakternya baik.
0: Tidak
1: ya,
0: melenceng.
1: Dia kita tidak hanya simpati saja sebagai seorang guru, apalagi guru bangsa, tapi harus empati. Ya itulah sehingga kita temukan pendidikan moderasi beragama itu yang ideal, yang arahnya itu adalah kita sebagai anak bangsa yang berbeda agama ini agar rukun, ya toleran, ya damai, sejahtera pada akhirnya.
0: Iya. Ya. Ujung-ujungnya kan di mana kita itu bisa hidup berdampingan juga damai begitu ya, tidak ada.
1: Betul.
0: Tidak ada konflik di antara kita.
1: Tidak ada
0: kita.
1: Konflik, ya. Tidak ada dusta di antara kita.
0: Wah, nah, gitu. Asik.
1: Jadi kalau ada yang begitu, maafkanlah mereka bagi yang tidak mengerti tentang arti kehidupan.
0: Wah, dalam banget ini ya sepertinya.
1: Iya, itulah. Ya.
0: Ya. Oke, untuk lanjutannya mungkin ya, kan di mana era digital ini, ruang digital itu kebanyakan digandrungi sama generasi muda ya, Pak ya.
1: Apa yang paling bawah itu Gen X ya?
0: Iya, Gen X. Gen Alpha.
1: Gen Alpha.
0: Bapak
1: keliru. Setelah Gen Alpha, Gen Z.
0: Gen Z. Ya. Atasnya Gen Alpha, Gen Z.
1: Gen Z. Setelah itu Millennial.
0: X dulu, Bapak.
1: Oh, X dulu.
0: Ya,
1: X dulu.
0: Itu. Millennial atau X dulu ya, kalau nggak salah.
1: Millennial dulu.
0: Iya, milenial dulu. Milenial
1: dulu baru X ya.
0: X.
1: Gen X, setelah itu baby boomer. baby boomer ya. Kayak bapak ini kan sudah kadaluwarsa ini sudah 63 tahun itu.
0: Kadaluwarsa kok ada kadaluwarsanya toh,
1: ya,
0: Pak?
1: Ya, tapi hati kita tidak pernah kadaluwarsa.
0: Waduh, asik ya. Juga. Tapi yang baru lahir tahun-tahun ini itu ada namanya gen beta.
1: Oh, gen beta. Iya, iya.
0: Oh, enggak salah, tapi belum resmi sepertinya ya itu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kayak baru-baru ini lahir begitu ya, tahun 2025, 2026 ya, gitu.
1: Gen beta, gen alpha gitu ya?
0: Iya.
1: Gen beta, alpha,
0: gen alpha, lalu ada
1: Gen Z, Gen Z, ya Gen Z, terus setelah itu milenial.
0: Iya, milenial, lalu Gen X.
1: Baru baby boomer.
0: Iya. Kalau saya maksudnya Gen Z sih.
1: Masuk Gen Z ya.
0: Gen Z tapi agak yang atas gitu.
1: Ya gitu.
0: Peralihan.
1: Peralihan antara Gen Z dengan milenial ya.
0: Nah itu balik lagi Bapak. Untuk peran generasi muda ini dalam menjaga ruang digital tetap damai dan penuh toleransi ya Bapak.
1: Ya di samping, ya ya baik baik itu Lia itu. Di samping nilai-nilai kesadaran yang Bapak katakan tadi untuk menopang atau menghadapi daripada era milenial ini, era digital ini, itu adalah ada cara menghadapinya itu bagaimana kita sadar bahwa kita ini berbeda. Ketika kita berbeda, kesadaran kita itu akan, oh ketika saya menyayangi diri saya sendiri, saya juga harus menyayangi orang lain begitu. Dan ini tidak saja kita mendidik anak-anak itu hanya omong-omong saja, tidak. Ya tidak boleh kita hanya berbicara begitu saja, harus melakukan sebuah pendampingan, tetapi bukan tetapi ya, apa yang sudah kita lakukan di Forum Kerukunan Umat Beragama, kita selalu melakukan pendidikan tentang toleransi, tentang bagaimana orang itu bisa melakukan radikal, itu ke kampus-kampus itu.
0: Ke anak-anak SMA, FKUB-nya,
1: FKUB, ke kampus-kampus,
0: ke sekolah-sekolah,
1: sekolah-sekolah gitu ya? Itu. Jadi untuk atas biaya daripada wali kota Surabaya itu.
0: Untuk mengajarkan hal tersebut,
1: Mendidik, kenapa gitu ya? Orang itu terjerumus ke perilaku radikal, intoleran. Kenapa anak bangsa itu terjerumus ke dalam perilaku radikal itu. Jadi bahkan kita, mohon maaf, kita hadirkan itu napiternya.
0: Napa?
1: Narapidana teroris itu kita hadirkan sebagai narasumber itu.
0: Oh.
1: Oh, itulah luar biasanya.
0: Ikut menjelaskan atau
1: bagaimana? Ikut menjelaskan.
0: Oh.
1: Menjelaskan saya dulu terpapar karena begini.
0: Oh iya, karena dia yang mengalami sendiri ya, jadi bisa cerita lebih tepatnya begitu ya.
1: Oh. Ya seperti itu. Jadi
0: keren ini.
1: Iya. Jadi di dalam dekade sekarang ini kita harus menyampaikan bahwa imbas daripada perilaku yang menyimpang daripada moderasi beragama itu yaitu intoleran, perilaku radikal, menistakan orang lain, ya apalagi menistakan ajaran agama orang lain. Nah seperti itu.
0: Benar.
1: Jadi hasil daripada output daripada orang yang ya yang apa namanya ya orang yang ya memandang sebelah mata tentang moderasi beragama lah seperti itu.
0: Ya, yang nggak mengerti mungkin ya,
1: ya
0: tentang moderasi beragama ya. Juga mungkin belum paham.
1: Belum paham.
0: Moderasi beragama itu yang bagaimana
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Kan. Iya. Soalnya kan tapi harusnya mengerti ya kalau misalnya di apa di media sosial, bukan media sosial ya di internet mungkin
1: ya.
0: Kan banyak infonya
1: sekali.
0: Cuma perlu juga dipilah-pilah ya Bapak.
1: Betul.
0: Karena ada juga yang menyesatkan.
1: Ada
0: juga yang benar ya, begitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul,
0: nah, itu kita harus istilahnya cross check begitu ya.
1: Ya.
0: Jadi enggak harus nerima mentah-mentah lah apa yang di
1: betul.
0: Apa yang ada di internet
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Amannya sih kayak seperti itu mengcross check ke ahlinya.
1: Iya, gitu. Ke ahlinya. Ahlinya itu ada di dalam buku kan?
0: Iya, benar.
1: Buku itu kan sumbernya mana? Oh, guru besar ini, buku dengan judul ini kan itu. Makanya Bapak katakan tadi back to right, back to book gitu.
0: Ya.
1: Membaca buku gitu ya. Itu sumber yang akurat itu. Karena ditelusuri gampang begitu.
0: Oke.
1: Iya. Ya, seperti itu.
0: Ya, mungkin bisa lanjut lagi ya, Bapak ya.
1: Iya,
0: ya. keluarga kan juga tentunya berkontribusi ya dalam menanamkan nilai moderasi beragama kepada
1: sangat
0: anak sejak dini.
1: Ya, betul.
0: Nah, itu seperti apa?
1: Ya,
0: langkahnya begitu.
1: Ketika kita melakukan sebuah kajian di keliling di kecamatan-kecamatan di Surabaya, FKUB Surabaya. Yang datang itu kan RT, ketua RT, ketua RW, LPMK, bahkan juga kader Surabaya Hebat yang hadir itu.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana tentang pendidikan toleransi, moderasi beragama itu, harapan kita itu disampaikan ke anak-anak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, anak-anak disampaikan betapa pentingnya toleransi itu, betapa pentingnya kita memberikan sebuah nilai atau menghargai orang lain yang beda keyakinan. Itu memang harus ditanamkan secara dini. Ya.
0: Iya.
1: Saya mendidik anak saya ya. Saya ini secara subjektif ya,
0: mohon maaf. Apa-apa, ya. Cerita dulu.
1: Ketika anak saya itu SD ya, kalau ada temannya membuli temannya, anak saya yang laki itu dia melerai.
0: Oh.
1: Itu hebatnya. Iya. Bapak katakan hebat secara
0: jarang ada soalnya
1: ya,
0: seperti
1: dia
0: itu.
1: melerai
0: berani,
1: dalam arti kalau keras karena perawakan daripada anak bapak itu tinggi, dia juga berani. Jadi berani meluruskan, dia tidak takut diancam dan sebagainya. Mulai SD dia temannya banyak, apalagi di kampung berbagai agama gitu, temannya banyak. Begitu juga anak saya yang cewek yang nomor 2. Sampai di forum kerukunan umat beragama terkait dengan toleransi ini kan ada kemah pemuda kan, Delia?
0: Oh iya, iya.
1: Ya, ada
0: ikut
1: kemah.
0: Itu?
1: Ikut.
0: Oh.
1: Beberapa kali ikut itu.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Dapat sertifikat. Nah, dengan pengalaman itulah anak saya menjadi seorang yang moderat. Seorang yang bahkan temannya tuh banyak dari berbagai agama dan saling nginep. Nah, saling nginep.
0: Ya,
1: jadi ada yang muslim,
0: ya,
1: ada yang muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha itu nginep di rumah, kita perlakukan dengan baik. Ya, anak saya yang nginep. Nah, ini jadi enak. Nah, kalau seandainya anak muda kita seperti itu semua kan bagus.
0: Ya, benar. Nah. Damai.
1: Wah,
0: rasanya.
1: Damai
0: adem
1: rasanya
0: begitu ya.
1: Nanti kira-kira anak kita dulu mulai SD, SMP, SMA seperti itu, perguruan tinggi seperti itu, sekarang baru kita bercerita, oh inilah, ini refleksi daripada moderasi beragama, refleksi daripada sebuah toleransi, sehingga hasilnya itu, buah manisnya dapat kita rasakan sekarang. Oh ya, maka itu kita tularkan di dalam cerita-cerita sosialisasi tentang toleransi di kecamatan-kecamatan di 31 kecamatan yang ada di Surabaya.
0: Wah, keliling-keliling ini berarti ya.
1: Keliling.
0: Oke, bagus sekali nih.
1: Jadi
0: ya,
1: tidak hanya sekedar omong-omong aja itu, praktek gitu.
0: Ah, ada jadi, prakteknya praktek, juga.
1: Ya, praktek.
0: Soalnya kalau omong-omong itu kebanyakan cuma lewat aja.
1: Cuma gitu lewat ya. Saja.
0: Kalau ada pengalamannya kan bisa
1: diingat-ingat,
0: bercerita juga, ya. Gitu ya. Apalagi tadi ada kemah pemuda.
1: Kemah pemuda.
0: Oh,
1: setiap tahun itu ada FKUB itu.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan mulai tahun 2008 sampai 2017 itu dua kali setahun. Dua kali setahun.
0: Nggak sering ya ternyata ya.
1: Ya, nggak sering. Dua kali setahun itu diadakan di kadang di Trawas, di Pacet, di dalam Surabaya dan sebagainya. 2018 sampai sekarang itu hanya sekali dalam setahun, kuotanya 100. 100 orang.
0: Itu gimana daftarnya itu?
1: Lewat FKUB, Bakis Banglinmas.
0: Bayar atau?
1: Oh tidak,
0: oh,
1: tidak.
0: Gratis.
1: Malah dikasih sangu.
0: Oh, entani.
1: Ah, dikasih
0: menarik
1: sangu
0: ya.
1: Malah sama Pemkot.
0: Itu ada batas umurnya tapi ya?
1: SMP sampai perguruan tinggi.
0: Oh,
1: ya.
0: Wah, padahal aku mau ikut.
1: Iya.
0: Menarik soalnya kan bisa kenal dengan teman-teman dari kalangan lain gitu
1: betul.
0: Ya kan.
1: Indah sekali kok.
0: Berbeda keyakinan kan, kayak merangkul bersama gitu ya kan. Itulah yang sebenarnya yang saya impikan juga ya.
1: Iya,
0: saya
1: bagus,
0: kan suka,
1: bagus
0: gitu
1: itu,
0: ya.
1: Dulu dua kali, sekarang ini satu kali setahun mungkin karena ya terbatas anggaran lah ya.
0: Iya,
1: anggaran
0: jadi,
1: Pemkot
0: ya.
1: Itu seperti apa.
0: Ya, apa, setidaknya masih ada begitu ya, masih ada.
1: Ya, pemerintah hadir di dalam sebuah kepedulian itu.
0: Oke, gitu. Iya. Siap. Ya, karena terbatasnya waktu ya Bapak ya, mungkin bisa disampaikan ke penutupnya.
1: Boleh.
0: Silahkan.
1: Ya, ya. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik agar kita tidak ditinggal oleh waktu itu sendiri. Dan jadilah diri kita seorang yang sangat ideal, mencintai perbedaan dan lakukan. Mari kita selalu belajar terkait dengan moderasi beragama, dan mari kita selalu menjadi orang baik, karena orang baik itulah akan pasti selamat, dan justru orang yang tidak baik dia akan hancur dengan sendirinya, dengan perbuatannya sendiri.
0: Wah, sudah cukup? Ada lagi?
1: Cukup.
0: Wah, oh, dalam banget ya itu ya.
1: Ya.
0: Agar Cak Ning ini sadar ya, yang paling penting kan kesadaran diri sendiri juga ya, itu tadi yang seperti yang disebutkan. Yang benar. Baik, terima kasih Bapak Wayan atas waktunya ya, sama-sama menyempatkan hati, diri ya, untuk berbagi ilmu bersama kita ya, gitu ya. Okay. Nanti selamat melanjutkan aktivitas. Okay. Izinkan saya menutup dialog moderasi beragama hari ini ya Bapak ya. Ya. Ya. Bapak hati-hati di jalan, tetap ya, sehat selalu.
1: Ya. Sama Delia juga hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Ya, sehat itu mahal.
0: Benar sekali itu ya.
1: Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Weda Dong Tien.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Nggih, Cak Ning niku mau nggih dialog moderasi beragama barek topik membumikan moderasi beragama dan tantangannya di era digital barek narasumber Bapak Iwayan Surapa dari bidang pemberdayaan FKUB Kota Surabaya. Samar ini kisahnya wonten info lainnya, mergaiku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadean 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Canin tak sampai nawara-wara jam 10 awan. Canin Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personel, logistik, dan peralatan penanggulangan bencana sing libatno BPBD teko 38 kabupaten kota. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yang liputi kecepatan informasi, koordinasi antar lembaga, lan ketepatan pengambilan keputusan pas wayahe keadaan darurat.

Yang tak kabar liane caning pemerintah Kabupaten Kediri nyiap nolahan lokasi hotel KW jamaah calon haji kawin dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Dito Himawan Pramana nyatak no rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait ngekei kenyamanan lan kemudahan KW calon jamaah haji sing bakal budal nang tanah suci. Neng kumo ya rek woro-woro jam 10 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya jane sugeng iki menjelang siang. Ya apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun. Terus yang lagi lorong mugi-mugi dan diparingi segar waras ben iso aktivitas maneh Cak Ning ya. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh ya lancar-lancar ae Cak Ning sedina niki ya apa maneh di awal pekan begitu ya. Masih hari Senin ya Cak Ning ya. Awal mengawali hari dengan kesibukan-kesibukan ngaten nggih. Nang dalan pemuda ya rodok sepi, mungkin mergo jam 10-an ya saiki ya. Podo tase nang kantor, nang oma utawa nang sing nang sekolah begitu ya Cani ya. Pemane cuacane ya anget-anget kaya e. Mangisuk ya Cani ya. Kayak wadem begitu ya. Mendidih, benar ya, mendidih gitu ya. Dan itu pun air itu juga wadempol ngoten nggih hawane wis wadempol. Yang paling penting jane sampean kudu tetep jaga kesehatan. Hati-hati nang dalan sih santak ning. Soale beberapa akhir-akhir iki ya caning sing lewat nek beranda sosmedku niku wonten kecelakaan, terutamane sing truk-truk sih caning ya. Lek ngantuk usahane minggir dhisik ngopi ya Cak Ning nang warkop kene. Biasane warkop kan 24 jam ya, 24 jam begitu. Jadi bisa mampir di situ utawa mandek dhisik lah ya untuk menghilangkan rasa kantuk gitu. Ojo dipaksa no. Kowe truk tok ya walaupun sampe nang mobil lagi nyetir utawa lagi berpergian naik motor begitu ya, tetap hati-hati nang dalan nang dia sampean ono ya kan. Ya jane samarine iki bakal ngobrol-ngobrol biasa ae terus bareng dikancani lagu-lagu keroncong ya jane mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin perawatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Jejak sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi. Dibagi dadi papat bagian utama yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi padha kaya ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloki alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai zaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi museum pendidikan iki biyen gedung sekolah taman siswa. Sekolahe wong pribumi zaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Cani, sama aja bareng Marek Pro 4 RRI Surabaya, tase bareng aku ya Cani ya. Niki wonten dari WA ya, Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Nih Mbak Lia yang sabar, ini yang sabar apa ini ya? Med siaran keroncong Pro 4 RRI Surabaya tercinta. Bila ada acara musik lagu keroncong, aku rindu pengen nyanyi keroncong di RRI Surabaya. Oh, dulu ada ya, dulu di lantai 2, sekarang di lantai 1. Di Gedung Arjuna biasanya siaran live kantap 2 minggu sekali atau sebulan. Senang Mbak Lia. Oh, berarti Niki Bu Yani ikut ini ya, ikut nyanyi juga jangan-jangan ya. Makasih, aku ikutan saja lagunya. Dengarkan Mbak Lia siaran aku bang. Oh, terima kasih Bu Yani. Nanti jam 1 berangkat. Oh, berangkat kemana ini? Lungiting Asmoro, lagu favorit saya kalau ada acara. Makasih, lagunya mantap. Sami-sami. Ya, salam kenal Bu Yani Jaya. Semoga sehat selalu ya, dan diberikan rezeki, berkah dan manfaat. Lalu ini ada Cak Tommy. Dari kemarin Cak Tommy ini ngasih pertanyaan terus ya. Sudah cukup Cak Tommy ya pertanyaannya ya. Lagu yang terdalam, Salam Solikin, Kobar, Ramah, Eli, Wahyu, Chandra, Pur, Lia, Ayu, Ana. Oke. Ya Cane ya, untuk lagunya yang terdalam yang dikirim Cak Tommy ini kebetulan juga ada di playlist begitu ya. Jadi bakal tak puter no begitu ya sih Pak Nono, sing pengen gabungan ya, coba kita sapa terlebih dahulu. Sugeng enjing menjelang siang ya.
2: Kok lupa, bingung kabe
1: bingung kabe wis siang soalnya
2: nek sing ganteng sing mlebu bingung kabe.
1: Enggak. Masa iya sih.
2: Sugeng siang.
1: Wis siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menginjak siang ini.
1: Iya, benar sekali. Sip.
2: Paman kok terus gak kesel.
1: Nanti habis gini selesai.
2: Oh, tambah 1 jam.
1: Iya, soalnya hari ini 3 aja yang siaran.
2: Apa?
1: Cak Wahyunya sakit.
2: Cak siapa?
1: Wahyu. Cak Wahyu.
2: Loh, ini siaran?
1: Iya, kayaknya sekarang sudah apa? Tumbang. Kan lagi usumnya toh, lagi sakit.
2: Oh, iya dah.
1: Lagi loro.
2: Mambang ini lo siaran sampai jam 12.
1: Iyalah biasa.
2: Guyu-guyu laka-laka we aku mambang ini.
1: Ngene dah.
2: Saiki wis loro. Loro ati ta.
1: Astaga. Gak ngono lo ya. Loro tenan iki.
2: Loro ati ta Wahyu.
1: Apa maneh cuacane kan koyo ngene to ya.
2: Mas Wahyu langsung meriang rek.
1: Iya,
2: Mas Wahyu kan di fan.
1: Bisa jadi.
2: Mas Wahyu iku duwe fan, Mbak Lia.
1: Nah, duwe fan.
2: Duwe fan ya, fan berat.
1: Oh iya.
2: Mbak Tari teko sejati Joanda.
1: Okay,
2: dipuji-puji sampai Bu Sari. Padahal itu pendengar baru dia itu.
1: Iya.
2: Tapi juga tahu profilnya Mas Bayu.
1: Oh, menarik.
2: Oh, fan baru teko ide on air ngono. Wow, seru kaya lah.
1: Oke.
2: Lah apa gara-gara itu tuh meriang deh.
1: Waduh, bisa jadi ya.
2: Be lo. Saya mampu itu siaran aku on air guyu laka-laka ngombe aku ngono lo. Guyu nang udara. Yo mbek Mbak Sari barang ini kok.
1: Ya doakan aja lah semoga Cak Wahyu cepat.
2: Iya, mudah-mudahan enggak mau sok lara dada rek.
1: Enggak tahu juga ini masalahnya.
2: Iya, Mbak Lia. Sudah update berita tadi ya, kecelakaan ya.
1: Berita kecelakaan di mana-mana ya. Kecelakaan masalahnya ini.
2: Ada, sudah ada. Kalau enggak ada nanti saya share gitu.
1: Boleh, kalo boleh. Ada,
2: ini ada kecelakaan ya. Trailer muat gelondongan itu.
1: Di mana?
2: Di Gempol.
1: Oh, di Gempol.
2: Gempol arah Malang Surabaya.
1: Iya.
2: Itu menabrak rumah.
1: Kenapa itu?
2: Trailer nabrak rumah. Yang kedua sama dari Malang ke Surabaya.
1: Oh, ada dua.
2: Nggak jauh dari lokasi kecelakaan yang pertama. Itu ya terkeler, nabrak tangki, nabrak sepeda motor.
1: Waduh.
2: Dua, jadian dua. tidak jauh dari kecelakaan yang pertama tadi.
1: Oh, langsung dua gitu ya?
2: Iya, nanti ada berita sampein berita sampein share, mungkin lebih jelas sampean ku.
1: Iya, soalnya deh, mesasi ku aku nemuin deh live iku, cuma aku gak ngerti ya. Iku ya. Kecelakaan nang di terus kena opo gitu.
2: Iya, ya, nanti kan. Sampein cari beritanya, sampein share, kok mungkin mana.
1: Iya, kalau langsung ketemu ini, sih, kalau
2: ngempol lah,
1: iya,
2: okay, arah Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya.
1: Oke, matur nuwun infonya. Berbarengan
2: tadi ya.
1: Ya,
2: nanti tolong sampein cari-cari beritanya.
1: Tak coba cari. Seru tapi itu, waktunya mepet iki wis katene mari aku yo an.
2: Oh iya.
1: Heeh.
2: Oh ya wis. Lah ngono. Wis sembarang wis jan puter sembarang wis lah ngono.
1: Iya dong.
2: Nah, kan repot sampean. Cuma ngono ae memberi info kalau ada kecelakaan
1: ya.
2: Hari ini
1: okay. Dua
2: berhal berturutan ya.
1: Iya
2: iya. Karena tidak jauh dari kecelakaan pertama dan kedua tadi. Ini langka lo ya. Langka lo ini. Kecelakaan di satu tempat enggak jauh dari tempat itu tadi.
1: Kok bisa ya langsung
2: ada dua gitu ya kan. Cari beritanya dong.
1: Nah, itu loh.
2: Aku yang bener loh beritai. Aku hanya sekilas saja tadi. Nanti aku cuma beritakan nanti enggak enak-enak sampai naik ya.
1: Gitu dah.
2: Kan sampai lebih penyiar lebih berhak memberitakan. Aku kan cuma memberi info aja pendengar gitu.
1: Oke, oke.
2: Kalau ada kecelakaan seperti itu gitu ya. Oke, okay, makasih wis lagune melai terus sampean. Matur nuwun nggih.
1: Iya, iya. Itu beritanya kapan?
2: Ini barusan, tadi, barusan ini, barusan.
1: Barusan ini.
2: Heeh. Mungkin sudah ada di internet, mungkin sosial media mungkin sudah ada. Saya ketik kecelakaan di ngempol gitu kan muncul
1: iya, iya, iya.
2: Internet.
1: Iya, seperti ini. Oke, oke, oke.
2: Iya kan?
1: Iya, iya. Wis
2: sampean beritano ya. Aku kok yang mendengarkan kok.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Matur nuwun, Malia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun untuk sampean dia buat infonya ini kebetulan nemuin ya. Soalnya emang ini ada dua truk terlibat kecelakaan adu banteng ini di kawasan Gempol Pasuruan arah Malang. Senin hari ini ya Caning ya. Nikiku. Lantas Gempol ngatakno Aibda Zaini anggota Satlantas Polres Pasuruan Pos Lantas Gempol mengatakan kendaraan yang terlibat itu satu truk tanpa muatan melaju ke arah utara dengan truk tangki air kosong yang dari arah sebaliknya. Mungkin saat dulu kita lanjut ya. Oh, oke. Okay. Iku katanya adu banteng begitu ya. Kemudian ono loro motor sing ono nang antara kedua kendaraan besar iku Cak Ning ya ikut terlibat karena tertabrak. Kronologi awale sing tak temokno niki wonten kecelakaan mula pas truk iku tanpa muatan melaju teko selatan ke utara diduga ngalami remblong. Truk tersebut kemudian nabrak median jalan lan masuk nang jalur berlawanan menabrak truk tangki air. Begitu nih beritanya soalnya ya. Ini karena remnya blong ternyata ya Cani ya. Tiga orangnya meningso ini. Okay. Ini baru ya. Salah satu warga di situ bilang kalau dari arah selatan lebih dulu menabrak median saat durungi bergerak nang jalur berlawanan. Oh, yang remnya blong itu yang muatannya kosong Janing. Jadi terus nabrak pembatas jalan ngono ya, terus akhirnya ada kendaraan dari arah lain dan terjadilah tabrakan seperti itu sepertinya ya. Oke, matur nuwun ya untuk infonya sekali lagi. Memang akhir-akhir ini sepertinya banyak terjadi kecelakaan ya Janing ya. Jadi sampean tetap hati-hati apalagi di samping-sampingnya truk-truk besar begitu ya. Soalnya sebelum-sebelum ini ya pernah nemuin deh sekitaran daerah Ayani kalau nggak salah itu ke arah Royal niku wonten truk juga sih iku ditabrak teko mburi jadi terkambek truk gitu loh. Truknya isinya muatan air kalau nggak salah yang belakang itu. Jadi ceritanya itu kan ada penyeberangan yang tetot-tetot gitu ya Cak Ning ya. Terus itu yang truk satunya ini truknya nggak terlalu besar cuma agak kecil apa ya namanya truk kecil lah istilahnya itu udah diem udah berhenti mari ngono sing mburine mbablas cak ning, jadi nabrak mburi gitu ya. Untungnya enggak ono korban jiwa, cuma sing truk mburine sing muatan air sing nabrak mburine truk kecil iki sing mandek iku luka-luka ngoten cak ning. Ya toh akhir-akhir ini koyoke banyak juga. Nang beberapa live juga ono cak ning, tapi nang daerah liyo, cuma kurang ngerti ya cak ning ya. Bagaimana kronologinya, terus tepatnya di mana begitu ya. Soalnya sekilas lewat aja. Maunya sih bergabung Cak Ning ya buat memantau keadaan, tapi karena orangnya ya begitulah. Maksudnya kan semua live kan enggak bakal dibaca semua begitu Cak Ning. Jadi ya terbatasnya info lah karena itulah ya. Sekedar info gitu aja. Pokoknya sampean kudu hati-hati nang dalan, nang dia sampean berada ya kan. Karena kejadian ini kan juga tidak terduga ya kan. Kalau udah lampu merah, walaupun sepi ya Cak Ning, apa mana dalanan suopi kok jok banter-banter. Aku mau budal itu kan bukan suopi ya Cak Ning ya. Nah, ikulah. Banyak motor-motor iku sing buanter, apa mana mobil iku sing buanter ya kan. Ono sisan sing terobos lampu merah, tapi untungnya sepi ya Cak Ning ya. Lek enggak sepi sok tabrakan yang terjadi. Pemane lek misale ngantuk ya, oleng begitu ya Cak Ning ya. Berhenti dulu gitu. Ngopi lek suka ngopi begitu ya, istirahat sejenak. Makane pas kalau misalnya pas lebaran ngono ono mudik-mudik gitu ya. Ono pos penjaga ya, itu karena untuk menjaga itu ya. Jaga-jaga kalau misalnya ada yang ngantuk di jalan, jadi bisa istirahat sejenak di pos penjagaan itu. Begitu Cak Ning. Apalagi kalau misalnya sampean berkendara lalu pengen motong arah, itu juga jangan lupa untuk rating ya Cak Ning ya. Kasih tanda kalau mau motong jalan. Jangan tiba-tiba, soalnya biasanya ada yang tiba-tiba juga. Apalagi juga ada yang mobil. Kemarin tuh aku nemuin mobil itu kayaknya karena bingung ya Cak Ning ya, pakai Gmap gitu ya, Google Map, mau cari rumah, entah cari apa ya, tapi dia tuh malah berhenti nak perempatan jalan di tengah-tengah lah. Apa gak ganggu ke Cak Ning ya, itu kan ganggu kendaraan lainnya untuk lewat begitu ya. Lebih baiknya di klakson aja kalau sekiranya mengganggu begitu ya. Apalagi juga belok, kalau ada belokan, belok kanan, belok kiri, itu juga harusnya sampean rating, kasih tanda begitu. Buat para yang di belakang niku mengerti kalau sampean pengen belok begitu Cak Ning. Apalagi kalau misalnya sudah lampunya ada lampu merah lalu udah ke oranye niku Cak Ning, sampean ku jangan langsung bablas gitu ya. Soalnya bisa jadi depan nih awak dewe niku wis mandek gitu ya. Kalau kita bablas bisa nabrak burine wong iku gitu kan. Jadi kecelakaan beruntun ya namanya nanti. Ya pokoknya harus fokus di jalan ya Cak Ning ya, soalnya di jalan itu rawan juga ini, banyak sekali nih. Tapi kebanyakan yang diberita ini tuh truk-truk juga sih Cak Ning. Karena kan truk kan ada jam-jam tertentu masuk ke kota ya kan. Pastinya itu ya malam sampai subuh atau siang ya kan. Itu kan dimana aktivitas motor dan mobil kan jarang-jarang ada. Jadinya mereka beroperasi di jam-jam segitu. Dan juga jam-jam rawan mengantuk gitu Cak Ning ya. Bahaya juga. Ya Cak Ning kayak cukup sakmono ae, sing iso tak sampekno ya, tak infokno ngoten nggih. Sekalian tak pamit undur diri, sakmarine aku bakal dilanjut nang Tanjung Para Siang yaiku barek Cak Chandra ya Cak Ning ya. Mergo cawayune loro sakit, dadi kita doakan semoga cepat sembuh untuk Cak Wahyu. Ya Cak Ning matur nuwun sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 11 iki ya. Matur nuwun, Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Rencana pemerintah Kabupaten Kediri nyiapno lahan lokasi hotel gawe jemaah calon haji gawe dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana nyatakno rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait kekai kenyamanan lan kemudahan gawe calon jemaah haji sing bakal budal ning tanah suci.

Nanda kabarliane caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya iso dadi pusat ekonomi lan iso ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ono sekitar 12.000 unit koperasi merah putih ditargetno ning wulan Agustus 2022. Jumlah iso sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia. Janik mau yorek woro-woro jam 11 sawan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning, ketemu mana Mbak Chandra. Dino iki dino Senin tanggal 17 Juli 2016. Alhamdulillah caning cadangan caning penuh ono sing ning serangkaian Tanjung Perak siang. Ya kan, ning Tanjung Perak siang semakin sayang nggih. Nah, semakin sayang enggak tuh? Semakin sayang boleh menyapa Chandra hari ini dino Senin iki. Silakan yang mau gabungan boleh ning 0315462961 utawi WA ning 0896021118. Wayahe absen lagu-lagu keroncongi nggih. Lagu keroncongi silakan diumpulno kira-kira yo lagu apa. Sing pastine yo Chandra duwe lagu-lagu sing siap. Cuman Chandra mau buka dulu kesempatan Cak Ning untuk gabungan ning Tanjung Perak siang. Cok lali passwordnya Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Halo Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang. Yeah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Kenapa?
2: Tanya Cak Ayu sakit tadi Mbak. Mbak Lia bilang.
1: Ini bukan Wahyu loh, Bu.
2: Siapa?
1: Ini Chandra loh.
2: Oh ya wis, Chandra.
1: Ya wis, tadi. Ini siapa ini? Ini siapa?
2: Bu Sari.
1: Ibu Sari. Pertama kali sama Chandra nggih?
2: Iya.
1: Oh, nggih kenalan sih lah ngono kula Chandra. Nggih. Loh, ya napa sih wong kula niki Chandra sing ginuk-ginuk apa?
2: Alhamdulillah gak jadi sakit berarti
1: loh,
2: ya.
1: Loh, itu Wahyu yang sakit Wahyu. Semoga Wahyu lekas sembuh, tapi Chandra masih sehat lho, afiat lho iki.
2: Oh, ya wis, ya kena Wahyu semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, semoga lekas sembuh nggih. Bu Sari niku teng pundi telatah pundi peno?
2: Sedati.
1: Oh, Sedati. Oh, nggih, Sedati nggih. Siap. Nggih, nyuwun lagu keroncong napa niki?
2: Apa ya keroncong iku sing disiapno?
1: Ada akeh niki wonten Banyu Langit, wonten Ojo Lamis, ana Suketeki, Wis Tatas, wonten
2: Suketeki.
1: Siap. Oke deh.
2: Nya buat semua. Pendengar setia tanpa kecuali. Buat Cak Tandra.
1: Nggih.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Matur nuwun, Bu Sari. Nggih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Sari niku saking telatah Sedati nyuwun lagu Suketeki.

0: Ali ngoten nggih. Nggih pun. Donten sinten malih niki kula sapa isih? Halo Tanjung Perak Siang.
1: Tanjung Perak Siang. Semakin
0: sayang. Talah. Talah.
1: Hai Besti.
0: Halo Bestiku.
1: Aku ngefan bareng sama dirimu.
0: Kenapa?
1: Aku ngefans baru sama dirimu.
0: Ngefans baru maksudnya piye?
1: Ngefans banget.
0: Oh, ngefans banget ngono ta. Lalapo kok iso ngono?
1: Iya kan Mas Bayu kan punya fan itu Ibu Sari tadi.
0: Oh, ngono ta. Iya.
1: Sampai terbang-bang dengan Mas Bayu Kak dirimu dikai Mas Bayu.
0: Oh, ngono. Soale gak tahu kerono aku Bu Sari.
1: Iya, pendengar baru itu.
0: Pendengar baru.
1: Mas
0: Chandra. Iya.
1: Dia ngefan banget sama Mas Bayu.
0: Oh gitu ta, ya wes, wes, monggo wes Cak Wahyu, monggo sampai pek monggo.
1: Monggo. Sama lu, dibikin Mas Bayu.
0: Lah iya, gak apa-apa wes di cek di pek.
1: Chandra ini.
0: Cek di pek Bu Sari nggih ya.
1: Bu Sari ini Chandra Bu Sari. Bukan Mas Bayu, Mas Sakit.
0: Aneh, Chandra sek sehat. Chandra wingi wis prei rong dino wingi rek.
1: Iya, dia masih terus di acara Mas Bayu kemarin.
0: Iya,
1: heeh. Cari pendengar baru.
0: Iya.
1: Dikira sampean Mas Bayu.
0: Iya, betul. Soale
1: wis soal pan podo lanang iki.
0: Iya, soalnya telung dino wingi aku gak mlebu ya.
1: Iya, kangen aku Besti, Besti.
0: Iya, aku yo tak healing rek sekali-sekali rek.
1: Healing ke mana?
0: Oh, wingi aku ngisis aku wingi.
1: Wah, gak ngaca-aca.
0: Enggak, engko entek akeh. Entek akeh lah aku ngejak peno.
1: Oleh-oleh ini.
0: Lho, wis entek. Ono. Laundryan.
1: Ya wis gak guyon kok Chandra.
0: Iya.
1: Guyon wis.
0: Lagu apa iki?
1: Lagune apa? Ono apa iki? Keroncong kan iki?
0: Iya dong, keroncong. Wis
1: pacoban urip.
0: Pacobane urip.
1: Iya, ono keroncongnya.
0: Iku ta apa jenenge kate apa sih jenenge adunase, Pak?
1: Iya, nasi mau.
0: Curhat ta peno.
1: Enggak. Ono keroncongnya Chandra.
0: Ono dong, ono.
1: Iya.
0: Iya. Oke deh, siap. Salame guys.
1: Oke, ya. Salame bajuran turun tadi Bunda Sari. Kerasan-kerasan aja ya di RRI 4. Ini Mas Chandra, dia juga humoris, lebih ganteng daripada Mas Bayu.
0: Cari ini.
1: Cari Mas Bayu ngerti, saya ganteng.
0: Oh, ngono ta.
1: Sampai kan dengeru. Tak bocori, dia lebih ganteng dari Mas Bayu, Mas Bulagari.
0: Iya, Mas yo gak ganteng, yang penting jambule lebih dukur lah Chandra.
1: Lebih humoris, lebih guyon, lebih gelapnya.
0: Lebih jambule, lebih dhuwur pokoke cirine.
1: Biasanya bebas aja itu guyon, sampean jerungan guyon
0: Mas. Oh ngono ya kan ya, kan kita sampean, kenal maka tak sayang kan ya, kenalan sih to.
1: Makanya tak kenal no.
0: Iya.
1: Dia suka bercanda. Udah cari sama cak guyon gak apa-apa.
0: Siap.
1: Dia kan kesepian butuh hiburan Mas Chandra.
0: Oh gitu ta. Iya. Aku soalnya kan iki badut Indomaret.
1: Apa itu?
0: Badut Indomaret. Badut. Aku menghibur Anda.
1: Iya, hiburan Mas Anda.
0: Iya.
1: Ya itu cari hiburan mergane dia pernah stres gitu loh.
0: Oh, gitu. Pokoknya kita senang-senang di sini ya.
1: Iya.
0: Hilangkan galaumu siaran sama aku.
1: Iya. Bercanda ria bersama Mas Chandra.
0: Betul. Oke. Salamnya anak gak iki.
1: Cun, salamnya nggih semua aja.
0: Oke, baik.
1: Matur nuwun nggih. Cun, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pendi, nggih kau nyula gupa cobaning urip. Oke. Kokoyong ini apa?

nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro ojo putus asa ya kan Mas yo koyoe gak sepiro tapi lak utun tetep dilakoni insyaallah kok bakal gunung koyoe ya. Tapi tak puter no suket tekirin gak cak nih lagu panyuone ning sari wau nyuwun lagu suket teki.

0: Iki janing sik ning Tanjung Perak Siang.
1: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.

0: Siap
1: Mas
0: semakin
1: Chandra,
0: sayang, alhamdulillah. Cak Las
1: saya
0: mono.
1: Das pun nih kabarin dengan
0: Alhamdulillah
1: sehat-sehat semangat.
0: Sehat, sampean sehat juga
1: Riang
0: yo.
1: cuan ini
0: Wah,
1: riang.
0: betul yang gembira. Aku lang ngomong
1: Yang gembira.
0: lah nyopo pendengarku wis podo. Aku wis podo selalu ceria karena pendengarnya yo ceria ngene. Wah.
1: Selalu talk chair.
0: Talk chair kok. Oh enggak, jalas mono lagune nopo?
1: Lagune enten mus boleh ati. Aja rumangsa kuwi wong sing ayu dhewe, aja rumangsa kuwi wong sing pinter dhewe. Urip ning dunya ora kala marake, jodoh jadi buru engko lak teko dhewe. Enten lagune niku
0: aja rumangsa
1: Gus Melati.
0: Aja rumangsa sik kalau Mus Mulyadi niki pokoknya aja rumangsa lak Mus Mulyadi iki kok gak ono nggih.
1: Mboten enten.
0: Sik
1: tak lihatkan. Mboten enten kalau kirim kin kaset
0: iki. Sik. Aja rumangsa apa aja dume ya iku ya.
1: Aja duwe nggih. Jodoh aja di guru.
0: Apa judule?
1: Lateko dewi. Nek tenggene kula aja rumangsa. Nek temri kena aja duwe.
0: Aja dume, aja dume.
1: Aja dume nggih, aja dume.
0: Sami ta?
1: Sami. Sami.
0: Oh, nggih.
1: Mus Mulyadi kan.
0: Nggih, lak Mus Mulyadi. Soale lak aja rumangsa gak ono sing Mus Mulyadi.
1: Pasti rumangsa kabeh.
0: Nggih. Salami kagum Siten.
1: Salami kangge sing temate mlebet sedaya Mas Chandra, sing nyengang Mas Chandra siaran, Mas Chandra jaga semangat. Paringi seger waras kali Gusti Kang Suci.
0: Amin.
1: Mangke kundur atus-atus. Matur nuwun sedaya pun rayu-rayu.
0: Matur nuwun Cak Lasmono, nggih aja rumangsa. Carine oke, ana maneh. Halo, Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
0: Semakin sayang lo kudune lo.
2: Iya lo kan ponakan dek sing paling gua.
0: Wingi tak tinggal telung dino kok gak golei.
2: Kangen banget cak, ayo cak ngomong-ngomong saiki cak.
0: Ngomong apa? Kita kan mau ngomong sih. Kok ngomong-ngomong lagi mau iki aku gak ngomong kemu ta. Piye peno iki?
2: Assalamualaikum Cak Chandra. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti aku telung dino iku wingi gak sampean gak goleki aku telung dino.
2: Sampean iku sing ndekem tok gak krim siaran.
0: Lho aku iku wingi nang Batu kok ngisis aku.
2: Endi oleh-olehne?
0: Lho ya ono rene yo.
2: Anu apa apel ijo itu.
0: Gak bosok. Gak bosok pokoknya.
2: Bukan bosok le apel ijo itu apel Malang itu anu. Alot itu le.
0: Iya gak aku gak ngawasin ngalot-alot. Aku ngawasin nyemek-nyemek.
2: Nyemek-nyemek. Kayak nyemek-nyemek Pak Parno ke ono. Umi Sistia ke ono.
0: Oh no. Iya.
2: Umi Sistia katanya yang pasuruan hari ini.
0: Iya tak dengar no. Tapi lah marani sampe ini jelas gak tutup ngoni. Alamat palsu soalnya.
2: Sekarang lo Neng Siti dek Pondok Chandra.
0: Ya kan Dani kok. Pokoknya lah wongin yang pasuruan pasti wongin. Ning Siti sok tutup Pondok Chandra, sok tutup Jakarta bareng Ning Siti.
2: Angel.
0: Angel ceklane pokoke ya.
2: Angel tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
2: Angel gak apa-apa. Pulsa sing HP situ aku kan durung ono. Meneh sampean siaran ta?
0: Meneh iku aku libur maneh aku meneh ternyata.
2: Oleh tak
0: telepon
2: tanpa
0: kono ya. Iya, gak apa-apa. Siap.
2: Saya penting banget soalnya.
0: Oke, siap. Lagunya apa iki?
2: Bukan Dirimu Lagi.
0: Oke, siap. Oke, salamin.
2: Oh, kota enak masa depan koyo itu
0: kan. Yo sembarang.
2: Masa depan wis. Ya wis.

0: Salamnya buat tadi Pak Parno ya.
1: Dia anak Pak Parno iku, karena Pak Parno.
0: Siapa?
1: Gurung mlebu lho Pak Parno, Cak Lasmono.
0: Oh, Cak Lasmono.
1: Iya.
0: Iya. Salamnya buat Cak Lasmono sama Bu Sari. Bu Sari kemarin sama Cak Wahyu.
1: Iya, dikirana Wahyu aku iki mau.
0: Salam kenal ya Bu Sari. Sampean dengar suaraku ta?
1: Siapa?
0: Dengar suaraku.
1: Isa iki kita. Ya krungu lho ning aku mau ngomong ambek sapa lah gak krungu peno ya apa sih?
0: Iya wis. Iya
1: to.
0: Terima kasih banyak Cak Chandra ya,
1: siap. Ya. Oke, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang situ ceng. Lah gak krungu terus aku mau ket mau ngomong sak mono ke iki mau ambek sapa terus. Ya wes, oke, seiki ada lagi yang telpon, oke lah gak apa-apa, tak sapa lagi yo. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang.
2: Ngomong apa sama Ning Siti? Ngomong-ngomong sudah hampir 10 menit.
1: Lah iya.
2: Kerungu tanya.
1: Lah iya lah, terus aku mau ngomong ambek sop.
2: Aku bingung sama Ning Siti tuh. Siapa sih sebenarnya orang itu? Saya sampai tanya-tanya lho Bang Chandra.
1: Iya kan. Iya orangnya memang
2: unik. Kalau di FB ku Bang, ada Siti Rumia, Siti ini, Siti ini. Banyak Siti yang masuk di FB Kobar itu. Banyak Siti. Tapi Siti yang aku incer Siti ini siapa? Kalau Siti-Siti itu pengusaha semua. Dan jualan marketing.
1: Loh iya. Loh iki ya pengusaha ngawarai.
2: Apa semua?
1: Pengusaha
2: Rumia, pengusaha Alfa Rumia. Tapi nyatanya kalau on air katanya tunanetra, lu kan lucu.
1: Iki
2: pengusaha yang macet di Kopar ini pengusaha semua Bang. Apalagi Siti ini yang dari Pasuruan. Wah. Pengusaha Alfa itu.
1: Wah, pengusaha cucur.
2: Cucur. Iya, ternyata pengusaha cucur kalau on air sama orang Ginang.
1: Temenan.
2: Di sini di batas kota ini ingin ku tuliskan

0: di dalam menggapai cita-cita. Di sini di batas kota
1: Siap.
0: Ini, Bang.
1: Oke.
0: Dalamnya numpang Ning Siti aja lah semuanya. Apa
1: baik.
0: Yang mulai dari bawah sampai atas tadi, mulai dari Busari, Cak Pendi, Ning Siti, apa Parno ya? Oh, Cak.
1: Lasmono.
0: Itu yang request biasa lu ngeteng Asmoro. Enggak ngerti itu katanya. Wes, tapi saya enggak pernah jumpa sama beliau. Terima kasih Bang Chandra.
1: Oke, baik, matur nuwun. Oke deh, sudah ada 3 lagu Cak Ning ya, sing telepon tahan dulu. Lek engko ana waktu yo tak buka maneh, tapi karena ini sudah ada 3 lagu, jadi kita nikmati 3 lagu sing wis terpilih. Wow, oke Cak Ning nggih. Monggo sakniki kita putelakan lagu panyuwune Cak Lasmono, jarene lagu Ojo Dumeh.

Ya jane tiga lagu ning Tanjung Perak siang wis tak puterno kabeh alhamdulillah ya Cak Lasmono terus ono ning Siti kalian Bang Kopar sudah tak putarkan. Alhamdulillah Cak ning yo. Tenang Chandra sing ngancani peno sampe mengko ning jam 3 sore. Lak dino iki karena karena Wahyu sakit jadi Chandra lebih panjang hari ini Cak ning yo. Cak ning Chandra ngancani peno sampai jam wah suwe sampai 5 ya. Gak usah khawatir wis pokoke sampean bakalan tak kancani tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya iki Cak ning.

Kancane pemerintah kutha Kediri ngejak anak-anak ning wilayahe wani nyampe no aspirasi ini sebagai bahan evaluasi dan acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Wali kota Kediri Binanda Prameswati nyatakno hal iki mergo anak-anak perlu dikei ruang gawe memperoleh hae berbicara lan nyampe no pendapate. Kabar liane caning Wali Kota DPRD, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bakhtiari Fai dukung kebijakan Wali Kota Surabaya Heri Jayadi sing ngejak camat lurah lan OPD duwe saluran langsung utawa hotline pengaduan masyarakat. Kebijakan iki iso mempercepat pelayanan publik sekaligus penguatan koordinasi ning lingkungan pemerintahan mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai OPD. Moyo rek woro-woro jam 12 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sendiri.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Channing sampai Channing serangkaian Tanjung Perak Siang. Canda yang duwe akeh informasi kengan Channing penuh. Kayak waktu makan siangnya penuh. Kayak waktu istirahat penuh. Layeh-layeh ambil ono informasi. Ya Channing ya. Channing, Polres Jombang melarang penyelenggaraan Karnaval Agustusan lan kegiatan sing gawe sonhorek selama muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama berlangsung 17 sampai 31 Agustus 2021 Channing yo. Jadi disampaikno Kapolres Jombang AKBP Adi Kurniawan mengingat penyelenggaraan muktamar NU iki berdekatan barek peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus sing biasa dimeriahno barek berbagai kegiatan. Jadi ini diimbau masyarakat ben gak ngelaksanakno muktamar NU, gak ngelaksanakno karnaval utawa kegiatan sing gawe sound system berskala besar ngono jane yo. AKBP Adi ngomong kebijakan iku digawe demi njogo keamanan, ketertiban barek kenyamanan pelaksanaan muktamar sing dipusatno ning pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Sebagai informasi, pengurus besar Nahdlatul Utama resmi Nahdlatul Ulama Channing yo resmi nunjuk pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan muktamar ke-35 NU 2016.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pemerintah Kota Surabaya nyegel 250 titik parkir sing gurung duweni izin penyelenggaraan parkir. Maka iki dilakono gawe masteno pelaku usaha matuhi ketentuan sing berlaku jane yo. Wali Kota Surabaya ini Cahyadi jelasno setiap tempat usaha sing nyediakno lahan parkir wajib duweni izin. Tempat usaha sing gak patuh lahan parkirnya ditutup. Sementara sampai seluruh masyarakat sampai seluruh persyaratan dipenuhi yo jane yo. Ono sekitar 250 titik sing gurung ono izin parkire disegel kabeh. Lek ono sing ngomong lho

Pak, toko modern iku kok dibuka, toko modern siki kok ditutup. Nah, iku mergo toko modern sing wis duwe izin parkir makane gak ditutup. Jenenge jarine ngono jeneng yo. Menurut Eri, penerapan izin penyelenggaraan parkir iki gawe pengawasan luwih efektif seluruh lokasi parkir bisa terdata merek badan pendapatan daerah dadi pengelolaane luwih tertib. Menurut peraturan daerah Kutha Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran, pengelolaan parkir dadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal iki Pemkot Surabaya jane. Terus, undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil pajak parkir dibagi 50% gawe pelaku usaha dan 10% dadi PAD Kutha Surabaya. Mergo iku, saiki isok delok ketika izin parkir iku diterapno mbarek Bapenda, kelihatane kabeh. Makane akeh parkir sing ilang retribusine yo gara-gara kaya ngene iki jane yo. Selain nyegel titik parkir sing gak berizin, Pemkot yo memperkuat pengawasan ben pengelola parkir duweni kepastian hukum. Dadi tanggung jawab atas kehilangan kendaraan lan barang milik pengunjung dadi luwih jelasane.

Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Nggih, Cak, ini sih jam 12 punjul 50 menit mangke jam 1 sampean bakalan iso ngrungokno suara budaya Nusantara, Cak, ini sarengan kalian RRI Jakarta. Oke. Cak, ini aku yo duwe informasi ning sesi terakhir iki yo. Dadi belakangan foto-foto satwa kebun binatang Surabaya sing lagi ketok kurus, loro ngono kan memenuhi lini masa media sosial setelah mencuat kasus dugaan korupsi sing nyeret mantan direktur utamane. Unggahan iku Cak Ning memicu reaksi keras warganet. Gak setitik teko mereka iki mempertanyakan kesejahteraan satwa, barek ngeritik manajemen KBS terkait perawatan satwa-satwane. Nah, menanggapi hal iku Cak Ning yo kepala seksi humas perusahaan umum daerah Kebun Binatang Surabaya, Lintang Ratri Sunarwidi, jelasno bahwa foto-foto sing beredar adalah dokumentasi lama. Jadi foto-foto itu dijukuk saat durunge mlebu ning PDT SKBS, perusahaan daerah Taman Satwa KBS, saiki berubah jeneng dadi Perumda, ya, sekitar tahun 2010. Teko informasi sing dihimpun balik wartawan, foto-foto sing beredar ning media sosial Cak Ning diantarane gajah bernama Dumbo sing mati ning 2021, harimau Sumatera bernama Melani tampak kurus lan kritis ning 2013. Terus orang utan jenenge Betty sing mati akibat gangguan paru-paru ning 2013. Barek beruang grizzly jenenge Beno sing mengidap tumor kulit ning 2010. Nah, Lintang Mas Tekno kondisi satwa-satwa saiki sehat lan terawat Cak Ning yo. Dadi dipahami perhatian masyarakat terhadap kondisi satwa ning KBS, tapi kondisi kesehatan satwa iki gak iso dinilai hanya dari foto atau video sing beredar ning media sosial. Lintang negesno, seluruh satwa KBS ngentukno pemantauan rutin teko dokter hewan, para medis barek perawat, termasuk pemeriksaan kesehatan, pemberian pakan sesuai kebutuhan nutrisi, bare evaluasi kondisi secara berkala Cak Ning. Dadi, untuk salah paham ya Cak Ning yo, dadi lak sing foto-foto suwe, sing lawas, nah iku ancene mungkin lo ana sing kuru-kuru dan sampai mati ngono kan. Tapi saiki kan sudah dibenahi dan pastine kesehatannya itu satwa-satwane sangat diperhatikan. Yo memang sih saiki ana kasus direktur utamane sing tersangkut korupsi ya kan, korupsi pangan pisan, tapi itu adalah kejadian yang berbeda. Jadi kita harus lebih bijak menilai melalui media sosial.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Probat FM, suara budaya Nusantara. Kabar berita jam 13.

Bahwa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposari.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ajuritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Nih, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, komunitas sastra Dusun Flobamora yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: Sudah lumayan lama.
3: 2011 Kak Jen. Ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Terus Flomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Yang bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya, Kak.
4: Betul, Kak Jayan. Bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasaran untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak, sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan.
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flomamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Mm-hmm. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial. Mm. Tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, mm, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Hmm. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan. Supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat. Hmm. Kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya?
4: Ya, benar.
3: Ya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Hmm. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja. Iya,
3: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flomor sudah menerbitkan sekitar 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu Kasubana Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke, baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar. Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi, ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu.
4: Kak Jo, seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perompat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, ya Perempat Jakarta dan Perempat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perempat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?

0: Okay. Baik, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Dari tempat Kupang.
0: Iya, selamat siang, Cik Gu.
1: Cik Gu ya,
0: Jakarta Selatan.
2: Iya, silakan
0: iya,
2: Cik Gu.
1: Roba murah, tanah airku yang kucinta.
0: Betul.
1: Sesuai dengan temanya nih.
0: Iya.
1: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
2: Iya, silakan Cik Gu.
0: Iya.
1: Ya kan, dengan sumbernya dengan siapa kakak aja?
0: Ini ada Kak Sadam di sini, Cik Gu.
1: Kak Sadang, Kak Sadang, selamat siang menjelang sore bagian.
3: Halo, selamat siang, Kak Cik.
1: Memang kalau Dusun Probamora ini adalah apa namanya komunitas sastra dan budaya yang
3: ya,
1: berpusat
3: benar.
1: Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang aktif merawat sastra, literasi, serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
3: 211.
1: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa? Dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
0: Oke.
1: Banyak mohon.
0: Iya.
1: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih
1: Cikgu. Kasa Kupang, Ganaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang, menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye-bye.
2: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
0: Iya. Silakan Kak Sadam.
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen, dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan. Itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
2: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana ya, tuh Kak
0: dari
2: Jen?
0: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
3: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo ya, Kak Jen?
0: Ya, budaya ya. Nagekeo ya.
3: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabung, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
0: Oke. Baik ya, itu yang sudah ditanya.

0: Tanyakan tadi ya, Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya,
0: Oke,
1: kajian ya.
0: boleh, silakan.
1: Halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang, Ica.
2: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada kajian di
2: Mau nanya dong
1: perempat
2: sama
1: Kupang.
2: selamat siang kajian ya.
0: Iya, selamat siang.
2: Sama Kak siapa lagi? Sadam.
1: Kasadam. Kasadam.
0: Iya.
2: Kak Sadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi, Cak?
2: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya
1: Ada
2: apa, Bang
1: apa
2: Jojo?
1: aja
2: Itu
1: gitu
2: nggak
1: ya.
2: tahu, soalnya pengen tahu. Ya.
1: Siap deh
0: Oke.
1: kalau gitu Ica. Terima
2: Oke, itu
1: kasih
0: aja.
1: Ica.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kak
3: Saya mau
1: Sadam.
3: menjawab ya, Kak Jong.
1: Boleh silakan.
3: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia sering kali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
3: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus. Sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal Sastra Santarang, Sabana, Lontar, dan Karang.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Suku, sukunya di sana ada apa aja?
3: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini. Kak Ica, mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Okay. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
0: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
0: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Flobamora yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap.
0: Bang Jo.
1: Boleh. Silakan direspon.
3: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flobamora, Facebooknya juga Dusun Flobamora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flobamora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flobamora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
3: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
0: Iya,
1: ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah, untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan apa namanya Kak Sadam.
0: Ya dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
3: Bali apa katanya Kak Jen?
0: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Jo
1: Bali,
0: ya.
1: Bali mau nanya bagaimana atensi generasi muda?
0: Generasi muda.
3: Iya. Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu Kak Jen.
0: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, apa namanya Kak Sadam?
3: Pertama kali kami adakan pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Oh, kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap kali. Untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
3: berdiri di Kota Kupang.
1: Oke, okay, siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
3: Apa katanya Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
3: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
3: benar.
1: Yang dewasa buku-buku juga ada.
3: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
3: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flomora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
3: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kus Penagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Okay,
3: jadi
1: datang dari berbagai
3: tidak perlu member, tinggal datang ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami sudah bisa disebut anggota Dusun Fulomora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun ya. Fulomora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga benar. Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas ya. Atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Fulomora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon ya. Kah di sana lagi?
0: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
0: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita boleh. Terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layanan teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya.
4: Kak Jane.
0: Iya, selamat siang.
4: Siang juga.
0: Iya.
4: Dengan Bang Sadam, tapi.
0: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
4: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
4: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Oh, oke.
4: Okay. Terima
0: kasih. Gimana sih Bang Leman?
1: Terima kasih Bang Leman, ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
3: Iya, jadi Dusun Fulomora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ya, ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya yaitu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Fulomora katanya. Gimana tuh?
3: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas, gitu ya, gitu. Dan juga balai pusat, balai bahasa tadi ya.
3: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
0: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
0: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
3: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Nusantara juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami. Okay. Di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Mm-hmm. Kreatif dan inspiratif. Yep. Okay. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55, yeah, ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya,
0: yeah,
1: terkait
0: bener,
1: budaya
0: soalnya,
1: ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau bener, gimana lagi.
0: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
0: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi iya, Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
3: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih
0: Bang Jo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku.
7: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa dan Parawansa ngejak KB elemen masyarakat tingkat no pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab KB pihak termasuk peran wong tua sing luwe akeh isok bentuk karakter anak selama ning omah termasuk batasi penggunaan HP. Kabaliane janing Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya iso dadi pusat ekonomi lan iso ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ono sekitar 12.000 unit koperasi Merah Putih. Ditargetno ning wulan Agustus 2021 jumlahe iso sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia. Jadi mau derek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu maneh di woro-woro sadurunge.

Cacing luas kebakaran hutan lan lahan karhutlah ning kawasan Gunung Ringgit Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo Jawa Timur cacing nyampe 4,5 hektar. Masio titik api wis gak terpantau Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo isih bersiaga gawe ngantisipasi munculnya kebakaran susulan cacing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif jelasno, hasil pemantauan ning Senin tanggal 27 Juli 2021 isu nunjukno gak ono maneh titik api ning kawasan Gunung Ringgit. Menurut Umar, pemantauan dilakono balik TRC BPBD Kabupaten Probolinggo balik BPBD Jawa Timur, TNI, Polri, pemerintah desa Sapikerep lan masyarakat sekitar. Titik pengamatan di pusat noning dusun Loro Kedampul Desa Sapikerep caning yo. Jari ini berdasarkan hasil pemantauan bersama ning Minggu tanggal 16 Juli jam 09.30 menit bengi api wis gak terpantau. Kondisi iku nunjukno kebakaran mulai terkendali, tapi tetap ngelakono pemantauan gawe ngantisipasi kemungkinan muncul titik api caning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caneng kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus terus berkomitmen ngadirno pelayanan keimigrasian sing semakin mudah dijangkau masyarakat melalui berbagai inovasi layanan paspor. Selain pelayanan reguler ning kantor, masyarakat yo iso entuk manfaatno layanan ning akhir pekan utawa layanan jemput bola sing diselenggarakno ning berbagai lokasi. Ning Sabtu tanggal 12 Juli janing kantor imigrasi Surabaya nyelenggarakno layanan paspor simpatik dalam rangka meringati Hari Anak Nasional ning Prestige Immigration Service Bigi Junction. Kegiatan iki kayak kesempatan gawe masyarakat ngurus paspor ning akhir pekan dengan suasana pelayanan sing nyaman lan mudah diakses. Mengarepe cak ning yo layanan paspor simpatik ning Bigi Junction bakal terus diselenggarakno secara berkala sebagai salah siji alternatif pelayanan paspor gawe masyarakat. Melalui program ini, kantor imigrasi

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang udah bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ni, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tengah dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Janing ta informasi no, saiki awake dhewe wancine nglaksanakno ibadah salat asyar. Soale wis wayahe salat asyar ke wilayah Surabaya lan sakiwa tengene.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Saking pemerintah Kabupaten Kediri nyiapno lahan lokasi hotel gawe jemaah calon haji gawe dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana nyatano rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait ngekei kenyamanan dan kemudahan gawe calon jemaah haji sing bakal budal ning tanah suci. Kabaliane caning pemerintah Kota Kediri ngejana anak ning wilayahe wani nyampeno aspirasine sebagai bahan evaluasi lan acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Wali Kota Kediri Pinanda Prameswati nyatakno hal iki mergo anak yatim, anak-anak iki perlu dikei ruang gawe memperoleh hae berbicara lan nyampeno pendapate. Caning mulai rek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ni.

0: sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning ketemuane Mbak Chandra. Ngancani peno dino iki dino Senin tanggal 17 Juli 2016. Saiki wancine Chandra ngancani peno ono ning adicara Goyang Dangdut. Leko tenan. Ya. Yes. Ning Goyang Dangdut spesial ya dino iki caning Chandra bakal ngancani peno gawe ngrungokno lagu-lagu dangdut nyel ya. Ingat ya, Chandra ingatkan, Chandra tidak memutar lagu-lagu yang tidak dangdut ya. Misalnya pop, terus di dangdut no, itu Chandra tidak putar. Terus lagu-lagu yang tidak baik liriknya itu juga tidak Chandra putar ya. Jadi apapun alasannya tidak diputar ya berarti tidak ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, Cak Ning ya. Jadi emang Chandra mengedepankan dangdutnya dulu ya. Jadi duduk dangdut cover, bukan dangdut, apalagi orkes ya. Kalau orkes Chandra enggak putar, kecuali kalau kualitas studio masih bisa dimaafkan ya. Kalau dangdut orkes, orkesan, wah gak, tidak akan Chandra putar ya. Oke, Chaning seiki sing pastine ning Goyang Dangdut akan ada satu penelpon yang beruntung. Ya, kenapa? Karena penelpon pertama akan mendapatkan dua lagu sekaligus ya. Dua lagu sekaligus jatuh pada siapa? Halo Goyang Dangdut.
2: Tukang santan Goyang Dangdut. Wah, tenang.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Kak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ini saya beruntung.
1: Selamat sekali Anda.
2: Juga Anda juga selamat.
1: Loh, apa kau gak selamat?
2: Iya, saya kan
1: keduluan Anda. Kalau Anda duluan aku juga ikut selamat, soalnya selamat dari celatuan Anda.
2: Iya, benar.
1: Makanya jadi kita sama-sama selamat.
2: Ayo,
1: ya. Apa?
2: Parian,
1: ayo tak cakepin ya.
2: Iya.
1: Apa tuh?
2: Pemain bola asal sepakat.
1: Cakep.
2: Semua pemain tak boleh malas.
1: Cakep.
2: Berbuat baik harus gak ikhlas. Jangan berharap orang menghalang.
1: Ngono ta, cakep. Cakep. Ya. Baiklah, jadi hari ini Anda minta satu atau dua?
2: Sayang, Bang Haji.
1: Satu atau dua jadinya?
2: Dua dong.
1: Oh, dua. Dua ya.
2: Sayang.
1: Apa?
2: Sayang.
1: Sayang apa?
2: Sayang lah, sayang Ning Siti.
1: Oh, sayang Ning Siti ngono ta. Oh, alah. Ya wis, lagu pertama pilih sendiri, satunya lagunya yang siap ya. Lagu pilihan pertama apa?
2: Itu sayang Bang Haji.
1: Titip sayang. Apa?
2: Yang
1: oh, alah. Ayo bareng ayo. Satu, dua, tiga. Yang ini aku
2: kekasihmu yang gak bisa nyanyi saya.
1: Apa? Ya, ini aku, janganlah engkau ragu. Nah ya, baik. Oke, ada lagu itu ya, sing lagu ya. Sing siap boleh dipilih ya.
2: Gak usah dipilih ya, terserah.
1: Oke, baik. Oke, tak pilihkan ya. Siap. Oke, salam.
2: Terima kasih banyak, Kak Chandra.
1: Iya. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti, ya wis kuwopo ae pokoke Ning Siti ku ya. Oke, ya wis lah karena Ning Siti menjadi pendelpon pertama, Canta akan langsung kasih lagunya ya, Cak Ning yo. Satu lagu pilihan Ning Siti dan satu lagunya lagu yang siap ya. Lagu yang siap diputarkan. Oke deh, lagu permintaan Ning Siti. Saya tak pilih no ya Ning Siti ya. Yang berarti Roma ya. Roma, baiklah karena Ning Siti yang pertama. Jadi Chandra akan putarkan ya. Yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Yang ini aku, janganlah engkau ragu. Ya kan? Yang dari Roma Irama.

0: Kedua tak puterno Gening City. Judulnya apa? Pertengkaran. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Jangan ya, jangan ada pertengkaran lagi ya. Kita bolo-boloan aja, oke? Okay? Oke, lanjut yo, tak sopone sing gabungan. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, Leko, tenan.
0: Ya.

0: Cak Irfan.
1: Ya, Cak Sandra.
0: Oke, sehat ya, Cak ya?
1: Alhamdulillah sehat, Cak.
0: Alhamdulillah sehat. Yuk lah, gua apa ki?
1: Lagu ini Cikini Gondang Dia, Cak.
0: Oke, boleh. Cikini ke
1: Ke
0: gondang
1: Gondang Dia.
0: dia.
1: Jadi begini gara-gara.
0: Cak keserondol sampean ya. Aduh iki apa? Banyak yang melorot iki. Aduh, Cak Irfan jadi jatuh ya kan. Ya wis tak puterno mari ngene ya Cak ya. Siap, pokoknya wis aku ketemu ke apa duo anggrek gondang dia. Siap cik ini gondang dia. Oke, iki sing nyerondol iki lho wong ilo. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Neko tenan.
0: Ya.
2: Ya.
0: Iki Cak Kinta.
2: Itu seguan.
0: Sampai niku mau kok nyerondol Cak Irfan sampai tiba lho.
2: Ya. Kalau memang gitu Mas, kalau nomor ini bisa ditelepon WA ke ini jatuh.
0: Oke, Jona. Ini Anda juga lagi di serondol ini, pegangan sing kuat.
2: Kalau telepon enggak biarpun ada yang nelpon enggak bakal. WA yang ini yang kalah kalau
0: mah telepon. Iya, jadi tadi ada yang nyerondol tapi kalah ya. Anda kuat ya pegangannya ya.
2: Enggak memang gitu mana WA sama seluler. Okay.
0: Lagunya apa ini?
2: Hanya dirimu ku inginkan. Hanya dirimu ku harapkan.

0: Wah, asik.
1: Asik.
0: Asik asik ya. Lagu baru Faul Gayo ya.
1: Iya, betul.
0: Waduh, iya wis emang tak akon nih kok peno iku.
1: Oh, dorong makan aku juga tak akon nih sampean lagunya penah-penah yang diputer.
0: Kenapa?
1: Enak-enak.
0: Iya, tapi lawas-lawas.
1: Enggak, yang lawas itu ini sepanjang masa.
0: Iya, sepanjang masa ya.
1: Iya, sampai sekarang bisa di ini kan bisa didengar dengan baik.
0: Masih enak didengar
1: ya,
0: toh.
1: Masih enak didengar.
0: Iya, oke lah. Teruslah. Okay. Teruslah upgrade biar aku juga tahu lagu-lagu baru Anda ya.
1: Oke,
0: oke. Oke, siap.
1: Ada barusan Cak Irfan, Cak Tommy.
0: Oke.
1: Juga ada Mas Ali dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Cak Chandra, semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Caneng yo dua cowok penikmat goyang dangdut dengan lagu paling update yo, Cak Irfan sampe Cak sopo Cak Kin. Lah kalau Cak Irfan itu lagu-lagu hits ya. Kalau yang Cak Kin ku lagu-lagu baru. Nah, yes, kita dengarkan sama-sama Cak Nyo teko Cak Irfan mau nyuwun lagu Cikini ke gondang dia. Aku begini gara-gara dia. Cikampek.

0: Paul Gayo, harapan temu ya, harap temu ya, temu dek kene dek goyang dangdut lah mau temu ya. Oke, nah baru aja terjatuh. Terjatuh, ayo bangun kembali jane ya. Jangan jangan putus asa. Oke. Ana sapa iki? Halo goyang dangdut. Halo. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
2: Si lagu ngono lho.
0: Goyang dangdut. Nah, iki Bunda keserondol, Bun. Se. Iya ya lo, se ya opo ngene iki ra muni iki. Sabar. Se. Lho, iya iki keserondol lo sampean. Oke, hal se. Se belum. Belum keserondol. Se, sabar. Aduh iki sabar guys, sing nyerondol iki lho kok cek. Kok cek iki ini sih. Ya, Bunda sudah masuk. Loh, keserondol mana Bun? Ya Allah. Se. Se, oke. Okay. Goyang dangdut. Ya. Wis gak apa-apa. Rodok gak muni-muni titik ya kan soalnya keserondol iki lho akeh sing nyerondol lho.
1: Kok malah ngono dikenakno.
0: Lah iya karena diserondol karena akeh sing masuk. Jadi wis iki ae kita persingkat. Iya musiknya apa kowe? Lagu apa Bun? Oh iya ta, yo jadi ning city sampe ning kono, tapi yo ora iso petuk yo anto.
1: Iya.
0: Gak ngalah, gak ngalah salah.
1: Kok
0: yo. Oh iya, kan kene. Encene kok iya. Oke. Siap. Baik. Baik, siap. Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Pating cimrondoli lo cak ning salah. Halo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Si goyang mantut.
0: Ndet.
3: Bersama si Chandra. Besiku.
0: Iya.
3: Singguan.
0: Talah.
3: Mirip artis. Korea.
0: Talah. Talah.
3: Kan pemain drakor ya?
0: Aku pemain watak.
3: Oh, mangane kapan wingi aku ndelok drakor kok lu? Iki Mas Chandra ta? Sopo
0: iki? Iya, mirip ya, mirip-mirip pencene.
3: Lu iki dudu sampean?
0: Dudu.
3: Oh, mirip ya.
0: Dudu mirip pencene mirip, aku iku mirip koyo ning tipi-tipi ngono
3: pencene. Iya, luar biasa. Rek penyiar radio RRI bisa mirip dengan artis lho.
0: Iya lho, ya apa sih?
3: Apa Bunda Sari gak kelepek-kelepek ini ya?
0: Lu emang.
3: Terlalu aja kelepek-kelepek ya. Lah
0: iya. Kudunya ya toh.
3: Wis mlebu wong iki.
0: Belum.
3: Oh, ingin tanya nih.
0: Iya.
3: Terus sampean mirip ke artis drakor, waduh.
0: Waduh, cocok dituduhi sih sampai ketemu dewe.
3: Mas Wahyu
0: kalang ke Mas Wahyu. Jangan lupa, cek iku di Pe Wahyu.
3: Iya. Wakam ya Mas Wahyu.
0: Cek di Pe Encene, cek an.
3: Mungkin tapi gue yang sama juga kenal.
0: Oh iya, gue sih kurang kenal Encene.
3: Makanya cek roh aku gue yang sampean ini.
0: Siap.
3: Saya sama dengan gue yang.
0: Penonjok lagu apa sih?
3: Dari jauh mudahkan maafkan sahabatku bila ku tak datang di pesta perkawin nanmu. Teng teng teng teng teng teng
0: teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng
3: teng
0: ya apa pesta tapi duka ya apa ya bingung
3: adalah dukaku
0: dukaku iku ngene iku ngene iku
3: pestamu dukaku lho ya
0: lah ya ngene iku sik tetep bawa apa ora
3: ya bawa Pak
0: tetep bawa ya
3: iya nyame diundang datang ke pesta perkawinan mosok mangan to
0: oh gak be emosi wis gate bubu-buan ngono
3: bawa tapi mengenang ini
0: oh,
3: loh
0: no, iya,
3: berupa
0: iya.
3: Bingkisan cendramata mungkin loh ya
0: iki
3: aku mulai sing nyanyi kumbu
0: iya takonono ta
3: le aku gak mungkin duit lah ya mesti cendramata kenang-kenangan
0: iya
3: iya iya aku cek didelok buwani bingkisan iku mau ngono Pak
0: siap oke salam ono okay. Ta
3: makasih salamnya buat semuanya aja Bunda Sari. Tak tunggu on airnya, monggo bercandaria di udara dengan Besti Chandra yang gantengnya mirip drakor artis drakor. Korea. Matur nuwun.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pendi sama gabungan. Oke, Cak Neng, yo iki saling ketail kabeh iki. Ya wes si ketar pasti pegel ya tak puter no lagu si ya Cak Neng yo iku mau lagune panyuwune Bunda Gustia ya kan lagu ku tadi minta lagu Kerinduan.

0: Ya caning sih neng goyang dangdut lekoh tenan ya. Nggih. Oke neng Tanti sugeng sonten dangdut lekoh tenan. Dari Tanti pumpung request syahdu. Matur nuwun Mas Chandra sehat selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu. Amin. Syahdu Rido ataupun Roma sudah Roma dan Rido sudah keluar neng Tanti. Jadi versi siapa dong ya kan? Saya dua-dua wis keluar ya, wis nyanyi ya wong ya. Tak sapa ne ya namane iki. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke pelorot.
1: Ambekan cici ya dan ber.
0: Ada sana nih re. Iyo sampai cerewon dole wong akeh cene kita mau. Tak delok kak. Tak delok iku kak. Gak putus asa tapi kok yo kak.
1: Iya wis pokoke.
0: Gak melbu-melbu kita mau.
1: Tak pokoke nekat ae pok nekat
0: iki. Iyo.
1: Pokoke iku sing sok melbu prinsip.
0: Kudu iso iyalah. Pasti akan membuahkan iya, hasil kok. Tenang ae.
1: Betul.
0: Iya, sampe njaluk aku opo iki.

0: awal. Lanjut.
1: Ayo lanjut toh, tak rungokno.
0: Tak tahu.
1: Ya apa sih?
0: Ya sih, kita tak apa-apa dari sana.

0: Asik.
1: Merpati Putih. Siap. Salam Migai Sopo
0: Yap.
1: Neng.
0: Ini kanggo kuwabe, ini mangani kok kepelorot mana aku.
1: Itu benar.
0: Kasih Kak Chandra, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Kesehatan dari balak musibah, selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin.
0: Semoga bisa kembali ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
0: Semoga cepat mendapatkan keturunan yang solih-solihah.
1: Amin.
0: Nek mulai
1: amin.
0: Hati-hati ya, Kak Chandra.
1: Terima
0: Matur
1: kasih.
0: suwun. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dian, ngonten Tlatah Gresik. Oke, lanjut ya lagunya tadi ning Tanti Pumpungan ganti lagune Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy Dewi Purwati terus engko lagune ning Dian ada Merpati Putih. Kita dengarkan Jimmy dulu ya, Cak Ning nggih.

0: Ya cantik sini goyang dangdut like kotenan. Ya. Siap ya. Oke, baik kalau mau bergabung silakan Cak Neng G isok lewat 0315462961. Utawi WA di 089602111968. Baiklah, Ini ada apa kini Dian? Kenapa nih Dian?
1: Suara tak kono. Ya mau musik tak kono suara ini.
0: Masa nih kini muni ya. Muni lho pada.
1: Iya, tenang lagi lho kak. Nek, suara musik tak.
0: Oh, ngono ta.
1: Ya
0: wis lah, lain kali ya. Tak ya, puter yang ada bunyinya ya. Muni ya nih kini. Ya. Siap. Baik, oke. Oke, nyon pangapun tening Dian guys. Soalnya di sini loh monitornya itu menyala, nggak tahu kenapa kok tidak menyala di situ ya. Oke, ono Cak Zaki Alvin, Cak Zaki Alvin. Oke, ada siapa ki? Halo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leku tengah.
0: Ya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini Mbak Zainal ta.
2: Alhamdulillah kasih izin biasanya lali.
0: Lo padahal. Lo ya apa penyakit Kak lali.
2: Harapan dari Mbak Zainal ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin Allahumma.
2: Lebih-lebih Cak Chandra.
0: Terima kasih.
2: Cak Akrui Perumpat.
0: Amin, matur nuwun. Oke, Mbak Zainal mau dengar lagu apa?
2: Aku pingin apa ya? Catu apa
0: jenenge? Apa?
2: Catu apa catu?
0: Oh, satu. Di gua di Kempot ta?
2: Ya.
0: Jangan dong, itu pop Jawa itu.
2: Pop Jawa.
0: Sing dangdut nyel ngono lho.
2: Apa yang enak? Apa mawar dong? Putih.
0: Mawar putih.
2: Merah.
0: Boleh.
2: Yang aku yakin aku. Minta mawar putih, tapi aku tetap gak mau cari masalah.
0: Iya. Kalau ada mawar putih, jangan cari yang merah. Terus?
2: Walau ada cinta putih,
0: jangan cari masalah. Asik.
2: Lauku cari masalah.
0: Acak.
2: Cari kopi yang saya enak.
0: Oh iya temenan, karena ini kok.
2: Iya, ya wis, ini tidak terlalu lama wis.
0: Oke.
2: Salamnya untuk saudara satu ini loh. Bang Kobar, Wizu Medak Munir, selamat sore tuan. Mudah-mudahan tetap sehat. Ada Cak Kusen, Neng Rahma, Siti Merasa tahu melebu lah ya.
0: Melebu, aku mau pertama ya Cak, aku mau.
2: Oh, ya wis aku senggar. Ya
0: untuk
2: Siti Merasa mudah-mudahan tetap sehat ya. Pasuruan kan itu ya.
0: Iya, Pasuruan.
2: Iya wis. Pola yang daerah keraton Pasuruan ngarah. Ada Caskum. Terus Cak Insap. Selamat sore Cak Wendy. Aku seneng ngomong loro iki nek main di Dodrok. Selalu monitor terus. Ada Neng Dian ya.
0: Okay.
2: Ada Bu Susilo, Cak Mulyono. Di Bangkalan ada Lulu. Rosbaya, ada Neng Latifa, Neng Ayo, Neng melaku nang kunjungan. Ya wes, semuanya aja. Okay. Juga Mas Toto ya, lama sore.
0: Siap.
2: Tak lodake.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Cak Chandra, matur nuwun banget.
0: Siap.
2: Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun.
0: Oke.
2: Okay. Neng Lianin Delosor, aku... Merosot
0: alon-alon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Zainal ya. Kalau ada mawar putih, jangan cari yang merah. Mana ya? Ada di siapa ki? Halo, goyang dangdut.
3: teko tenan.
0: Ya ya ya.
3: Kak Chandra aku.
0: Siapa?
3: Bu Sari.
0: Oh, Bu Sari. Dari
3: tadi siang lo kelihatan.
0: Iya, dari tadi. Dari tadi wis dipuang gili sama Cak Pendi lo.
3: Iya. Maaf ya keliru.
0: Iya, tadi Ning Sari tadi itu dari tadi itu dicengoki, dibeloki ku mau gak kerungu ta. Sampean kit mau iku dijual Willy ambek Cak Pendi lo mau iku.
3: Lah kak masuk-masuk gak iso
0: ya. Iya, pedine ngene lak dijawi li gak iso kok sampe diserodok lo kok ambek Cak Pendi lo.
3: Terus ya.
0: Akhirnya ya, masuk ya. Alhamdulillah ya.
3: Iya, alhamdulillah. Cak Chandra.
0: Dalam.
3: Saya itu sama Cak Pendi enggak ada apa-apa.
0: Loh, lah iya. Lah iya Cak Pendi iku lo. Gak boh lah yo Cak Pendi, wong aku ngomong ngono yo an lo Ning Sari, jadi lak misale apa jenenge lak ngepek Cak Wahyu mau nggak dipek, wis sampen emong mawon niku, sampen emong wis ta.
3: Lah ya Cak Wahyu soalnya yo apa sih, aku iki cuma lek krungu suarane ku eling anakku tua.
0: Nggih, nggih pun wis sampen lamut pun nggih. Nggih, aku sampai lamut mboten napa kok aku lho ngoten niku. Nggih, sampai lamut tes. Cek niku cek tambah lemu arek. Nggih. Monggo.
3: Yo Cak Chandra.
0: Nggih.
3: Apa iku aku njaluk lagu merindu teko Ikke Nurjana.
0: Oh, nyanyikan dong.
3: Yo, yo apa aku kudu KO iku aku sloro iki.
0: Kok atik Kak? Lho kok atik KO barang piye to? Ayo, siapa?
3: Apa Beta,
0: betapa indahnya dunia terasa bila kau ada di sisiku.
3: Iku siapa lagi seni cecak tanu cak Chandra singki lo?
0: Siapa?
3: Mencari apa yang engkau cari itu lo?
0: Itu judulnya apa?
3: Itu kak merindu ta.
0: Bukan itu.
3: Saya tolak ono saya ikut Nurjana sing iku mau.
0: Ya apa sih sampai saya nyanyi nama ne sih?
3: Mencari apa yang engkau cari. Kilo cak lanjut.
0: Saya tak cek dulu ya. Itu judulnya Memandangmu Ning, Masya Allah. Makanya kalau aku tuh selalu takut tanyakan. Aku minta nyanyi soalnya lah gak ngono keliru mau dari Cici Paramida mau ya.
3: Nah,
0: iya. Ya weh, saya bareng. Mencari apa yang aku cari. Melangkai rindunya hatiku, terus memandangmu. Dor, iku mau ono anak eh melok nyanyi ngono anak eh.
3: Lo, kak ono anak aku itu sendirian.
0: Oh sendirian, lah iku mau koyo ono abane sing nyanyi ngono iku no mau.
3: Aku sing nyanyi mau cuma goro aku sakit.
0: Oh alah ya. Ya wes memandangmu ya siap.
3: Ya salam ae.
0: Nggih.
3: Buat seluruh pendengar berempat tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Khusus buat Cak Wahyu semoga cepat sembuh.
0: Nggih.
3: Aku tak tunggu canda cak tawamu ya.
0: Nggih, engko ndang-ndang, engko cek ndang diramut pean ambek ning Sari Cak Wahyu. Loh, aja isin wis ta, wis sampe ramut temenan arek iku. Gak apa-apa. Nggih. Bona. Nggih. Siap, matur nuwun. Siap.
3: Jaga kesehatan.
0: Nggih, amin. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tanpa perlu berlama lagi ya. Halo Goyang Dangdut. Halo.
4: Teko tenan.
0: Iya. Ini ada Ning Siti Rumiah.
4: Bukan.
0: Eh, sinten iki?
4: Ibu Riyama.
0: Oh, Ibu Riyama kok ro. Ya, aku mau coy Rumiah. Riyama nggih, nggih. Nggih, monggo lagunya nopo niki?
4: Mau request lagu Sisa-sisa Cinta.
0: Sisa
4: dari Ona Sutra.
0: Ya, apa lagune sih?
4: Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu.
0: Oh, bila kita jumpa, berdebar. Asik. Siap. Oke, baik. Channel putarkan Sisa-sisa Cintanya. Salamnya kagum sinten.
4: Selamat semuanya, Mas Chandra.
0: Siap, nge.
4: Mas Chandra, makasih ya.
0: Amin, amin. Makasih nuwun juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

Itu sisa-sisa cinta, tapi sing tak puterno di sisa-sisa waktu kita masih ada waktu. Tak puterno lagu Inul Daratista. Diku apa nyune Mbak Zainal ye. Kalau ada mawar putih, jangan cari yang merah.

0: Oke, Caning iki tak sopoe sing juga masih bergabung iki dari iki ada dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu iming-iming saja. Aja iming-iming tok langsung kirim ya. Mau aku lak diiming-iming. Ya. Oke deh. Baik. Sudah Chandra siapkan terus lagu-lagu sing lainnya ya wis tak puter terus apa maneh sik tak intip-intip lagi ya semoga semuanya sudah terorganisir ya tak angkat satu aja ya Chan ya sebagai penutup ya oke. Kalau ada yang mau menutup halo goyang dangdut
1: lekor tenang.
0: Ya.
1: Hai Mas Chandra.
0: Hai. Apa kabar
1: Mas Chandra?
0: Kamu semuanya.
1: Aku siapa Mas Chandra?
0: Kamu adalah Mama Fikri.
1: Ya bukan dong Mas.
0: Kamu
1: Chandra.
0: Adalah Mama Lulu.
1: 100 Mas Chandra.
0: Iya, dua itulah pokoknya. Kenapa Anda sudah berlama ria tidak bermuncul?
1: Ya, cuma gak bisa aja Mas Chandra.
0: Gak bisa, oh, karena gak.
1: Aja saya, aduh, kepelorot.
0: Oh, kepelorot berkali-kali.
1: Aduh, aku gini
0: aduh,
1: sini.
0: Aduh, gak kapok dah, Mak.
1: Iya, ya enggak, walaupun di penghujung, akan aku ingin bertemu dengan Mas Chandra.
0: Ingin menyapa diriku dan dirimu ya. Baik.
1: Iya.
0: Sebagai lagu penutup lagunya apa ini?
1: Tak dapat tidur.
0: Oh, ya apa iku lagu nih?
1: Ya kan Mas Chandra duluan nanti saya gitu.
0: Malam ini ya. Ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu.
1: Loh,
0: aku ingin memandang wajahmu agar lelap rasa rinduku.
1: Aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum mendengar suaramu. Malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama
0: baik,
1: Mas Chandra.
0: Oke, tak tutup nanti sama biar gak bisa tidur Anda nanti.
1: Iya, gak bisa tidur. Salamnya ya Mas Chandra.
0: Baik, buat siapa?
1: Buat Mama Fikri, terus dengan Papa Fikrinya, terus ada Abah Zainal, ada Ning Salama, Ning Dian, Ning Rahmat, sama Cak Husain, ada Bang Kobar juga. Itu kesemuanya aja Mas
0: Oke,
1: Chandra.
0: Oke, baik.
1: Mas sore gitu.
0: Siap.
1: Buat Mas Chandranya, moga tambah ganteng.
0: Amin.
1: Cepat mendapatkan momongan.
0: Amin.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Terima kasih.
1: Yuk, Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah terpilih Chandra ya sebelum Chandra pamit. Ya, ini ada lagu permintaan dari Pak Mariono ya. Bulan engkau janjikan bintang.

Channing Chandra harus akhiri adicara goyang dangdut dino iki. Matur nuwun sanget nggih Channing nggih lagune untuk lagu yang keren-keren itu tadi apakah cukup ya diusahakan cukup no pokoknya ya wis. Channing yo Chandra matur nuwun sanget sampun dikancani ning adicara goyang dangdut. Ketemu maneh karena besok Chandra libur nampaknya. Jadi mungkin ketemu lagi 2 hari lagi. Ya wis yang matur nuwun sanget ya Channing yo. Dan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

cak ning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini.

Canik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personil, logistik lan peralatan penanggulangan bencana sing nglibatno BPBD teko 38 kabupaten kota. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yo ngliputi kecepatan informasi, koordinasi antar lembaga, mbarek ketepatan pengambilan keputusan pas wayahe keadaan. Kabaleane Caning Pemkot Surabaya nyatakno kesiapane dadi tuan rumah penyelenggara Piala Presiden 2022. Wali Kota Surabaya Eli Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo dadi panggonan pertandingan utama. Apa maneh pihake wis nglaksanakno koordinasi mbarek PSSI lan mastekno kabeh sarana prasarana siap digunakno gawe dukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Ning moyo rek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten derek ana aku ning Ayu Arta sing bakal nglanjutno ya perjalanan Tanjung Perak sore gawe edisi dino Senin 17 Juli 2016 sampai engkok bengi merapat nang jam 12 bengi ya nang Tanjung Perak Malang pasti nih. Dan tapi witi koyok biasane nek sore-sore ngene iki wayahe gawe lenggang Surabaya, beragam informasi-informasi ringan wis tak cepakno gawe sampean kabeh. Dibarengi barek lagu-lagu pop Jawa ya sore iki. Update informasi cuaca derek gawe kawasan Pemuda sore iki merapat nang jam 5.17 menit kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar.

0: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Jeneng wancinipun kultum jelang kumandang adzan maghrib nggih disampaikan kalian Ustadz Abdul Hanan. Kalian temanipun empat golongan yang di surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian selalu dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada empat golongan yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dirindukan surga. Siapakah orang-orang tersebut? Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Setiap hari, walaupun satu ayat, dua ayat, tetap istiqomah, rutin, kontinu dalam mengamalkan membaca Al-Quran. Talil Quran. Al-Jannatu, sabda Nabi, mustaqotun. Bahwa surga itu disediakan, di surga rindu kepada li arba'ati nafarin, kepada empat golongan. Yang pertama tadi adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lidahnya atau lisannya, tidak sembarangan di dalam menyampaikan, selalu hati-hati apa yang dia sampaikan. Jadi selalu menjaga lidahnya, menjaga lisannya, karena lidah adalah merupakan kalau tidak kita jaga betul-betul, maka lisan kita akan menjadi momok bagi orang yang menyampaikannya. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Hal ini tentunya bukan suatu yang mudah, namun terkadang susah untuk dilakukan. Terkadang di antara kita ada yang berpikir kalau kita juga butuh, kenapa harus memberikan kepada orang lain. Namun sesungguhnya anggapan ini adalah suatu anggapan yang salah, karena seseorang memberi sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat seseorang tersebut jatuh miskin apabila menjadi kelaparan. Apalagi bagi sebagian dari kita memiliki harta yang berlebih, jika kita tidak mau menolong orang lain adalah yang sangat merugikan diri sendiri dan bakal akan menyesal pada akhirnya. Dan ini juga merupakan kriteria orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kriteria orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sara wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafakohkan, mentasarufkan sebagian hartanya, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Memberi makan kepada orang lain adalah suatu yang sangat mulia dan pahalanya banyak, dan apalagi kita memberikannya kepada orang-orang yang sedang benar-benar kelaparan. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya pahala orang yang memberi makan kepada orang yang sedang, utamanya kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapat pahala sama dengan orang yang sedang puasa. Subhanallah. Pendengar RRI yang berbahagia, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah ciri-ciri empat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah dalil Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran sangat luar biasa jarang, apalagi masyarakat warga kota pada khususnya yang setiap hari disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, yang tidak ada waktu lagi untuk membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bahwa di dalam neraka itu isinya jin dan manusia. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa mereka berada di dalam neraka? Mereka mempunyai hati, tapi hati mereka tidak dipergunakan untuk menggali ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga mempunyai mata, mata mereka tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yisma'una biha. Dan mereka juga mempunyai telinga, tapi telinga mereka tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai, lupa kepada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberikan keberkahan dan diridhoi dalam setiap aktivitas kita dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Bamusi Kota Surabaya menyampaikan banyak ribuan terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih.

Waye waro-waro jam 6 sore, bare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tuwa sing luwih akeh isok bentuk karakter anak selama nang omah termasuk batasi penggunaan HP.

Nyandak kabar liyane Menteri Koperasi Ferry Yuliantono nyatakno pemerintah nyiapno telung langkah percepatan koperasi supaya isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ono sekitar 18.000 unit koperasi merah putih ditargetno nang wulan Agustus 2016 jumlahe isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 sore ya, mari aku ning Ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 7 bengi.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Suara Budaya Surabaya. Janing sore iki ya, sampai engkok bengi, sampai engkok petak kancani, bare aku ning Ayu Arta, gawe edisi Tino Senin, kalender 17 Juli 2016 ya. Saiki mlebu nang musik lan informasi derek. Update informasi cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare dhisik ya. Gawe kesempatan sore iki ya apa kahanane ya apa cuacane ngene ya. Dadi bengi iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udarane iki nang kisaran 7-34 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 0-100%. Anginnya teko arah timur laut mbarek kecepatan 5-37 km per jam. Informasi ini iki dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda. Mari ngono caning gawe kahanane kawasan pemuda dewe ya. Sore iki merapat nang jam 6:06 kepantau cerah. Info lalin kepantau rame lancar. Sugeng sontane gawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 5.85 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sing kurang duwe aplikasi nih RRI derek langsung aja download ya utawa diunduh nang Play Store mbare App Store jenenge RRI Digital.

0: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino, ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percane.
2: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Lapo ae sih pak, sampean kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
3: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa? Gak duwe klambi lho aku.
2: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak, iki lho gak tau digawe ngene.
3: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
2: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
3: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
2: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Jaring informasi sore iki ya, aku bakal ngwenehi info seputar Surabaya Raya lan sekitare ya derek. Gawe sore iki salah si jine terkait barek Bea Cukai Jawa Timur iki menyita 222 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Nah, tadi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal nang Jawa Timur terus meningkat sepanjang 2016. Kementerian Keuangan iki nyadet jumlah penindakan barang bukti hingga potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jatim Siji Gunawi Nyatakno, sampai 30 Juni 2016, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan 1.667 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Nilai barang hasil penindakan ini mencapai 1,53 triliun rupiah. Komoditas rokok ilegal cek mendominasi hasil pengawasan sepanjang semester siji 2016 ya. Bea Cukai ngelakokno 1,054 penindakan nang bidang cukai dengan barang bukti berupa rokok ilegal. Ya Caneng, informasi selengkapnya iki sok sampean wojo ya nang rri.co.id.

0: nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning pemerintah Kutha Surabaya membuka seleksi direktur utama Kebun Binatang Surabaya alias KBS secara terbuka nang tingkat nasional. Langkah iku mang dilakokno gawe ngentukno pemimpin sing profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno proses rekrutmen gak mek diumumno nang Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan disebarluaskan secara nasional supaya seluruh calon sing memenuhi persyaratan duweni kesempatan sing podo. Nah, menurute setiap peserta kudu memenuhi persyaratan sing wis ditetapno. Khusus gawe KBS, calon direktur kudu diharapno ya memiliki kompetensi sing berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi. Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya iki yang memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan BUMD. Eri menegaskan, sakabeh direksi bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Nah, menanggapi beredarnya foto-foto satwa sing dikaitno dengan dugaan korupsi nang KBS, Erin jaluk masyarakat melihat kondisi terkini secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, bahkan KBS tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Dek yo nambahno foto-foto satwa sing akeh beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi KBS saat ini. Menurut evaluasi kesehatan satwa dilakokno secara berkala barek BKSDA sehingga masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas pengelolaan KBS saat ini. Jangan nggak deh geser nang layang kangen ya, Pariki. Terus engkok yo nak keguritan ya kawe sampean kabeh tetep nang kene nang Klumbang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Waya woro-woro jam pitu pengi, bare aku neng Ayu Arta. Informasi pertama Cak Neng terkait bare Pemkot Surabaya nyatakno kesiapane dadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo GBT dadi panggonan pertandingan utama. Apamane pihak EWS ngelaksanakno koordinasi mbare PSSI lan mastekno kabeh sarana prasarana siap digunakno gawe ndukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki.

Nyandak perliani Bupati Lamongan Yuhronur Effendi nyatakno keberadaan koperasi dadi salah siji tonggak penggerak pertumbuhan ekonomi daerah seiring meningkati kualitas tata kelola lan kinerja koperasi. Nang Lamongan penguatan koperasi sejalan barek pertumbuhan ekonomi sing mencapai 5,90% tahun 2020. Peningkatane nang triwulan pertama sekitar 10,79%. Iku mau caning gawe woro-woro jam 7 bengi barek aku ning Ayu Arta.

sampean ngerungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning, awak dhewe ketemu maneh ya. Saiki mlebu nang layang kangen. Edisi Tino Senin kalender 27 Juli 2016. Tak kancani sampai engkok bengi merapat nang jam 12 bengi ya. Sing arepe gabungan gawe request lagu-lagu utawa tembang-tembang campur sari bengi iki tak sumanggak no. Langsung isok gabungan nang 5462961. Terus gabungan pisan ya, isok gabungan pisan nang line WA ni Pro Papat RRI Surabaya 08960 sijine ping 3068 ya. Oke, dadi ne langsung ae isok gabung nang layang kangen bengi iki. Sugeng talu layang kangen.
1: Halo.
0: Sugeng talu.
1: Nggih. Kangge anu Ning Ayu nggih.
0: Nggih, kalian sinten menika?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng talu Ning Ayu.
0: Nggih.
1: Lagune napa niku nggih?
0: Jenengan sinten rumiyin, Bu?
1: Halo. Busari.
0: Busari Sidoarjo.
1: Nggih. Yeah.
0: Busari Sidoarjo. Monggo ngrasakaken napa?
1: Lumiting tresno.
0: Lumiting tresno napa wonten?
1: Wonten.
0: Lah nggih kula tek kula tanglet napa wonten?
1: Oh, boten wonten.
0: Setahu saya lumiting asmara.
1: Oh iya, lumiting asmoro.
0: Sanes lumiting tresno.
1: Iya. Salame kanggo sedaya mawon pendengar Pro 4 tanpa kecuali. Bagi yang sakit semoga lekas sembuh, kutunggu candariannya. Buat Ning Ayu, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, layang kangen.
2: Halo, layang kangen. Yo, kangen tenan to Ning Ayu.
0: Leres, Pak Parno pepe lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ta, Ning?
0: Pangestu, sae. Mungkin-mungkin jenengan sekeluarga sehat.
2: Alhamdulillah, pendunganipun kula kalian Bu Eri, kali Allah tasih diparingi sehat segar bugar.
0: Alhamdulillah. Tembangin napa niki?
2: Tembange iki wae sapa?
0: Salamipun
2: ingkang nembe mandhap niku sinten ning?
0: Busari Sidoarjo.
2: Busari?
0: Nggih.
2: Berarti pendengar enggal menika.
0: Leres.
2: Busari wonten Bu Kustianing sih wonten Sidoarjo ugi. Wonten Cak Satrio Basuki. Ning Istikoro Cak Wandi. Duyo niki Sidoarjo Ning Ayu. Lajeng wonten Cak Mulyono, Cak Usman ning Dianing Iin. Lajeng wonten Cak Totok Glodat. Bu Hajah Suratno, Bu Hajah Gustiah. Ingkang wonten Madura sedoyo kemawon ning Siti Nela.
0: Nggih,
2: matur nuwun Ning Ayu.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Parno pepe lagi matur suwun nggih. Sampun kapungan wonten layang kangen mengaten. Monggo kula sumanggaaken saged kapungan nggih 5462961 ugi 08960 setunggal 06 kalian Ning Ayu Arta dalu menika nggih. melampah wonten Tanjung Perak Malam edisi dinten Senin kalender 17 Juli 2016. Kula rencangi ngantos mangke merapat wonten tabuh 12 dalu mengaten. Langsung kemawon ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campur sari. Kolorantos wonten 5462961 ugi saged gabungan wonten WhatsAppipun Pro 4 RRI Surabaya. Layang kangen.
3: Kangen. Nah. Assalamualaikum, Diajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Waalaikumsalam, Neng Siti Pasuruan.
3: Leret. Tidak salah.
0: Iya, betul sekali.
3: Ya wes, lagunya Kelinci Ucul.
0: Kelinci Ucul. Kawe sapa salame?
3: Sambu Alase sudah menyanyi belum?
0: Dorong.
3: Sambu Alas ae wes lek dorong nyanyi timbang di undo uang tak undo dhewe. Ya wes. Salam buat KBWS, semua sing mendengarkan Pro 4 RRI Surabaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo, dari akan. Monggo malih ingkang badhe nderek gegonan sih. Sugeng talu layang kangen.
4: Kangen tenang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Bang Kobar Mojosari.
4: Sehat, Mbak Ayu, ya?
0: Sehat.
4: Nah, itu yang Bang Kobar harapkan, Mbak Ayu, harus selalu sehat.
5: Betul kue bener kandamu, Mbak Ayu. Tak tunggu-tunggu, orang liamong seliramu. Rino wengit dati impenku. Manis sumpah, opo jalurmu, Mbak Ayu. Jonggu yang guyu sakit rindu ayu.
0: Oke.
4: Salamnya ikut Bu Sikaro dan
0: Akmul
4: tahu aja ya. Dan Mama Bibi.
0: Enggak
4: lupa kagum.
0: Jee.
4: Satu Pak Wandi. Untuk Mbak Ayu, matur nuwun. Terima kasih.
0: Sami-sami, monggo. Bang Kobar Mojosari Mojoko dong, gie. Yang sampun kekona telu menika mengaten sih. Ingkang badhe ngersakaken malih nggih tembang-tembang campur sari kalau semangga akan 5462961 ugi 08096200 Sugeng dalu layang kangen.
1: Sugeng dalu layang kangen. Tenang.
0: Mantap, wonten Bu Setio sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mugi panjenengan Neng Ayu tansah pinantu ing kesehatan lan kabagyan.
0: Amin Allahumma amin.
1: Kula nyuwun tembang kangen Neng Ayu.
0: Tembang kangen. Nggih,
1: salamipun kalau Pak Kobar, Nek Siti, langsung doyo kemauan.
0: Cik. Sami-sami. Sugeng talu ugi, Bu Setio. Kalian Bapak nggih ingkang tansah setia tuhu wonten gelombang 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya. Selamat datang juga nggih kagem jenengan setia para pamidhang atenggal mengaten. Yang baru menemukan harta karun berupa gelombang ya, gelombang asmoro ya, gelombang frekuensi 96,8 FM UGI 585 AM Pro 4 RRI Surabaya mengaten C. Apa kontak ganti channel lho nggih. Pokoknya selamat datang semuanya deh ya buat yang baru saja gabungan atau menjadi pendengar baru Pro 4 begitu ya. Nah, ini bisa gabungan dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Setiap hari lho ya. Kudu sak bendino pokoknya. Kudu. Sifate iki kudu. Ya sampun. Kalau wonten tembang-tembang campur sari rumian nggih menika sampun terbaris cantik ya. Ingkang sampun jenengan kersakaken kalau wau. Mangaten, ini sudah saya sudah saya list ya, tinggal apa kuwi jenenge ngeklik wae ya. Salah satunya datang dari Mas Senopati menika wonten Lungiting Asmoro sugeng midhangetaken.

0: Kan sakit rindu saking mantos mengatan ke samenika sampun jam pitu langkung 51 menit pukul 7:51 waktu Indonesia Barat. Awak DWC duwe satu komposisi terakhir ya. Halo layang kangen.
1: Kangen teman.
0: Monggo Ning
1: Dian.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Aku njaluk lagune Caping Gunung.
0: Caping Gunung.
1: Oke.
0: Salame gawe sapa?
1: Wis kangge kabehne sing ngono layang kangen.
0: Oke.
1: Kangge Ayu Warta sing ngene iki tak berpapat.
0: Matur.
1: Semoga sehat selalu diberikan manggung. Berikan rezeki yang pertama limpah dijauhkan dari para musibah.
0: Amin.
1: Kalau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kita untuk menyelesaikan bahasa kita.
0: Amin. Amin. Dan
1: mau lihat hati ya nih. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam. Ning Dian kawasan Gresik ya. Ya wes nengono masih sana aku pamit ya. Sekalian pamit untuk edisi pada malam hari ini. Ketemuan lagi besok ya. Layang kangen hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ambek Minggu. Sabtu ne gak ono, mulai Sabtu iku langsung soto Madura. Ngono ya Cak Ning ya. Ya wes, teman-teman kok ya nang geguritan Bro Papat RRI Surabaya.

0: Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning samenika melebet wonten drama legenda. Dalu menika kalian judul Sri Tanjung Sidapaksa seri kaping 6. Sugeng midhangetaken.
2: Caning sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamel lampahan Sri Tanjung Sidapaksa seri 6.

0: Kakang. Kakang Sitapangso. Yun yung papan kiniki. Angger-angger hatiku sumpek. Sampeyan kakang ngejak aku nang papan kene.
1: Sitanjung!
0: Kakang!
1: Sitanjung!
0: Kakang Sitapangso.
1: Ojo cedek-cedek.
0: Kakang, kakang, kakang Sitapangso kula ngentosi sampeyan kakang.
1: Wis, cukup ana kono.
0: Enten opo kakang, ana opo sampeyan? Masa wangsul kok kaya ngene.
1: Pate Sitapangso. Wis kelakon mboyong oleh emas telung plengkung, gumbala telung gelung, bot-boti supaya kraton Sukodono kemari pahlaw jinawi makmur nyatane sisiane Pate Sitapangso.
0: Kakang sekedap kula nggih bombong raos sing manah kula. Kula ndedonga rina wengi Kakang Sitapangso. Malah sakniki kula teng mriki kula ngrantos.
1: Cukup wujudmu manungsa, wujudmu manungsa ning atimu kok kewan Sitanjung.
0: Kakang Sitapangso. Sampun ngoten Kakang. Napa luput kula Kakang? Kok terus nuduh kula kaya ngeten.
2: Luwih becik aku manungsa iki.
0: Kula panjenengan tutuh napa Kakang?
2: Kaya kaya ora kuwet dengan
0: Kakang. Kakang, sawangen aku Kakang Sitapangso. Salahku apa Kakang?
1: Menengah Sitanjung. Sakwise aku budhal ana gunung geger. Kaya iku wajibane Prabu Silahati Krama. Ning nyatane Sitanjung tak tinggal ana omah. Sitanjung andum katresnan repek-repek njaluk dirapi, njaluk kumpul bareng Prabu Silahati Krama Sitanjung.
0: Mboten leres Kakang. Ingkang saestu mboten kados ngaten.
1: Lambemu lames Sitanjung.
0: Ora Kakang,
1: aku minangka karwamu ora nrimakne yen Sitanjung duwe tumindak kaya ngono. Usaka kanggo mungkasi riwayatmu.
0: Kakang,
1: niki Sitanjung.
0: Kakang. Rumiyin. Kakang. Kakang Sitapangso. Terus aku tulus lahir batin kanggo sampean Kakang. Nek sampean krungu ukara apa-apa tekok Prabu Silahati Krama. Ya sinuwun Silahati Krama kuwi sing malih ilate.
1: Ora mungkin.
0: Kakang. Kanthi pusaka sing wis tak rebut tekok tangan sampean. Ditenono Kakang. Aku bakal suduk salira Kakang. Titen ana
2: Kakang.
0: Yen getihku ambune basin. Ateges sampai sing bener Kakang. Nek aku wis ngrepek-ngrepek karo sinuwun Silahati Krama. Ning yen getihku ambu wangi Kakang. Tresnaku kanggo sampean.
1: Kowe oleh bare donyane Prabu Silahati Krama.
0: Kakang, Kakang Sitapangso, aku njaluk pamit. Aku tresno karo sampean Kakang.
1: Cuk calirane Sitanjung getihe mundhak. Nyatane getih sak lokae ora ambu amis. Ora mambu basit. Ing katane mambu wangi. Kaya ucape Sitanjung mau. Yen getih montat sampai mambu wangi ora basin, ateges Sitanjung ora tumindak sing kaya
3: nyatane getih mambu wangi, ateges kowe ora salah Sitanjung. Aku jalan cepuro Sitanjung. Sitanjung
4: ini gini percaya karo aku. Ayo nyuwun karo Gusti Kang Akara Jagat.
5: Nggih.
4: Supaya anakmu Sri Tanjung bisa bali waras wiris kaya pingine, ya.
5: Nggih,
4: Kang. Sri Tanjung ngadep karo Kang Akara Jagat. Asal waras, bali waras Sri Tanjung.
1: Bapak si
4: Sita Paksa.
1: Sitanjung sakit ulit malik.
5: Bapak, ibu.
1: Bapak, ibu. Bapak, ibu.
4: Sitapangso.
1: Curigi.
4: Mengerti nono. Sri Tanjung orang duweni salah
1: pokok. Inggih nyatanipun
4: Sang Prabu Silahati Krama iki mitnah karo Sri Tanjung menawa Sri Tanjung seneng karo dheweke.
1: Nimas Sri Tanjung. Aku njaluk sepura ya Nimas. Aku sing salah. Aku kaya-kaya percaya apa sing diatur ning barek Silahati Krama. Lan paman tu menggung.
0: Kakang si tepat.
1: Kakang jaluk sepuro.
0: Yen aku rapi sahur meneh.
1: Aduh,
0: ateges aku wis temekaning pati kakang.
4: Iya.
1: Aku sing salah.
0: Ning kanthi kasektene bapakku. Aku cek iso urip meneh kakang.
1: Matur suwun bapak sit.
4: Iki mengkene. Supaya ora kepikiran sing macem-macem. Aja bali dhisik. Menyang Sukodono. Ayo bali menyang Padepuan Untara Segara kanggo leremake atine bojomu.
0: Mboten. Mboten, Bapa.
4: Kok mboten piye?
0: Perkawis menika kedah kula rampungaken, Bapa. Kula tasih dereng saged ayem menawi dereng uwal saking perkawis menika.
1: Aku njaluk sepura nih, Mas.
0: Kakang Sido Paksa.
1: Yo.
0: Nek tak takoni atimu, Kakang. Apa bener yang sampean pengen balen karo aku kakak?
1: Ora sekodo mangkono nih mah. Aku njaluk sepuro. Yen Nimas ora gelem bali barek pati Sido Peksa. Aku sing pilih mati.
0: Kakang, ojo ngono kakak. Yen ngono aku percaya karo sucine katresnan sampean kanggo aku kakak.
1: Iya nih mas.
0: Tak terima kakak. Ning ana siji syaraté.
1: Ana syarat siji apa?
0: Bapa, kula nggadahi syarat kalian Kakang Pati Sido Paksa, Bapa.
4: Apa kang dadi panyuwunmu
0: iki? Syaraté siji, Kakang. Aku njaluk patine Silahati Krama.
1: Sri Tanjung, tayai.

0: Paman.
1: Nggih, Sinuwun.
0: Kula niki duwe pamikiran.
1: Kados pundi?
0: Lek pancen kelakon Sri Tanjung dipercayani karo Kakang Pati Sidopakso.
1: Nggih.
0: Miturut sampean, Paman.
1: Menawi saking
0: apa perlu Kakang Pati Sidopakso tak percayani?
1: Lah, menika ngaten. Mboten mungkin nek Sidopakso niku mateni kali Sri Tanjung sing jelas dipegang. Gitu.
0: Oh.
1: Nek dipegang tak rondo.
0: Ngono. Nah,
1: mangke menawi sampun rondo Sidopakso mawon sing dipecat dadi pati.
0: Nah, dilengser. Menapa
1: pateni kula sing
0: dipati. Gantine Paman Tumenggung.
2: Aku ora bakal megat Sri Tanjung.
1: Loh.
0: Kakang Pati Sidopakso.
2: Sinuwun silah Hadi Kromo.
0: Aku
2: dalah Tumenggung Gunasanto.
3: Kulo sampun mangertos sedanten iki.
0: Ngerti? Terus
2: dinten iki
0: karep opo?
2: Tak jabel basaku, Kak.
0: Oh iya,
2: Paman?
0: Ora apa-apa.
2: Sepurane aku ora basa barek sampean.
1: Lho, dasare
2: Prabu? Tak jabel basaku. Ora tak ajeni minangsa dadi ratu ana kraton Sukodono iki.
0: Mergo
2: akal licikmu kabeh.
0: Oh. Iya,
2: mangerteni ana. Sejatine Sri Tanjung ora ngrapek-ngrapek, ora nyembah-nyembah. Jaluk ditresnani karo Prabu Silah.
0: Tak akoni. Pancen aku sing kepengin ngrabi Sri Tanjung.
3: Kados pundi, Paman?
1: Ora pantes. Umpama Sri Tanjung iki dadi bojone patih, luwih utama dadi bojone raja.
0: Ngene.
1: Pegaten Sri Tanjung.
0: Ngene.
3: Inggih.
0: Sidopakso. Jaluk bondo sak pira akeh.
1: Oh,
0: pirang cikar pirang doker. Aku nyagui ning Sri Tanjung tak boyongi dadi sisian.
3: Umpamane gelem aku penak awakmu
0: pasti.
2: Paman minangka saksi nih, nggih. Kula mboten purun megat bojo kula Sri Tanjung. Kula mboten ulap kali bondo donya.
1: Sri Tanjung iki ora tresno karo kowe sih. Tresno karo Sinuwun Prabu Sri Kromo.
2: Menika munggu jenengan. Tapi sejatosipun ngantos sak menika Sri Tanjung tasik tresno kalih Pati Sidopakso.
1: Lah iku mergono awakmu.
0: Ya apa? Sidopakso.
3: Pilin
0: siji antaraning loro. Kowe jek kepingin urip nduk alam bebrayan apa kowe kepingin tak sirnakno?
3: Minangka akal licikmu aku dikokon golek emas, golek gumbala
2: ning nyatane iki mung jebakanmu kabeh.
0: Pancen
3: ora pantes dadi ratu ana kraton Sukodono kin.
2: Paman. Jenengan seksenipun. Kula jabel basa kula menika, kula mboten nglilakno menawi Sri Tanjung dipun rudha peksa. Kula kedah nyirnakne menika.
1: Aduh, matane awakmu pateni dhisik.
2: Monggo dipun saksiken. Kula menapa piyambakipun ingkang badhe seda wonten mriki.
0: Sida paksa apa sing tago iki?
2: Iya.
1: Sinten? Sida paksa?
0: Paman,
1: aku gamel apa? Aku jalung rep.
3: Jenengan minangka dalangipun.
1: Duh, aku wis kandha dalang. Wis kapok.
2: Raja ingkang kados mengaten iki jenengan bot-boti jenengan agul-agulak. Lajeng pripun nasibe rakyat menika?
1: Lho, aku pinangka kawula.
2: Nek gadah pimpinan kang kados mekaten.
1: Aku pinangka kawula kudu ngabekti marang Gusti Ratuku. Gusti Ratuku njaluke apa ya aku kudu minangkani.
2: Enten. Dari kok. Jenengan saged tobat dinten iki napa mboten?
1: Ya wis aku tak tobat.
2: Saestu.
1: Heeh.
2: Mulai ngoten.
1: Tapi aja dipateni.
0: Nggih,
3: koporsi. Mbok rewangi padudon karo si Temenggung.
2: Lho menika menawa kelilipipun raten dateng kraton Sukodono nggih menika.
3: Pancen bener. Wong kuwi tumbak jujukan. Ana paribasan dandang dina kuntul, kuntul dina dandang.
2: Kados wayanipun
3: Sengkundi. Kudu sing sabar, ya.
0: Lajeng
3: dipun. Kudu sing sabar.
0: Nggih.
3: Wis saiki mengkene. Nih, nih sliramu merjayani Sang Prabu Siladikarma wis sak mesthine kaya ngono, ya.
1: Nyun sewu. Kula boten sakit ngempet kan
0: iya.
1: Menika kula cernak kersanipun boten dateng krilip boten katon ya
3: nganti dipercaya lebih pisan
1: menawi mboten tumbesir menika tasik damel klilip wonten kraton menika.
3: Panjenengan menika klilip kudu disirnake. Mangkene Bune.
4: Nggih, Kakang.
3: Iki Sang Prabu Selahati Kromo istimekaning pati mergo dipercayani karo si Sido Paksa, ya. Sido Paksa?
1: Nggih.
3: Yen mengkono mulai dina iki siramu aja nanggone kepatian Sukodono maneh ya. Aja nang kepatian. Madheka dadi ratu ana Sukodono, gitu ya. Yo. Awit Selahati Kromo istimekaning pati.
1: Nggih.
3: Ditanjung.
4: Nggih, dalem
3: mengkono to.
4: Nggih.
1: Oh. Lajeng wonten pun kedah dasar menika minangka tetangeripun pripun wonten kraton Sukodono. Kula mboten sutik menawi Sukodono tetep dados Sukodono.
3: Nggih, ya Sido Paksa. Wis kebukten menawa Sri Tanjung Ratu Mindak Sedeng. Nyatane nalika Dewi Suduk Salira gandane rahe mambune wangi.
1: Nggih, ketipun.
3: Mula titenana pomo dan pomo besok narajaring jaman. Wongkon kene iki jenenge Banyuwangi.
5: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Saat menika melepet wonten adicara kekuritan mengaten ngantos mangke merapat nggih wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit mengaten ingkang gadhah prakaryan kula sumangkaaken saged kapungan wonten 5462961 utawi WA nipun Pro Papat mengaten C wonten 08.06.06.09.08 ingkang badhe kekuritan wonten adicara kekuritan Pro 4 RRI Surabaya.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Cak Neng kula wiwiti kalian puisi rumiyin nggih. Dalu menika kula wiwiti kalian karya puisi. Puisinipun menika judule Suara Murid Masa Kini saking Mbak Pipit Sriwulan. Ingin ku bebas, ingin ku lepas. Terserah air mengalir kemana, melewati pasir, lembah, dan telaga. Berlari sekuat-kuatnya yang tanpa batas. Kebebasan mengolah cipta, rasa, dan karya itu hak kami. Tuk memupuk sejuta potensi yang terpatri di sanubari. Maka waktu, ilmu, dan maju akan tumbuh dalam diri. Kemerdekaan dalam bermain dan belajar haruslah ditaati. Dukunglah kami, bimbinglah kami, menggapai keemasan sebagai wujud dari mimpi. Doakan kami agar tiada jalan yang tak pantas untuk dilalui. Kami hanyalah seekor semut yang pantas untuk disayangi. Sungguh pendidikan adalah pusaka, harus selalu dijaga kemurnian dan keutuhannya. Mengayomi, memfasilitasi, mencetak generasi, sesuai keyakinan falsafah negeri, menopang kuat kemajuan negara, berakarkan budaya Indonesia.

Menika nggih, puisi tentang murid masa kini, monggo ingkang gadhah prakaryan, geguritan utawi puisi saged berkarya nggih atau tampil di malam hari ini membacakan karya-karyanya mengaten lewat 5462961 utawi 08 96 02 09 09 06 08. Saged puisi berbahasa Indonesia atau geguritan yang menggunakan bahasa Jawa mengaten.

Setelah kula bikak kalian puisi mangke kula niki nggih waosaken kekuritan mengaten prakaren kekuritan tatos ampun kontak ganti channel teng mriki mawon wonten gelombang 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, wonten adicara kekuritan.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, wancinipun kiaran Ludruk RRI Surabaya, lakonipun warisan seri kaping setunggal, sugeng midhangetaken.

ছপ যা ভাবনে ফেনিম তো আকু মস্তি নপ আকু ঠি পাসন ভা অলেহ কন্দ কর।

0: Eh. Ojo sembrono rek.
1: Maratua dibae gak jo.
0: Aku kedian kok dijarno.
1: Nah. Wong mantene sempel kok ya gak di. Tambakno. Malah saiki mantune gak pokro. Tambah
0: gak pokro. Iyalah. Ya apa maneh?
2: Bedoro kolo itu bisa wujud apa aja.
0: Lah iku aku wis ngomong iku
3: mung cair. Bedoro kolone teko.
2: Aku duduk kolo, Mas.
3: Apa?
2: Oli. Kolo ku gede.
1: Loh, bedoro kolone kaya kanca.
3: Oh iya.
2: Bedoro kolone
3: iya.
1: Untune dawa.
3: Jujur ae aku sampai saiki durung roh wujude bedoro kolo.
2: Kan roh sumur? Jangan bilang nek sumur ra.
3: Iya.
2: Sumur itu terbuat dari apa? Beton-beton
3: sing ayu. Iya.
2: Delok ana ngisor ya.
3: Anu, saiki gak ana sumur wisan.
2: Lah iya mangkane.
3: Bor kabeh. Iki sampe ngaco nang ndi wong sumur ya ditutup kabeh. Oh,
2: sumber.
3: Ana sumber. Males aku, Cak. Pancen gak ketemu, soalnya mbaloke nang aku.
1: Delok banyune panci ora padha ae lho. Jaran ndur-ndur kok niku banyu, panci disini banyu.
0: Terus sama ini lo. Ya iku bedoro kolo saja nih ini cak insap.
3: Lah iku lah aku lah.
0: Bedoro kolo iku
3: iya.
0: Ya kan tembung sanepan. Bedoro kolo iku kadang-kadang ono, kadang-kadang yo gak ono. Sing diarani kolo umpama awakmu mlaku kesandung, des. Iku jenenge kenek kolo.
3: Kesandung tiba, blas iku nek bedoro kolo.
0: Maksudnya iku kenek olo ngono lho. Kenek kolo.
3: Oh, tambah seneng aku kok kolo iku.
2: Kolo menjing?
0: Kolo jengkeh?
3: Enggak. Nah. Kolo kolang kaling.
1: Oh. Kira kolo niku ban.
3: Kolo kolang kaling.
2: Pengejawantahan energi negatif.
0: Ngono.
1: Angkara murka.
0: Ah, iku lho.
2: Penen kon ngamuk itu
0: berarti
2: kenek kolo.
3: Oh, kenek kolo.
0: Iya, termasuk kesusupan bedara kolo, Pak.
3: Oh, ngono iku ta.
1: Wayang-wayang pewayangan sing da angkara iku jeneng kolo. Ono kolo bedono.
0: Apa kolo bedono?
1: Ono diwirit kanca buta iku.
0: Iya. Maksude ngene lho.
2: Ono sing manggone antarane sirah karo dada.
1: Kolo menjing.
0: Wah, iku lak ngene gulung.
2: Tapi kan kolo.
1: Ono mana sing menunjukkan waktu?
3: Apa?
1: Kolo mongso.
0: Ah. Kolo mongso iku masih ditadah tolo mongso. Ngene lho. Kaya kan ana istilahe wong Jawa iku ya.
3: Iya, Cak.
0: Umpama apa aja nandur nandur waluh kudu dianjang-anjangi iku jarene wong biyen lho ya. Nek gak dianjang-anjangi iku dadi pangane bethara kala. Ana wong dadi kemanten, durung pendak pasar, metu tak japane omah. Iku jenenge ditadah to lomong dadi pangane bedoro kok
1: nek di ruwang
0: ngono lho jangkep yo
3: sing waluh waluh iku mang gak dikeki anjang-anjangan dipangan bedoro yo bener ae kuat ini biasa waluh kan dikeki anjang-anjang nek gak dikeki anjang kan bosok kena lemah
0: lah mangkane iku
1: kok iya sih lagi jemu wong
3: lho iya
2: sakjane kabeh iku amengku gati ayo ngati-ngati tansah eling marang sing kuwasa
3: sakjane yo demi kaapiane
0: tapi nek diwalik maneh cak pendi lah nek kabeh iku mang diruwat tadi manten kudu diruwat terus diruwat nandur walu dianjang-anjang termasuk ngeruwat
3: cocok iki akhirnya ludruk tanggapane akeh
0: lah
3: nek soal beneruwatan nanggap ludruk
0: lah gak ngono lah nek kabeh diruwat terus bedoro kolone mangan opo
3: lah ya mangan sampean
1: sebaliknya ini ludruk tanggapane ya nang diruwat
3: iya
0: iya iya
2: iya nanggap ludruk kene tak kene panjer sik sing nanggap
0: iya perlu iku
2: mari ngene tanggapan rek. Tanggapan nek ngarani bahasa ludruke terop ya.
3: Apa kok disebut terop, Cak?
2: Mergo kuwi ana anjang-anjange waluh.
3: Ya gak soalé cek gak ana bedhara kala.
2: Iya. Soale kok ana bedhara kala.
3: Iya. Soale gak dikeki terop.
2: Kenapa kok gak dikeki terop?
3: Soale ana bedhara kala. Kembulet ae.
0: Kembulet ae. Ngene lho Cak Insap, apa ya. Sebabnya kok dijenengno terop?
3: Apa?
0: Sebab wong duwe gaeku. Kan mesti ketekan wong aku. akeh. Dulur-dulur, tangga-tangga ya sapa kan ngelumpuk tadi situ ana omahku numang. Lah jenenge omah sak gedhe-gedhene omah. Nek ditekani tamu sak munuke kan ya mesti kurang gone.
3: Ya kurang, Cak.
0: Mangkane dikek terop. Umpama udan ya gak kaudanan.
3: Umpama panas.
0: Panas ya gak kepanasan.
3: Ngono ati ta.
2: Ono lesus ya mengkhawatirkan.
0: Lah, nek
1: ono angin puting beliung.
0: Isa jemaneh, Cak. Iso munyer-munyer.
3: Lah iku berarti ana Bathara Kala.
0: Ana Bathara Kala. Iku
1: ana kalane. Yo.
0: Ngono lho.
1: Kala-kala-kala.
2: Iya. Ya wis iki ngati-ngati.
1: Iku wong tuwa biyen iku selalu mengingatkan lewat sanepan.
0: Ah.
1: Iki tembung sanepane wong biyen ngono.
0: Yo.
2: Intine kudu berdoa, waspada, hati-hati nastiti. Ngono kok nastiti.
3: Nastiti tanggoku. Ayu.
2: Ayu ya.
3: Iya nastiti.
2: Anak sapa?
3: Anak loro saiki.
1: Mulane biyen iku nak wayah beduk iku ojo metu.
3: Nah,
1: iku ngono iso dadi pangane Bathara Kala. Lah beduk kan wayah salat.
0: Iya, candi ana
1: panase, istirahat noma mangan ya ya. Sing apik kan ngono.
3: Utawa kate maghrib.
2: Nah, itu hamengku gati, wong kate maghrib kok gak salat.
3: Lah ya sore-sore.
2: Beduk dur-dur kok lunga salat to dhisik kan
0: ngono.
2: Sanepan utawa pengajaran yang disanepankan to di apa kiaskan
1: ya kiasan kata
0: ana maneh ojo mangan ana ngarepe lawang ngerti ya
1: ya ngerti wong lawang ku dalane
0: wong lah ya lawang kan dalane wong biyen iki sing tak omongne nek wong saiki umpama apa utah ya njupuk maneh njero cek akeh
2: tapi ana sing maknane beda ojo mangan lawang
0: lho mangan apa
1: itu iku
2: oh ngono ta
1: ojo mangan tengah lawang
2: sing gak paham napa sih ya kok gak oleh mangan lawang
0: lek tegas yo
1: Pak ana maneh sing bertentangan wong tuh ben iki nah nek mangan iku ojo ambe ngadeg padahal sakjane prasmanan iku mangan ngadeg
3: akeh yo
2: ternyata secara medis
3: aku tapi memang
2: enggak bagus
3: kurang bagus
2: di dalam usus kita itu lek ngadeg itu koyo sekedar langsung digelontor
3: aja. Jadi perlu proses pencernakane iku
2: kan. Iki ilmiah iki, data ilmiah.
0: Gak anu ta. Nek wong mangan mbek ngadeg iku. Nek wong biyen kan ojo mangan mbek ngadeg. Soale mangan mbek ngadeg kan gak kroso mesti entek
2: akeh. Bisa juga.
0: Gak ilok nek.
1: Iya. Biyen niku.
2: Sing jelas ojo mangan barang sing ngadeg kaya to.
1: Alu.
0: Alu.
3: Cagak,
0: cagak listrik aja dipangan, pangan bosok lambene. Tapi kabeh mang kudu butuh hiburan.
1: Butuh hiburan. Nah,
0: contohnya kok cak pendek.
1: Contohnya ya alhamdulillah wadhi kre.
0: Iya.
1: Meniku tanggal 17 ya. Tanggal 17 September. Iki awak dhewe tekane karo dulu-dulu nggone Mati. Kecamatan Sambi Kerep. Kabupaten Gresik.
3: Surabaya iki berarti.
1: Iya, kaya tahun biyen iki lho.
3: Oh, iko.
1: Kan merasa panitia aku puas dengan penampilan kanca RRI. Tahun iki diundang maneh.
3: Ngono ta, Cak?
1: Iya.
3: Ya.
1: Ya, jadi alamat iku nang Jalan Raya Mati nomor 1, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya. Hajati sedekah bumi. Acara iku tanggal 21 ya, iku ono
3: mulai tanggal 16 apa ujunge kan 17 16 wis ono acara.
1: Acara-acara tayupan, kolokolan, ngono kuwi sejenis acara tradisional iku digelar nang kono. Lah 17 gilirane awak dhewe sing menghibur masyarakat kono ya nang kene Mati kono. Ayo salam kanggo
3: kanggo sapa
1: panitia iki sik sementara iki situ ta iki
3: lho
1: ketua LPMK Mati Bapak Hadi Sumangat
2: ketua LPMK
1: LPMK aku mau ngomong apa
3: lho
1: dene to
3: apa
1: LPMK
3: L iya lembaga
2: pemberdayaan
3: masyarakat kota.
1: Iya. Ya, jadi
3: ini kalau nang desa LKMD.
0: Desa,
3: ngono. Desa.
1: Dadi awake dhewe ya woro-woro rek kanggo masyarakat umum, kecuali masyarakat Mati mau, mbok-mbok kepengin nekan luduk RRI, kanca-kanca siap menghibur dimanapun berada. Carane gampang.
3: Ya apa, Cak?
1: Teko ae nang nggone kantor RRI Surabaya. Jalan Pemuda 8290 Surabaya.
2: Menemukan
3: kok menemukan.
0: bertemu,
2: memedui,
3: menemui.
2: Ya, akhirnya kan ditemukan lah seorang sosok ketua Ludruk RRI Surabaya.
3: Luyu sangkano hilang aja ditemukan.
0: Ya, menemui ibu ketua kita, Ibu Purbandari. Wis pokoke tekan kantor ditanggung aman.
2: Halal.
0: Halal.
2: Tapi ojo lali.
0: Heeh, salam bisik rek.
3: Iya.
0: Salam nang dirukus sing nangane desa Dusun Sukadame, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumba Besar, NTB atau Nusa Tenggara.
3: Kenal aku.
2: Siapa
3: Abah Cipto. Abah
2: Cipto. Oh. Ah.
3: Kenal aku.
0: Iya,
2: kita masih wis bro.
0: Kami gale parsial lho ya.
2: Si ana kono iki.
0: Sidang ro iki gale parsial kali kecil.
2: Lagi prihatin semuanya kondisi yang kayak gini ya. Ayo sampai berdoa untuk Nusantara Indonesia.
0: Iya betul. Ya terus salam kanggo Bapak Pape.
2: Iya.
0: Herman.
2: Herman kan Bu Manis ya.
0: Ya wis sembayane. Ya, aja lali sembayane. Sekali di udara tetap di udara.
2: NKRI harga mati.
0: Pro 4 RRI Suara Budaya
2: Surabaya.

sakni sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Puryadi.

Indah Melampahan, Warisan, seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Wondo dipun lampahaken Cak Puryadi, Bu Wondo dipun lampahaken Ning Murgiati. Pak Hamid dipun lampahaken Cak Pendi, Pak Wardi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma, Hani dipun lampahaken Ning Kaila, Julia dipun lampahaken Ning Aurel, Cak Kusnan daluniki dados Hadi, wondene Ning Wiwi daluniki nglampahi dados Ning Si. Kanto dipun lampahaken Cak Insyaf, Bu Kanto dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Pegawai bank wonten Cak Sabil kalian Ning Purbandari. Cila lan Adel kapatah dados konco-konco Julia. Cak Ning, giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMKN 5 Surabaya soho SMK Dr. Sutomo Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator audio Cak Isnan, operator video Cak Afif. Busono kita saking studio ngatur

0: wis tak gaekno kopi, tapi bojoku ngono are, gelem gak gelem ya wis tak peksa ae. Pak. Pak. Iki lho jare mang njaluk kopi. Iki ya ono cemilan titik ketan karene iku lho.
1: Kuwi ndang wis adem weteng.
0: Ya gak to cek panas ya men jempok lho gelas e. Oh iya. Ya apa?
1: Ya wis kene ta. Wis gak usah ini lho Bu, karepku sampean iku wis gak usah repot. Yo nek kaya jaman biyen arek-arek cilik-cilik nang omah kabeh iku
0: masak.
1: Gak popo lah saiki wis wis mungkur kabeh.
0: Masih ngono ya jek jiwa telu kok, ya masak ae. Yo. Masak ae jangan-jangan bening tah apa ngono lho. Masalah iwak gampang tempe dipenyet. Wis ngono ae lah apa ibu-ibu.
1: Gak karep iki ya wis nikmati lah hari tua iki.
0: Lho la iya, Pak, sampe yo kadhaane kaya ngene. Ya.
1: Wong awak dhewe wis ya apa wis gak kaya biyen.
0: Iya, sampe saiki sering lara.
1: Lah mangkane iku. Aku jane iki ya kangen lho ambek
0: anak-anak.
1: Kaya Wardi sampe
0: sapa?
1: Sak munu suwene.
0: Gak tau sambang.
1: Mule kirim-kirim kabar tayo opo ngono yo
0: gak. Wong anak sampean ana luar kota kabeh kok.
1: Lah kaya Hadi barang ngono iku. Ya Hadi ka... mungkin yo pancene cek enom yo.
0: Yo maklum lah.
1: Duwe bojo mungkin yo repot ambek rumah tanggane.
0: Yo yo. Ya wis awak dhewe ngumpul sing ngumpul nduk kene yo mek Hamid tok.
1: Iya. Yo untunge kok ana Hamid nang omah. Kaya Kamto bareng iki kabare yo opo rek Kamto iki suwe.
0: Awake dhewe kepengin nyambangi merono yo gak dhuwit.
1: Waduh wis gak nyamu Mas yo duwe sangu rogo iki sing.
0: Yo wis gak kuat.
1: Gak kuat nek wis lunga ado-ado ngono iki.
0: Mit.
1: Oh.
0: Mit. Kopimu nak.
2: Iya, sih.
0: Iki lho ana ketan titik. Emplokan.
2: Sekarang mana pernah aku ngesuloy,
0: ngesuloy. Bapakmu duduk aku.
2: Ya podo toh, nyata ni sama nimbang kan.
0: Iya ya.
2: Uang aku ojo sok ngesuloy pak, mbok, mak.
0: Iya.
2: Uang ku kudu percaya karo Gusti Allah kan. Mangan gak mangan apa Gusti Allah.
0: Iya.
2: Banyak berdoa, banyak nyuwun, banyak bersyukur ngono lho. Iya. Sama ini gak namanya ngersulo
1: ya, gak ngersulo ngono nak, aku ngersulo, ya kangen sampe adik-adikmu itu lho ngono lho jenenge wong tua itu kalau awakmu durung tau ngalami dadi tuwe aku lah wis tau ngalami dadi nom
2: umur ya, cukup sakmono ya tak delok ibadah sama ya
0: bolong-bolong
2: kaya ngono. Wong kok sing ngadepi tuwa iku Pak, ibadah kudu sing tekun. Semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ki diampuni dosa-dosa iku. Salat ngono lho Pak. Pernah kata salat ngono.
0: Bapakmu ki salat.
2: Kapan tau ro?
0: Bolong-bolong, ngake bolongi. Lha
2: opo?
0: Wong nek subuhan karepku tak jak ayo nang musala, nek gak gelem nang masjid ayo nang musala. Kowe disiko Bu, budal aku. Tak
2: boleh
0: tak
2: golek. Gak budal.
1: Ngantuk.
2: Lah iku wong opo? Ngantuk iku Pak, kudu dilawan Pak.
0: Iya bener.
2: Piro sih bote, piro suwene wong ibadah salat e wong salat subuh paling 5 menit ya cukup.
1: Iya.
2: Dibanding awak dhek urip 24 jam, 24 jam ku lho Pak. Dhek salat ke ibadah pirang menit sih? Paling setengah jam kano dalam satu hari itu kano.
1: Iya karepku ya ngono jane ya kepengin.
0: Aku gelek lho bojo bapakmu ngono. Kaya dhuwur ngono iku.
1: Ambek tangga-tangga iku ya dijak jane aku ya.
2: Aku iki tak jarak-jarak Pak nek kate bola salat Jumatan to salat opo ae. Aku mesti liwat ngarep bapak.
0: Iya.
2: Karepku ku niru aku ngono lho. Engko nek aku ngajak ku kok sawangane nuturi kok sawangane anak kok nuturi wong tuwa.
1: Iya.
2: Wis tak plemeri cara ngono tak kaya gambaran. Oh iki waya salat Jumat, waya salat Maghrib. Waya dikene nek bengi pun aku jek turu ae ta. Jaluk kono karo sing kuwasa kono.
0: Mula bapakmu.
2: Jaluk kono zikir opo ae ku nyebut opo ae nyebut Gusti Allah.
0: Malah aku
2: ngagungno asmane Allah ngono lho Pak.
1: Yo karep ki ono nak tapi rogo sing gak nutut
0: tak tinggal palilan lho.
1: Aku kok kudu ngantuk
2: dilawan Pak, ngantuk iku dilawan Pak. Aja dituruti ae.
0: Wis tak omongi yo, me tak omongi kon yo jadwalku iku. Rebo iku tahlilan, engko Kamis dibaan, Minggu dibaan, Jumat ngaji tahlil. Lho yo apa? Nek makmu iku gak kurang-kurang, bapakmu sing marani.
2: Wong iki Pak yo, terutama sampeyan tak delok nek awan mari mangan turu. Ojo Pak.
1: Iya.
2: Semakin sampean apa seneng turu, mari mangan turu, mangan turu, mangan turu. Penyakit iki kerasa, Pak. Loro gak waras-waras. Cuma tak delok atau sehat ngono
1: kok. Tambah suwe tambah abot ae ngono iki.
0: Ojo abot. Dilawan Pak, dilawan.
1: Kerengkelan ngene lho. Aduh duh duh duh. Ngene iki.
2: Lah iku. Dikir karo Gusti Allah Pak, nyebut asmane Allah. Njaluk sepuro, njaluk rezeki.
1: Aku gak kena dikene lungguh ngene iki lho.
2: Ngono.
0: Wis aku iki wis ngejak iku gak kurang-kurang. Ayo ta Pak, salat Pak, ayo.
1: Iya.
0: Pompong iki sepi gak ana wong, ayo nang musala wong loro. Lho, kurang ya apa aku?
1: Ya wis perkara iku engko tak wakilno awakmu, Ibu.
0: Lho, aja tak wakilno. Nek aku yo
2: ibadah iku gak diwakilno, Pak.
0: Iya.
2: Ibadah iku diwakilno kudu budal dhewe. Nah, kudu sholat dhewe, kudu zikir dhewe. Ngono lho.
1: Digandani yo aku meneh tak sholat, tak nyoba sholat aku. Ne. Engko nek waya subuh yo bukan yo.
0: Wis tak buka. Aku le jam 3 wis sangi aku.
2: Bengi kuwi Pak ya. Iki karepe jange turun berdoa. Nyebut Gusti Allah kono. Ilingane wong turu iku separone mati. Sampeyan saiki mepan turu, dige Gusti Allah mati langsung gak balik ya iso.
0: Nah,
2: wudu dhisik, awake dibeseni, nyucikan diri ya to. Terus nyebut Gusti Allah turu, berdoa supaya sampeyan iku di dalam turu iku dikai mimpi sing indah ya. Terus dikai selamat donya akhirat meneh. Sampeyan selamat donya akhirat belum tentu selamat. Lah
0: iya.
2: Wong sampeyan gak tau deket.
1: Yo nek aku nek kate mapan turu yo ibumu tak kongkon ndonga kok yo.
2: Lho lah iku opo? Kaole Pak. Lah kudu jagane gedungan wong ae. Yo gak iso.
1: Yo gak ngono
0: yo. Wong loro yo mit tak omongi. Ayo Pak, tak wuruki doa ngene.
2: Yo ngono, mana-mana anu
0: bibingen wae. Ayo tak wis tak genjleng kok yo Pak.
1: Aku ora iso yes. Aku titip dongakno ngono ae lho aku. Aku ndonga ngarsane Gusti Allah ya sak iso-isoku aku wis pokoke ndonga. Aku jane yo kepengin nyuwun waras ngono kepengin.
2: Sampeyan aja meri karo aku tak ngeri bujang. Sampai umur sampeyan gak rumah tangga. Aku sampe dadi guru ngaji walaupun tanpa bayaran. Iku karena apa? Karena Allah, Pak. Karena Gusti Allah, Pak. Aku madhep atap Gusti Allah kepengin belajar ngaji pinter.
0: Ternyata rezeki
2: lho ono. Alhamdulillah ono ae.
1: Ya syukuran tenan nek kon banjen iki koyo ngono wis dadi pilihanmu yo. Masih kon sampe wis umur tapi
2: durung rumah tangga.
1: Kon delok adik-adikmu yo wis mapan kono-kono yo.
2: Adik-adik mapan yo mapan tok ae Pak gak teling sampean blas Pak.
0: Iya.
2: Nek aku sih gak apa-apa aku dulu tuh gak dili gak apa-apa.
0: Ono
2: aduh, ya, iya toh.
0: Aduh.
2: Ngene pernah aku mangane tak delok kuwi santen-santen dipangan.
0: Kabeh tak yen dikono nang rumah sakit, Mit.
2: Loh. Kenapa iki?
0: Ya
2: Allah. Ya saya ayo rumah sakit, Mak. Ayo.

0: Mbak, pegel aku, Mbak.
1: Iya, pada deh, wong mulai sekolah.
0: Iya. Salah tugasnya malu pake kan.
1: Iya, bapak itu lho, biasanya nyusul kok. Gak disusul itu lho.
0: Makanya, telat paling.
1: Enggak, itu biasanya males itu.
0: Terus ya apa ini, masa ada yang melaku?
1: Terus gak apa-apa, saya melaku lho, sekali-sekali.
0: Pegel, Mbak, emoh.
1: Gak apa-apa.
0: Ayo tolong mbak aku, entar nih bapak elo.
1: Tapi iku lo kelono kancamu. Iku kancamu kan?
2: Iya, cil-cil lah.
3: Apa? Loh, tumben kok mlaku awakmu.
0: Iya, bapakku kurung nyusul.
1: Nyusul lah dhewe.
0: Iya, kurung susul iki mbok bapakku nandi.
3: Duala. Apa bareng aku tah?
0: Menumpak apa?
3: Ya melaku, paten ya, mbak apa?
0: Ya aku jenengnya melaku bareng.
1: Iya
3: iya.
1: Ya saya lho bareng enak, rame-rame.
0: Tasku abut lho, males aku.
3: Ya digawa ya, disunggi.
0: Ya ini kan mau disunggi, ya apa sih?
2: Tapi aku ya, ikut dong.
1: Anak ada.
0: Ayo, Del, ayo mesisan, mesisan. Ayo, dia boleh wong papat, wis.
2: Iya, ayo.
0: Iya kan? Ayo, mampir ayo, mangan. Mangan awan-awan
3: enak.
0: Apa ya? Bakso. Bakso apa mie ayam enak.
1: Ya, gak warik tadi.
0: Enggak. Aku luwe, Mbak. Aku guru mangan, Mbak.
3: Moso.
0: Guru njonge
3: entar. Aku mangan apa iki?
0: Mie ayam.
3: Ya Allah. Oke.
1: Okay. Ya mau deh kantin iku lho.
0: Apa, Mbak? Aku guru tuku apa-apa, Mbak?
1: Ya iku mau apa?
0: Apa?
1: Ya mbelawang itu kok mau sok kan di kantin.
0: Nak kantin sih mau, paling mek tuku es. Es karo permen mau, Mbak. Gak warek, Mbak, mau mangan permen.
1: Tapi lek mlaku ngene iku biasane lewat endi awakmu, Cil?
0: Lewat endi ya, awakmu?
3: Lewat iku lho, ya gang iku lho ngarep iku lho.
1: Nek kono ana undodolan ta?
3: Biasane ana, koyo kantin-kantin ngono.
0: Ya lah, lek gak ana
1: iki ngono ta?
3: Ya gak apa-apa, ayo, tapi yo larang-larang.
1: Adel gak apa-apa ta?
2: Gak apa-apa, aku ikut ya.
1: Iya wes, ayo.
0: Larang mau aku mbak bayaran mbak.
1: Lu duitku garek piro iki.
0: Lu terus siapa mbak, larang gak ada duit aku.
1: Yo, yo apa ya, tuku pentol lagi ta.
0: Lu mau gak warak. Gak warak.
1: Aku yang jalo, iki apa sih.
0: Aku mie ayam mbak. Cukup, aku anak titik kok iki mbak, tak tambah ya.
1: Piro.
0: Sepuluh ya bu.
1: Ya wis sih, aku nak 15 kok.
0: Ya, ya wis kan.
3: Ya wis, ayo, ayo.
0: Ada info.
3: Apa? Ada
0: info.
3: Hah?
0: Cari nih, ada pengumuman awet di wis tadi turun.
3: Nanti?
0: Nak Bali.
3: Wih, seru ya.
0: Iyalah, pastilah. Pasti enak kok nak Bali. Ya apa?
3: Seru tapi, kan? Tapi aku wis nyiapin apa ae?
0: Aku ake wisan, rencanai sih, Cian.
3: Apa? Aku sih pengen nih.
0: Oke aku wisan, wis nyiapno sebarang kalir aku. Masih yang buka kapan budale, wis aku wis nyiapno. Wis ana tas.
1: Tapi emang iku ta, temenan melok tak DWD. Kan guru ngomong nak bapak.
0: Yo, tapi aku pengen melok, Mbak. Kanca-kancaku lo pasti melok, ya kan?
3: Iya, aku ya melok.
0: Lho, arek lo melok.
3: Melok pisan.
1: Pasti melok. Adil-adil, melok tak kak?
2: Aku pasti ikut lah, masa gak ikut?
0: Ini gane sekolahan mbak, gane sekolahan mbak, kudu melok mbak, masa ya gak melok mbak?
1: Ya kan nih, aku persetujuan nih, orang tua disik kan.
0: Tapi kan ini kegiatan sekolah mbak, gak apa-apa gak sih mbak.
3: Tapi kok ngayar piro?
0: Piro ya?
1: Di Bali kan ya?
0: Bali
3: ya? Waduh loh iku.
0: Ya piro, gak ngerti, 1,5 juta jari nih.
3: Wah?
0: Iya.
1: Wih.
3: Ya gak apa-apa wes.
0: Yo jenenge Bali. No. Bali yo ato, Mbak.
3: Terus ya, aku tuh iku mempersiapkan iku wes apa sing digowo.
0: Iya.
1: Aku tapi ono. Biasane Bali ku lek anak pantai ya yo.
0: Iya, pantai.
1: Yo nggowo klambi-klambi sing cocok gawe ndek pantai.
0: Iya nak kono kan panas yo, Mbak. Mosok yo gawe klambi dawa terus.
3: Yo gak apa-apa, enak sih, apik.
0: Lah yo panas-panas gak klambi dawa sumuk sih.
1: Iya, gak cocok, Cil. Mau tambah kesumuk, tambah keringetan.
0: Ayo.
3: Iya sih, terus gak apa?
0: Yo kambilengan pendek ngono lho maksude, kan gak enak pantai sih.
3: Aku ya, aku engkok ya tuku celana, tuku klambi, tuku apa ya mata. Duh, akeh
0: men lek nggowo. Tapi aku tuku iku sih, aku kate tuku jaket, aku kate tuku jaket papat.
1: Berarti nggowo koper lah nih gak dewe.
0: Iya, aku nggowo koper.
3: Koper sing gede ku loh.
0: Iku kate minggat, kudu kate study tour.
3: Yo gak apa-apa, tak gawe foto-foto. Aku kok ya nggowo apa kuku-kukuan ngono iku. Aduh, kok tak gawe foto ndek sosmedku.
0: Yo gak ngono gak sih. Awak dhewe kate study tour nak kono ya sinau, mosok kate foto-fotoan.
1: Yo gak apa-apa lah.
3: Setuju kan?
1: Iya, aku sih yo iya.
0: Kok iku mbak, ya? Mbak, ojok ake-ake lho mbak lak nggawa mbak.
1: Ya gak apa-apa deh, awakmu ya nggawa ake ya gak apa-apa.
0: Abut mbak, kok gawa aku maksudnya.
3: Gak apa-apa, kok ada lain tetep sapa, iki tetep sapa.
1: Kira-kira lho, lak numpak BC ku, ya lo nggawa iku lho. Dia nu per absen tayo apa ya?
3: Kayaknya dicampur ya.
1: Ya lak dicampur, lo nggawa jejer.
3: Iya, pak, iya tah.
0: Iya, lo gue jajar, aku pokoknya cedek
1: tapi iku. Kan biasanya kursi yang ini kan loro-loro.
0: Ya kok enggak, sing guri ya mbak. Sing guri kan angin mbak. Iya,
1: yang guri kok enggak rai cepet mual-mual lo lho dek.
3: Ya apa mana?
0: Kan ben cedekan sih mbak, wis gak apa-apa wis.
1: Jadi bagi aja lo, loro-loro awakmu lo kacila, aku lo ngambil adel, itu lah enak.
0: Iya, wis gak apa-apa. Pokoknya aku nyedek, paling cedek karo iku jendela lah.
3: Enak lah nak bisa nonton pemandangan kono.
0: Lu ya enak kudu iku, aku kudu nak kono.
1: Tapi gak enak lelek pemandangan nak bis iku ya gak enak. Umek mobil-mobil tok ngono. Lu mengen seneng jil.
0: Enak mbak wis ta sampean iku lho kok gak seneng sih.
3: Langit e kulo cerah, aku kok video tak tekek story.
0: Story. Iya nak kono lho jarene pantai api-api kan. Api lho, kayak foto.
3: Iya, aku lho sak durunge yo, aku pernah nak Bali lho.
0: Duh, kok cerita awakmu ki kok?
3: Iya, aku ambek keluargaku.
1: Duh, kapan iku budale?
0: Iya,
3: tahun wingi sih.
0: Kok cerita?
3: Iku yo kondro pantai iku ya Allah.
0: Api kan?
3: Duh banget.
1: Lek selain pantai iku apa maneh iku nang kono iku?
3: Ya, wisata-wisata. Sing iya. Seru ngono iku.
0: Oh, kayak... jarine ana pertunjukan seni, Mbak.
3: Heeh.
1: Tari apa iku?
3: Iya.
1: Tari kecak iku lho di internet iku ono.
3: Ya iku mau aku ya nonton iku.
1: Oh ya dhewe meneh ya nonton iku ayo.
0: Iya ndelok iku.
3: Iya kan di ana destinasi e nek kono.
1: Heeh, tapi aku ya pengin golek sing kaya foto but ngene iku lho.
0: Masa ono sih, Mbak, nak Bali parang.
1: Ya ono. Ya ono, ayo.
0: Oh iya, aku gak ngerti, aku kate tuku golekan.
1: Iya wis akeh.
2: Loh Rek, ini naik bisnya masuk ke laut ya?
0: Loh, kok bisnya mlebu laut sih, Del? Ya abis
2: orang. Oh iya, kapal ya? Lupa, aku ngayal tahu ini.
0: Loh ya abis sih, Del?
1: Oh, bis mlebu kepegelen mulai sekolah paling. Iya. Makanya kok ngebleng.
0: Loh, iku ya Del, BC iku mlebu kapal. Mari ngono baru nyebrang. Lek BC langsung mlebu laut. Yo. Ae dhewe dadi opo? Dadi wak tuna.
1: Lek rasane mlebu kapal iku ya opo yo?
0: Mbok gak ngerti jarine petem.
3: Yo gak sih.
0: Oh gak yo. Oh gak ngerti aku. Wes, ndang ayo ndang mangan wes
3: ayo. Yo sok entek kok.
0: Sok adem.
3: Heeh, ayo enak nang wes ayo.

0: Lah. Iyalah. Seneng. Duwe bojo sing kreatif. Nyatane tak modali titik iso berkembang. Wah, saiki wis. Sibuk sampai gak ngurus bojone. Ngene. Wayahe gaekno wedang wis pamit ninggal tulisan. Ya kumpulannya karo Wiwi iki apa? Ya sing ngono iku pancen. Ono ae sing gawe ngene, gawe ngene, gawe ngene. Ya karepku gak apa-apa, kreatif sebagai ibu rumah tangga. Durung tak takoni hasil iki ya apa ngono lho. Nah, ono hasilnya karo wani dikembangno pisan lek perlu. Mak ya wis kadang Yamini wis pamit budal. Mulai diluk ngono lho. Ngomong sak kecap rong kecap pamit mana? Jare namae Mur. Lah apa marani Mur bareng. Cari sakno Dewangi buka warung. Enggak apa-apa, enggak apa-apa wis. Aku positif thinking, artinya berpikir yang sehat. Nek pancen niku menghasilkan ya alhamdulillah, aku ya melok seneng, artinya bojo melok ngewangi penghasilane wong lanang. Eling-eling anakku loro ya jek sekolah kabeh. Butuh biaya akeh, aku mikir engko nek wis lulus arek-arek iki engko nek njaluk kuliah iki ya apa? Urip kok wedi. Nek aku ngono wis njaluk kuliah wis tak yani ngono ae wis. Gak peduli. Sing penting anak-anak cukup disangoni dengan pendidikan bik menawa besok-besok. Aku yakin anakku apik pasti uripe mesti enak.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waduh, lo kok bareng?
1: Loh, kan bareng, Pak. Ini bareng-bareng kan bareng, Pak.
0: Bareng. Kapanane kok Mbak Emule adik ijik durung ngono nang ndi?
1: Ekskul, Pak.
0: Ekskul.
1: Heeh. Ya, bojoku bali.
0: Seneng. Sik. Bapak takon. Ekskulmu apa, Nak?
1: Ekskulku iku, Pak.
0: Aku apa pencak silat apa tari apa-apa ngono?
1: Aku melok pencak silat, Pak.
0: Pencak silat.
1: Heeh.
0: Lho. Temen dah mbakmu pencak silat, eh? Lawakmu? Oh, adikmu. Adikmu pencak silat, lawakmu.
1: Apa nah, aku melok ekskul iku.
0: Apa? Teater.
1: Enggak, voli.
0: Eh?
1: Voli.
0: Voli.
1: Iya.
0: Kak cocok, Nduk.
1: Lho, apa? Asih, Pak. Lho,
0: Pak. Kok voli mencolotmu ini? Ya apa? Ya
1: mencolot, Pak. Gak apa-apa emangnya.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oh iya, tidak harus bagian nyemes ya?
1: Iya.
0: Stopper gitu ya?
1: Iya.
0: Pengumpan-pengumpan gitu ya? Iya, iya, iya, iya.
1: Pak, sampe gak jemput sih, Pak.
0: Eh?
1: Kok gak jemput sampean?
0: Gini. Bapak njaluk sepura ya, Nduk. Ya, Bapak gak jemput ini. Bapak ngenteni ibumu. Ibumu ini. Wah, saiki dadi wong bisnis.
1: Bisnis apa sih, Pak? Aku tangi wonge gak ono. Mulai wonge gak ono nanti to, Pak.
0: Kapanane ngomong jarine kuliner.
1: Heeh.
0: Saiki ngomongi dadi gawe roti.
1: Ngono. Ah, gemen sih, Papa.
0: He. Pik menawa engko bisa-bisa nek ibumu pancen menekuni bidang iki mau kesenengane ibumu. Sapa ngerti nek ibumu kok iso duwe toko, ibumu iso duwe tepot misale ngono ya.
1: Pak seneng sih. Ya, duwe toko. Tapi kok ngene kan aku mulai masak dhewe, Pak.
0: Harus kudu.
1: Lah aku gak iso masak, Pak. Masak masak
0: nate. Belajar nah. Padha koyo ngene lho. Sampean biyen sekolah mulai TK sampai saiki wis SMA ya ta? Kan mulai dari bawah dulu.
1: Iya, Pak. Tapi aku masak endok lo gosong, Pak.
0: Hah?
1: Masak endok wingi gosong, Pak.
0: Goreng endok kok iso gosong
1: ya apa? Lho kan aku
0: dadar endok, Pak. Kompornya aja digede-gede dong.
1: Lho kan aku gak ngerti, Pak.
0: Kepacut lakmu.
1: Kan aku gak ngerti, Pak.
2: Oh, berarti lek gasnya cepet entek ya ulah ya, Dik.
1: Lho, ya enggak sih, Mbak. Wong biasa dimasakna ibu.
0: Lah awakmu mbake iso masak?
1: Ayo. Kae iso wingi banyu ae kosong.
0: Loh. tahu tak jajal bapak yang ngomong ini. Duh, bapak kayaknya sego goreng. Oh, gue pak urus kok yo yo aduh. Iku mau kayak apa kok rasanya kok ngunduh kok sego goreng.
1: Ya iku kan
0: asine lho aduh.
1: Iku padahal wis melok resep lho, Pak.
0: Lah iya, delok nang resep mak ukuranmu mungkin ya. Joko iki uyah kakehan. Kamu paling ngono.
1: Bapak sampean iku ya apa sih? Aku njogo uyah iku ya sekarepku sih.
0: Loh, sekarepmu dicicipi, Nduk. Dicicipi sik ngono, titik sik. Nek ning kurang asin baru ditambahi.
1: Gurih tapi kan Pak dadi. Kowe lho Pak, nganu masakanku ngicipi masakanku dhewe iku gak wani. Mangkane kata ngicipi.
0: Sik, oh lucu. Gak wani mergo napa?
1: Ayo. Ya gak wani, wong kan iku percobaan, iku belajar masak sampe nae.
0: Justru percobaan belajar masak iku, Nduk, diicipi. Iki kurang apa tak kurang apa ngono lho.
1: Iya kan, iku sampean tugasnya sampean sing ngicipi.
0: Oh, tugasnya bapak.
1: Iya, tugasnya bapak.
0: Iya, iya, apik, apik, apik. Kira-kira bakat memasak apa enggak?
1: Enggak, wis mok.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Cita-citamu besok kepengin dadi apa sih?
1: Aku pengen iku Pak.
0: Kepengin apa? Kepengin apa?
1: Gawe roti.
0: Oh, ngono. Hubungane kok ambek ibu.
1: Iya, Pak. Tapi aku tahu melok ibu gawe roti, Pak.
0: Gawe roti apa?
1: Gawe yo roti tawar.
2: Terus.
1: Gak tadi, Pak.
0: Gak jadi.
1: Atos, Pak, jarine ibu. Katosen.
0: Iku ngono jarine kurang apa nih jarine?
1: Kan harusnya dipanggang pirang menit ngono, Pak. Tak panggang 15 menit, Pak.
0: Waduh, kebacut, Nak. Ya kebacut.
1: Duh. Ya kan ben mateng sih, Pak.
0: Ya gak oleh, iku ono ukurane kabeh iku, gitu. Supaya empuk kudune menitane sak mini kan ngono.
1: Iya, ya. Tapi
0: bahan-bahane bareng diperhatikan.
1: Wedi.
0: Anakku situ kepingin
1: bakulan roti.
0: Bakul roti.
1: Heeh. Situ
0: e
2: aku jek bingung sih, Pak.
0: Bingung.
2: Iya.
0: Pegawai mari kok bapak ini.
2: Ngene ku ya apa kerjae, Pak?
0: Loh. Pegawai ku ya gone awakmu. Cita-citane bapak kepingin ngulekno awakmu lho, Nduk. Kepingin ta?
2: Iya, kepingin
0: kuliah. Heeh. Kira-kira awakmu besok nek wis wayahe kuliah, bayanganmu fakultas apa sih mau pilih? Ekonomi apa hukum apa-apa? Apa?
1: Apa ayo, apa Mbak?
2: Karo bisa.
0: Karo ya apa sih, Nak? Ya kudu rek saiki diminit. Aku kira-kira kepingin dadi bidan ta? Perawat ta, apa ekonomi ta, apa hukum ta, ngono diangen-angen dhewe ngono lho.
1: Dadi dokter, Mbak.
0: Eh?
1: Dadi dokter, Mbak.
0: Dokter?
1: Iya.
0: Dokter anak loro, Nak. Ya dokter umum apa dokter hewan kira-kira.
1: Dokter apa, Mbak, sampean? Hewan.
2: Dokter.
1: Apa?
2: Dokter ODGJ.
1: Loh,
0: waduh arek iki rek, anakku. Guru cuma gendeng-gendeng ta iki.
2: Enggak apa-apa, Pak. Seru lho.
0: Oh, di rumah sakit jiwa ya.
2: Iya.
0: Di rumah sakit.
1: Ya, Mbak, ati sampean sing melok, Mbak.
2: Iya kan.
0: Oh, mbakmu kok sekolah melok ya apa?
2: Oh, ancen ning ngawur kok.
0: Api, api, api.
1: Iki anak formulir teko sekolahan, Pak.
2: Oh, iya, lali ngandani samian.
1: Formulir.
0: Ini, Nak.
1: Iki, Pak.
0: Iya. Study tour.
1: Iya, Pak.
0: Nang
1: Bali.
0: Bali.
1: Heeh.
0: 5 hari.
1: Iya. Asline kecepatan, Pak, aku njaluk saulan gak oleh jarine.
2: Heh. Njok ngawur, Dik.
0: Adikmu kan ana.
2: Iki Pak, mesti.
0: Kepengin dadi wong Bali ngono ta kok njaluk saulan iki lho.
1: Lho Pak, lek 5 dina iku kurang, Pak. Mending saulan. Mesisan.
2: Ngontrak ndek kono ae, Dik.
1: Lho yo mo.
0: Ayo.
1: Yo bayar ono yo.
2: Yo ngono.
0: Duh, Bapak gak keberatan. Heeh. Iki berdua iki.
1: Iya, Pak.
0: Berarti berdua 5 juta ya?
1: Iya, Pak.
0: Heeh. Ya wis ngene. Bapak gak keberatan tak usah nebiaya iki mau. Cuma ngene lho ya dipotong ambek uang sakumu ya, Pak.
1: Lho, ya coba. Eh? Oh, coba. Oh, coba. Lho.
0: Terus.
1: Oh, Pak mangan mie ayam, Pak.
0: Terus iki mbayare wong situk 2 juta setengah.
1: Iya.
0: Dua orang berarti 5 juta.
1: Iya.
0: Sangumu njaluk piro?
1: 5 juta, Pak.
0: Eh?
1: Anak 1 5 juta, Pak.
0: Oh, anak 2 iya. 10 juta.
1: Iya.
2: Iya, kerja bagus, Dik.
0: Bapak tak gadek no omah iki
1: disekali. Loh, ya ojo ta, Pak. Engko ya apa tinggal ndi, Pak?
0: Mangan kok cenah 5 juta iki mau gawe apa, Nduk?
1: Aku nak kono iku gawe rekreasi, Pak. Akeh nggo napik, Pak.
0: Rekreasi kan mesti include melok sing 2 juta setengah iki kan.
1: Penampilan seni e gorong mari, Pak, iku. Ana penampilan seni apik, Pak.
2: Iya, Pak. kan destinasi akeh.
0: Iya, iya Pak. Ngerti Bapak destinasi apa? Apamu sering nang ngendi Bali sing mau senengi nang ndi? Nang Gua Gajah apa Tanah Lot apa nang ndi? Ayo.
1: Nang ndi, Dik? Aku gak ngerti
2: nggone. Harus Pak, pokoke sangu 5 juta.
0: Sak pokoke sangu 5 juta.
1: Iya, Pak. Sangu 5 juta. Anakku
0: rek, cik pintere rek
1: ngene. Iya, Pak, pinter kan di sekolahno sih, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya, anak ayu. Wis ngene. Saiki ewang ngono Bapak.
1: Apa, Pak?
0: Bapak ono rekapan ya tadi ewangi.
1: Lho, Mbak ewang ngono Mbak, aku wis.
0: Lho, wong loro. Mbak wong loro ya. Perkara engko 5 juta. Sangune 5 juta wong sithik ya. 10 ambek loro setengah 15 akeh lho, Nak.
1: Tapi aku gak iso Pak Mbak ae, Pak.
0: Wis, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dungakno Bapak oleh rezeki.
1: Oh iya. Ya, amin Pak, amin.
0: Bersenang-senang. Gak masalah. Vakansi piknik gak masalah. Cuma bisa jaga diri baik-baik.
1: Oh iya, Pak, ya? Pasti. Siap.
0: Ayo balik Bapak.
1: Oke.

0: Bojoku.
1: Ya, Kang.
0: Dek. Iya, Kang iku ya moro.
1: Sik talah.
0: Yo.
1: Apa jenenge? Jenenge nang sawah. Tak brukutane awakku.
0: Halah-halah, Dek. Dibrukuti ya apa? Wong ajane kulite wis koyo ngono.
1: Lho. Saiki kulitku kula sawah mangka.
0: Kak sawah bosok ta iki. Ya apa sih? Dek, wis talah gak apa-apa. Awak dhewe iki seorang petani. Awak dhewe iki yo nek sobe tegalan yo sobe sawah. Wis dibungkus yo apa ae yo. Tetep gaweane yo ngono.
1: Maksude
0: ngene. Ngene lho, wis gak usah awakmu kok kepingin koyok glowing ngono. Aku lho wis menerima apa adanya.
1: Aku jarene wong mas ngono aku ki manis.
0: Loh, nek manise tak koni manise. Cuman metele malese sing gak kuat aku.
1: Loh, aku sampean jarang sawah ki ya nggo capil sing ngombo.
0: Lah iya nang
1: sing penting tak tatukno sampean.
0: Ngedutno tok iku ya gak ngedutno tok rek. Nek ditutno mungkin nanggone

0: ngayu dhewe. Kinu-kinu. Ngene lho, Dik. Nek gawe kopi ya biasa dicepakno nang gone meja kene. Lah kok kon njokok dhewe ku karepe ya apa ya apa ya apa ya apa?
1: Ya lali ya lali ya lali.
0: Lah ya ngene nek di bojo metel males ya ngene iki. Tapi ya apa-apa diapak-apakno sampean iki Mas ya metel, Mas ya males, ya tetep bojoku ya pilihanku. Ya. Aku
1: masih ngono, aku ya rampung, masih males.
0: Iya.
1: Tanang gaweku kaya kaya gak tanang gawe ya gelek lerene.
0: Iya.
1: Tapi aku ya rampung gaweanku, tau kan gak rampung.
0: Yo mari.
1: Cedak ngono enggak kan? Rajin kan masih ngono omahku.
0: Aku ya pertama ya beruntung lah bersyukur oleh bojo sampean ya. Wis ya manis. Terus Tegalan iku lak ya ting anu apa warisan teko wong tua sampean.
1: Iya.
0: Lah ya iku sing aku boleh ga iso obah iku. Ya apa ya apa? Aku tak rasa-rasakno ya Dik ya. Sepurane ya. Aku sampe rabi iki gak koyo dadi bojo. Koyo dadi apa ya? Buruk kok kan bendino nang sawah ae.
1: Lah katene wong iku ya sawah-sawahe wong tuaku. Lah ya. Katene sampean gak apa jenenge?
0: Gak ngrewangi.
1: Iya,
0: gak bantu.
1: Gak sampean bantu. Masuk kate aku sing maculi nang sawah.
0: Ya ya iya sih. Ya ya wis tak trimo lah. Tapi kadang-kadang ngene lho, Dik. Aku jane ya sedok blenger aku nek nang gone Tegalan, nang gone sawah ae. Mbok sekali-sekali awak dhewe ya dolen-dolen rekreasi ngono lho.
1: Oh, rekreasi.
0: Iya.
1: Golek hawa sejuk.
0: Ya juga suasana sing beda ngono lho, Dik.
1: Sing romantis ngono ya.
0: Heeh.
1: Sajane aku ya kepingin.
0: Iya. Lah terus?
1: Terus kapan waktune?
0: Ya selek
1: bendino sibuk nang sawah tok.
0: Iya ya. Engko nek awak dhewe kate ninggal ya gak tega sawahe.
1: Ngongkon wong ah.
0: Hah?
1: Sekali-sekali.
0: Maksude ngongkon wong rekreasi awak dhewe tetep nang sawah ngono ta?
1: Kok mesti kok diwalik sih?
0: Lah ya apa lho?
1: Ngongkon wong nandangi nang sawah. Awak dhewe ayo happy-happy.
0: Terus marunu, ngongkon wong iku lak yo mbayari sih, Dik.
1: Ya kate, dikongkon tok gelem ah.
0: Yo yo eman, Dik. Kate wong tandang gawe gak koyo aku delon iso nandur jagung yo subur-subur nandur pari yo subur hasilnya yo api
1: terus awak dene ini terus kapan iso
0: ngene lah yo lah yo iku Dik aku tak kate tak omong awak dhewe sibuk nang gone Tegalan nang gone sawah awak dhewe sampe gak sempat duwe anak
1: lah yo.
0: Lah yo,
1: aku wis sempat-sempat nang lho karepku.
0: Aku mang wis usul njaluk anak yo kentekan. Karepku yo cek ono anak kan yo suasanane beda. Anjen kebacut kok.
1: Ayo wis nekat.
0: Eh?
1: Kapan-kapan iku ayo anu bulan madu.
0: Bulan madu?
1: Iya
0: yo tak rasa-rasakno. Awak dhewe iki lho, semenjak dadi manten.
1: Iya.
0: Iku wis pokoknya ngelutek nang omah.
1: Sawah nang sawah, nang omah nang sawah.
0: Sawah, nge-e.
1: Bisa emang ngelutok ae, ya apa sih rek-rek.
0: Tapi ya, ya apa ya, ya disyukuri ya, ya kak ya, ya, ya apa ya. Aku oleh bojo sampean, wis manis. Terus iki oleh warisan teko tinggal wong tua sampean. Iki lah ya, pirang hektar iku Dek.
1: Ya ake.
0: Iya.
1: Sing sak mo sing pinggir iko sak hektar setengah. Lah sing iko ya merong hektar ta.
0: Oh lah iya. Lah iku Dik. Lah iki kate awek dhewe iki lak yo cedhek alas ah. Iku wingi jagung wis kate panen, wis mulai iki Dik. Wo. Diroyok karo iya, pedes ngwasno aku. Sampeyan iki yo. Iya. Bener aku dadi kadang-kadang esok sore ku mesti tukaran karo bedes.
1: Lah
0: iya. Mbok sekali-sekali sampean apa, Dik? Sing nang sawah, bek bedes isin nambek sampean.
1: Apa? Wong aku nang sawah ijen moro bedes acane moro jejeri aku.
0: Jejeri?
1: Iya.
0: Bedes lanang iku kaya. Ya apa? Lah ngono iku sampean ya apa dijejeri bedes?
1: Lah tak kira sampean tak jak ngomong.

0: no. Tak cekel tanganku, tangane pedes. Apa jarene?
1: Cek kebangetan bojoku rek, ga iso bedakno pedes sampe bojone.
2: Ya apa sih rek?
1: Lu yo mosok karo ketika dijejeri pedes sampe tak jejeri, ya rasane kan seje sih, Dik.
0: Soale pasok podo sih.
1: Podo. Mene aku tak golek pedes pisan. Wah, jaman. Aku ya seneng ku ngene iki lho. Nduwe bojo sampean. Masih wong loro iso guyon, iso apa ya bercanda riang ngene iki. Iki satu kebahagiaan tersendiri ngono lho, Dik.
0: Yo Kang, awak dhewe ku lha apa ya?
1: Iya.
0: Wong urip kok dunya cok tukaran-tukaran, yo nek wong golek kebahagiaan iku wis tetep bersyukur awak dhewe ku.
1: Iya.
0: Kudu ngono Kang, ati wis ya guyon ae.
1: Iya, maksudte
0: nek bengkeranganku yo lha apa ya.
1: Nek kadhe awak dhewe tukaran rumah tangga bengkerengan ae jare ngadono rejeki. Ngono lho, Dik.
0: Jarene koyo ngene iku aku biyen ditekani mbahku ngono.
1: Aja
0: geger-gegeran.
1: Wong
0: rumah tanggaku mesti ana bendetane tapi
1: iyo.
0: Mari dimarekno masalahe wis aja sampe gak wawu. Kuwi ben mbahku ngomong ngene, kon masih tukaran karo bojomu. Aja ate gak ngemangan bojomu.
1: Iya.
0: Aja ate gak ngaeno kopi bojomu.
1: Iya pinter ya. Iya, kayak no ngopi, pesenin bayi apa? Oh, jok sampai kaget ngopi. Gak no kopi ket pun gak didok-dok no kene, kata aku beda. Ya apa sih, Rek?
0: Lali, Kang. Duk muli sih tak cukup no menengahin.
1: Iya, pesenin bayi eling, tapi gak didok no. Sama cukup no.
0: Loh, sama adem ki lo kopi ini, mungkin pisau.
1: Ya, Kak. Ya, aduh.
0: Kecobo gak lagi gak no.
1: Kecobo ini dia didok no ngomong. Ya. Suami istri ku ana saling komunikasi. Nah nek batin-batinan gak sampe ngomong ya gak ngerti. Wis
0: sampe nang mburi ku wis seru, ana ku mecong.
1: Ya biasa kan yo kene, Dik, kate budal nang sawah ngene iki. Ning taumbene yo. Dik.
0: Kok pahiten ta?
1: Asin kok gak iki kayak gula apa garam sih?
0: Sik.
1: Sik, njipono. Duh. Lho, ya Kak.
0: Lah. Jenenge uya aku jajar mek kula e.
1: Iya.
0: Jenenge uya berarti iki.
1: Iki gara-gara sampean niku lak mbujuki semut sih.
0: Iya.
1: Sing gula sampean tulisi garam. Sing apa? Garam sampean tulisi gula. Nah, supaya semut e cek keliru. Tibake saiki sampean sing keliru dhewe.
0: Ya keliru. Cah iki tibakno pasti nah Kak.
1: Kek no mana, kek no mana? Ya wis tenang, budal nang sawah mari ngono.
0: Nang sawah ya nang ngono kulone.
1: Iya, iya.
0: Opine.
1: Wis ngene lho. Aku tak budal nang sawah. Engko sampe nututi ambek nggawa kopi ngono cek romantis ngono ya. Ya wis, aku tak budal nang sawah, Dik.
0: Teh engko makan berdua kok sawah
1: ya. Iya, romantis.
0: Iya wis.
1: Salim sik. Iya. Cucuk. Nang sawah kok nang kantor.

0: apa iki rek? Lah ngene kok nek sampe iki diruwi karo bojo kok kabeh dibatalno iki ya apa iki? Padahal bojo wis kadung blonjo koyo ngono. Waduh kalih ampun gak urung aku jingko rek. Gak ngono ya apa sih rek? Orderan iki kok tambleset kabeh koyo ngene iki. Wah wah wae ono titik. Wong iki ono sing situk ae biayae tok entek jutaan. Omongke wong pesen telu kok iso batal kabeh lah nek ngene kok konangan karo bojoku. Waduh, gak le urip apa iki kok rek. Wah.
1: Lapo? Cak sampean teko-teko kekir-kekir lho la opo? Ono opo? Wis mari ta, wis oleh ngeterno wis.
0: Ya sing wis cuma iki lho.
1: Apa?
0: Orderan iki wong sing pesen-pesen kadung tak catet koyo ngene. Ya, terus dibatalno kabeh iki terus ya opo?
1: Dibatalno
0: kabeh
1: iki. Lho ya ngene iki sampe nek dikandani wong wedok gak nganut iku ya ngene iki.
0: Sepurane
1: kan tak wis tak omong.
0: Dik, sepurane.
1: Sampean iku ya. Selain rasa, ya, awak dhewe kan usahane catering. Selain rasa, mesti kan kemasan juga harus diperhatekno. Terus yang mbak dikek bonus-bonus, sampean pelit ngono.
0: Lah kok iki bonus e. Wedi barek sampean sithik, lah nek tak kei bonus sakmene terus engko nek kurang. Terus aku ya sampean jenenge.
1: Aku curiga mek sampean.
0: Kok saiki
1: sampean iki iki ya per kota ya per iki per kota iki kan regane 10.000 paling sampean sampean nonang iku 12.000 iki ketoke ayo ngaku
0: aku sampe
1: makane lho akhire dadine pelanggan ngomong kemahalan aku wis oleh komplain cak wis dikomplain lho bu iki jarene harganya per porsi ini sekian ribu lho 15.000 kok jadi 17 iku lho ya apa? Tekon dhisik 20.000 sampean gawe apa? Sampean aja ngono.
0: Sampean iki aja marah-marah dhisik. Ya apa sampean gak ngerti apa sebabnya aku kok duwe pokal gawe kaya ngono iku supaya aku iki oleh tambahan.
1: Sampean bensin ya wis tak iku. Wis tak penuhi. Uang makane sampean ya tak kei, ya sampean aku ya gak gratisan. Ya aja ngono cak sampean iku padha mateni usahaku. Iki aku iki ya bojo sampean lho.
0: Ya opo sih sampean iku gak ngerti ta. Lah nek aku jagakne teko sampean tok. Kan ya pemasukanku kurang, makane aku gawe pokal gawe rego sakmene tak dadekno sakmene supaya oleh tambahan.
1: Ngono lho. Sampean hitung-hitung ngono ya. Sampean ngrabi aku sampean yo gak mlanjani, yo gak nafkahi, gak sembarang, malah sampean sing oleh
0: lo yo opo rek bojoku. Sampean niku lho, aku ngrabi sampean gak mlanjani, sampean niku berarti gak ngetok-ngetokno nyambut gaweane wong lanang. Sampean ngusaha koyo ngene iki kan yo termasuk aku melok bantu karo usaha sampean.
1: Lho bener. Lah iya tapi kan sampean tak penuhi kebutuhan sampean. Yo aja ngono sampean niku jenenge ngerusak usahaku.
0: Ya.
1: Pas regane 15 yo 15. Gak usah ditambahi koyo ngene iki. Lah ngene iki apa ngene iki nek bali ngene iki.
0: Usahaku iki ya apa lak gak oleh bati aku.
1: Lah sampean kerja nok pabrik melok uang ya sampean gak kerasan. Mbek aku maneh sampean jare kok koyo gak kerasan. Sampean kok yo aneh.
0: Sampean gak tau kerja pabrik iku apa. Aku iki kerja kok pabrik apa sebabnya aku gak kerasan. Lah wong aku lho kerja balik-balik dikongkoni ya iki durung mari dikongkon iki kok durung mari dikongkon
1: lha jenenge malah uang sampean niku padha masih mbek aku yang ngene iki awak dhewe usaha sendiri lho ngono sampean ngewangi ngono jek ngeloh ae kurang apa sih aja ngono
0: cah ya aku sing salah
1: aja diulangi maneh
0: ngene salah ngono salah
1: lha ngene iki apa ngene iki saiki pesenan balik, iku balik wis kadung awak dhewe blonjo kaya ngene. Padahal blonjone awak dhewe iku kan ya gak awet. Mesti kan rusak. Terus ya apa iki?
0: Wingi dikomplain bareng terus sing jenenge Ami.
1: Apa?
0: Bu Ami iku lho.
1: Apa Bu Ami?
0: Kan pesen 5. Yo wis tak teri bareng aku. Bareng wonge gak dipangan-pangan paling oleh seminggu.
1: Akhire.
0: Ya bawuen.
1: Bekuturen.
2: Bekuturen akhirnya.
1: Lah sampean ngono sakjane, Cak. Ya sampean ya promosine ya omongno sampean, "Oh, iki es fayete iku 1 minggu wis anu wis rusak." Lah ngono tanpa bahan pengawet. Lah ngono sih.
2: Lah sing salah iku aku apa sampean?
1: Ya gak ngono lah, terus mosok aku katene ngidri nang anu nang pelanggan-pelanggan kan tugas sampean sing bagian
2: ngono. Ya ngerti, ambek wonge ku lali. Mari pesen tak teri yo.
1: Iya.
2: Dideleh ditinggal lunga.
1: Mangane kabeh iku saiki ku butuh modal, butuh biaya. Awak dhewe kepingin ningkano pelanggan yo, siji murah, rasane enak, gak bahaya, ya tanpa bahan pengawet.
2: Wis, ngene,
1: terus kemasane ya juga harus
2: iki,
1: bagus lah ngono.
2: Kari limang bungkus iki tak teri nang gone Cak Amre ya apa?
1: Nang Cak Amre.
2: Yo wis tak engko nek wonge njaluk loro ta. Jaluk telu engko arene tak kene nang gone
1: dipangan. Bu Sumi, heeh, Bu Sumi yo yo. Iya, ambek iku.
2: Terus
1: dipawi barang iku yo, pesen iku yo.
2: Ya, sampean gawekno meneh lho nek jik pesen. Lah saiki sampean blonjo.
1: Lah ndi? Lho ya, lak wis sampean gawa iki kanggo dipawi iki. Ayo, ayo, sampean nang gone nang sapa? Ayo ngaku o. Ayo meneh gone nang sapa?
2: Ruhai padha
1: cicit-cicit. Ayo, paling nang sing iku, sing anyar-anyar iku ya. Adi anyar iku.
2: Sampean niku aja salah tompo. Sampean niku aku salah titik dicelatu. Salah akeh diseneni.
1: Ya, mergo sampean niku mek mesam-mesam mek guyang-guyung ngono iku wis wong iku ya ngarek.
2: Wong iki wong lanang. Wala apa aku mesem-mesem iki? Ya sing ngono, mesem-mesem mbek wong wedok.
1: Lah nek ngomong mbek sampean aku.
2: Kaya wong gendeng. Ya gak ngono. Sampean niku aja nemen-nemen apa mbek wong lanang, Dik. Aku iki ngono ya kepingin noleh ngiwa, noleh nengen.
1: Kepingin toleh-toleh. Kepingin kupingnya pedot nek toleh-toleh.
2: Lah aku gak toleh-toleh mlaku ndlujur nabrak tembok.
1: Sanae saiki ku lho, saiki ngene lho. Anu Cak, gak usah rame-rame. Iki usahane ya apa carane awak dhewe ku iso meningkat pemasarane barang. Lah sampean awak dhewe produksi terus tapi sampean gak
2: nek sampean usahane kepingin meningkat.
1: Ya promosino lah ngono.
2: Ya wis gak kurang-kurang aku lho sampe melaku nang desa iko
1: halo,
2: nang dia tak promosino
1: sampean kangkean mandek nok warung
2: lah terus nek aku gak mandek nok warung ya terus dagangan iki apa iso nang entek
1: apa nih sanggup pira-pira ya entek digawe nang warung lho nang warung iku sakjane tapi sampean niku nang warung ku ya gak ngalang-ngale warung iku sakjane sapa sih sampean incer nang kune iku sakjane sapa
2: ayo temblarah omongane. Sampai niku ojo cemburuan ae apa ambek aku. Barean awak wis kaya ngene, sapa sing arep?
1: Apane wong jaman saiki ku wis gak mergo fisik, gak mergo sing penting duwike. Makane sampean usaha, alasan asline ku apa jenenge usahane akeh oleh iku tapi sampean sidem. Ya iku sing garane. Saman wayahe setor
2: samene,
1: saman setor samene.
2: Wong aku oleh dhuwit ya bayuk.
1: Apa nek
2: oleh dhuwit ya bayor.
1: Iki mang sampean kan ngaku, rego 15 sampean dadekno 17 lho.
2: Lah
1: iku pengen.
2: Iku lak wingi-wingi sih, wingi-wingi pancen aku koyo ngono, tapi nek saiki aku gak blas wis.
1: Ya iya saiki wis konangan. Coba gak konangan lak blarae dijarno. Ayo.
2: Ya gak ngono ta lah. Masih aku iki yo ndek perhitungan. Jenenge wong rumah tangga iku nek apa ngarani oleh apa-apa ya kudu diakoni wong loro kan mestine ngono.
1: Enggak, sampean gak beres. Sampean
2: iki apa-apa mesti karepe iku diakoni
1: dhewe. Lho, ngene iki.
2: Kok sampean ngomong gak beres ya aku iki kurang ya apa?
1: Ya wis iku mang contone. Anggite aku terus lali ngono ta. 15 di sampean tulis 17.
2: Ya, ayo. Ya, iku aku salah.
1: Ayo, cek iku sitok iku sing konangan liyane.
2: Liyane apa maneh?
1: Wis ngene-ngene. Sampean ya Cak ya nek kepingin gedek no usaha iki awak dhek kan ya butuh modal. Wis saiki sampean nang bapak. Sambatan nang bapak kono lho.
2: Njaluk modal nang ngene bapak kono.
1: Ya iya dige gedek no usahane awak dhewe, Cak. Saiki saingane ya akeh.
2: Saiki ngene lho Dik ya. Nek awak dhewe iki apa-apa njaluk karo wong tuwa, njaluk modal wong tuwa. Percuma awak iki nyambut gawe Nih. Yo, sik njaluk bantuan bareng wong tuwa.
1: Asale awak dhewe ki ya teko wong tuwa, apa-apa ya mestine titikake ya gandol wong tuwa. Wis ta rono coba sambatan nang bapak kono lho.
2: Bolak-balik rono, bolak-balik.
1: Gak njaluk utang, wis utang. Sampeyan lho bang sapa
2: katene? Pira awak dhewe ku njaluk njaluk ae.
1: Gak diapa-apa katene dicayakne ku apa? Usahane wis dicayakno saiki. Wis. Saiki nang bapak. Dikai modal utang-utang ja.
2: Tapi aku janji ya mbak sampean, engko nek aku oleh sampean yo ojo seneng, nek gak oleh sampean yo ojo nesu-nesu bare aku.
1: Iya ndolek usaha liyane tak sangoni.
2: Kene.
1: Eh budal lo.
2: Piro iki?
1: 20.000 mosok gak cukup numpak bis.
2: Gak ide rek Medion teko Lumajang. Sang 20.000 ku lho.
1: Eh sampean saiki ana Lumajang nang Medion kok diwale. Lah salah iku.
2: Lah ya adoh Medion antarane Lumajang.
1: Lumajang nang Medion. Gara-gara sampean wale ya wis iku 20.000 wis cukup.
2: Walah wale. Ya wis tak budal ngono.

96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Jenengan tase sesarengan ge kalian Tanjung Perak Malam Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian koloning Ayu Arta talu menika edisi dinten Senin 27 Juli 2016. Nggih menika wonten gending-gending Jawi ingkang saged damel rencang istirahat mengaten C saged damel rencang ngaso saliro talu menika ngantos mangke merapat wonten tabuh 12 dalu.

0: Jeneng matras manuwun sanget ingkang sampun kapungan wonten pro 4 RRI Surabaya saking jam gangsal enjing kala wau nggih ngantos merapat wonten jam 12 dalu sak menika mengaten mugi-mugi segala informasi nggih lajeng lagu-lagu ingkang sampun rencang-rencang warga pro 4 menika aturaken kagem jenengan sedaya saged damel jampi saya mengeten. Lajeng kula ning Ayu Arta pamit rumiyin saking ruang dengar jenengan sedaya dalu menika ngaturaken sugeng dalu, sugeng istirahat. Kepanggih malih bincing kalian rencang-rencang warga pro 4 RRI Surabaya wiwit jam gangsal enjing mengatakan sih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Meskipun melakukan kesabaran itu tidak mudah, namun dengan usaha yang keras, Anda akan bisa melakukannya. Segala apa yang terjadi pada diri kita, pasrahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, karena kita semua adalah miliknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita semua.

Cak Neng sampun wanci kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten niki Senin 27 Juli 2026 sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula Neng Ayu ngaturaken dan rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cani sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 28 Juli tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 80 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kula Anaryangga saged kepanggih malih dinten niki Selasa tanggal 18 Juli tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran propapat sing dadi hiburane.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning. Ya nopo kabaripun? Mugi-mugi sehat-sehat semua nggih. Dalam keadaan semangat dan segar bugar pagi hari ini nggih. Nah, saya Ana Riangga caning. Dinten iki bakalan ngancani sampean dan kita awali yuk hari ini dengan cahaya pagi. Nah, teng cahaya pagi enjang niki caning enten Ustazah Hasfah Handayani SPD MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kemenak Kota Surabaya caning. Nah, teng line telepon sampun terhubung barek Ustazah Hasfah, langsung saja kita tanya-tanya yuk kira-kira nih niki temanipun pagi ini apa kira-kira. Langsung aja yuk. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kados pundi kabare Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Inzeh, ya. Inzeh Ustazah, enjang niki bakalan mengangkat tema nopo to?
1: Penyakit hati.
0: Penyakit hati. Jenje ini banyak dialami oleh kaum muslimin dan muslimat dan masyarakat umum lainnya, nggih. Inje, monggo Ustazah panjenengan saged maringi napa niku mukadimahnya terlebih dahulu. Nanti setelahnya kita akan masuk ke tanya jawab Ustazah. Monggo Ustazah, silahkan.
1: Terima kasih ya waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu berjumpa dalam udara walaupun kita tidak berjumpa tatap muka, tapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa mendengarkan lewat radio siaran Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mana telah membimbing kita kepada ad-dinul Islam. Insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini, pagi ini alhamdulillah saya Hasfah Handayani, Kemenak Kota Surabaya, penyuluh Kemenak Kota Surabaya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini akan dialami oleh siapapun tanpa terkecuali. Yang mana penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Penyakit hati ini bukan merupakan penyakit yang menyangkut kesehatan secara medis. Tetapi yang dimaksud dengan penyakit hati dalam Islam adalah yaitu yang bersifat spiritual atau mental seseorang. Penyakit hati disebut juga dengan marid al-qulub, merujuk pada berbagai jenis gangguan emosi dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual pada seseorang. Mengapa manusia atau seseorang bisa terkena penyakit hati? Disebabkan karena seseorang itu mengalami kelemahan iman. Ketidakmampuannya seseorang untuk memahami dan menerima atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum ridsan ila ridsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ini adalah firman Allah yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 125 menggambarkan betapa penyakit hati ini akan melanda sebagian manusia yang mengalami kekurangan imannya, yaitu kelemahan daripada imannya, sehingga menyebabkan mereka akan mengalami kekafiran. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa penyakit hati dalam Islam dapat membawa kepada jurang kekafiran dan menyebabkan mati dalam keadaan kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati dalam Islam ini digambarkan ada 10, yaitu yang pertama adalah hasad. Penyakit hati yang pertama adalah hasad atau iri hati. Hasad disebut juga sebagai dengki, yang merupakan sifat seseorang yang tidak suka jika orang lain mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesuksesan. Hasad merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya karena dapat merusak hubungan sosial dan spiritual seseorang, dan dapat menghalangi kesuksesan dan kebahagiaan hidup seseorang. Dalam Islam, hasad dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan dikecam, karena hal ini dapat dilihat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Falaq ayat yang 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dari penyakit hasad juga disebutkan dalam surat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, waspadalah terhadap hasad, iri dan dengki. Karena sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedangkan penyakit hati yang kedua yaitu sombong. Di mana sombong ini merupakan perilaku atau sikap merasa lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain, serta meremehkan atau bahkan merendahkan orang lain. Sombong adalah salah satu penyakit hati yang sangat dikecam karena dapat menghambat keberhasilan dan kesuksesan seseorang, serta merusak hubungan sosial seseorang. Perilaku sombong bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk senantiasa berpegang pada kebenaran dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal ardha walan tablughal jibala. Ula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi bumi. Ini adalah gambaran orang yang bersifat sombong. Sedangkan penyakit hati yang ketiga yaitu riya. Nah, ini ya yang biasanya banyak manusia itu tidak sadar akan sifat ini. Riya ini adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang yang taat beragama atau memiliki amal kebaikan, namun tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau penghargaan dari orang lain. Riya adalah salah satu bentuk penyakit hati yang dapat menghambat keberhasilan dan kesuksesan seseorang serta mempengaruhi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Jadi tidak tampak begitu ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, itu adalah gambaran penyakit hati yang ketiga. Sedangkan gambaran penyakit hati yang keempat yaitu kikir. Di mana seseorang yang mengalami punya sifat kikir ini menunjukkan perilaku bersikap enggan memberikan sesuatu atau biasanya kadang-kalanya disebut dengan orang sering orang luas menganggapnya pelit gitu ya, disebut dengan pelit atau enggan bersedekah dan biasanya mereka ini serakah. di mana seseorang tidak rela memberikan kebaikan atau enggan untuk berbagi kepada sesama. Allah juga menyinggung tentang sifat kikir ini dalam Quran surat Ali Al-Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan olehnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mbak Lia, dari beberapa penyakit hati. Masih banyak yang lainnya, Mbak Lia.
0: Oke. Ya. Siap. Ini. Ustazah, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab nih Ustazah, tapi kita jeda dulu dengan mendengarkan lagu. Ustazah standby dulu nggih.
1: Nggih.
0: Siap. Oke, Cak Ning ojo nang dindi, mari ngene mlebu nang sesi tanya jawab. Dan pastinya Cak Ning bisa bergabung untuk bertanya melalui nomor 0896 02111 satunya 3 kali 968.

Kak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning tasih teng Cahaya Pagi mbare Ustazah Hasfah Handayani SPD MPD Penyuluh Agama Islam KUA Tenggilis Mejoyo Kemenak Surabaya. Kita sapa kembali Ustazah. Nggih, Ustazah.
2: Nggih.
1: Siap, nggih. Nggih, Ustazah, ngomongno soal penyakit hati niki mau sampun sampean paringi mukadimahnya nggih. Nah, mungkin buat Cak Ning yang baru aja stay tune, baru saja mendengarkan Pro 4, bisa dijelaskan kembali Ustazah mungkin apa sih yang dimaksud dengan penyakit hati dalam agama Islam, Ustazah?
2: Oke. Penyakit hati yang dimaksud dalam agama Islam ini adalah penyakit yang setiap manusia itu punya rasa dengki, iri, hasut, kikir, nah masih banyak lagi ya, sombong dan sebagainya. Jadi penyakit hati ini biasanya adalah melekat pada diri manusia yang terkadang itu Neng Lia tidak terasa itu ya Neng Lia bahwa dia itu memiliki penyakit hati. Contohnya Neng Lia ya, melihat temannya atau sahabat kerabatnya atau tetangganya ya Neng Lia ya, menerima kebahagiaan. Misalkan Neng Lia, ini tetangganya atau sahabat atau temannya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, misalkan bisa membeli mobil Neng Lia. Nah, Cak Ning, kemudian orang ini merasa dengki sehingga dia menghasut kepada yang lainnya, bahkan itu loh anu ini dan sebagainya gitu ya Neng Lia. Nah, ini termasuk juga adalah penyakit hati, tapi terkadang mereka tidak menyadari gitu Neng Lia apa yang dirasakan. Kadang ada orang lain menerima penghargaan gitu ya, alah pasti ngunuai aku yuk iso. Nah, ini juga merupakan salah satu penyakit hati yang tidak terasa terhinggap atau menghinggapi pada diri manusia. Itu Neng Lia. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang ada di masyarakat Neng Lia.
1: Nggih, Ustazah, nggih. Lalu Ustazah, ini ada penanya yang sampun masuk di WhatsApp Ustazah. Saking Pak Sidik teng Surabaya, banyak fenomena orang buat status di medsos tentang capaian prestasi dirinya atau prestasi anaknya. Bagaimana cara membedakan tahatus binikmah, syiar kebaikan dengan riak penyakit hati pamer? Matur nuwun. Ngoten.
2: Nggih. Kita harus bisa membedakan mana itu yang kita itu riak, mana itu memang status itu kita buat karena memang adalah tuntutan, ya. Karena kita kerja, ya, memang harus kita mengupload, kita memang harus ada bukti. Nah, itu kita harus juga bisa membedakan mana yang riak, mana yang memang seharusnya yang patut kita unggah di medsos gitu Neng Lia. Karena apa? Seperti kami nggih, para penyuluh agama nggih, dan mungkin dari instansi-instansi lainnya juga seperti itu. Karena tuntutan dari pekerjaan kita sehingga kita harus mengupload di medsos, kita seperti di IG, di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini apa? Itu menunjukkan kinerja daripada apa yang kita kerjakan gitu Neng Lia, Cak Ning, pendengar RRI Pro 4 Surabaya. Karena apa? Itu adalah tuntutan gitu ya, sehingga para pekerja ini, para seperti kita ya, penyuluh ini, harus menampilkan apa yang kita kerjakan sehingga sepertinya terlihat riak gitu ya, terlihat pamer gitu. Waduh, kegiatan rek dipamer-pamer gitu ya, Nilia. Padahal sebenarnya kita itu juga tidak ingin, saya ya, terutama pribadi itu sebenarnya tidak suka di Facebook dan lain sebagainya gini. Sebenarnya tidak pernah saya lakukan itu, tapi dengan saya sebagai pelaku penyuluh agama Kota Surabaya, sehingga harus menampilkan hal-hal seperti itu. Tetapi, Nenglia, tuntutan-tuntutan itu tentunya adalah terkait dengan kegiatan positif. Kegiatan positif ini adalah untuk menginspirasi untuk masyarakat luas. Itu, Nenglia, bedanya seperti itu. Kalau kita masukkan medsos dengan kegiatan kita yang memamerkan kita punya rumah mewah, beberapa villa di mana, dan mobil kita di mana, dan sebagainya. Nah, itu beda lagi. Dan juga, iki loh anakku, iki loh sini, dan lain sebagainya. Itu beda lagi, ini yang memang. Ya.
1: Jadi lihat konteksnya dulu ya. Karena sekarang media sosial tuh juga digunakan untuk nyari uang ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk mendapatkan penghasilan. Jadi semakin kita sering upload, maka akan semakin banyak engagement-nya, dan akhirnya ya ada pemasukan dari situ. Mungkin kita bisa sambil ini ya, Ustazah ya, apa namanya, meniatkan diri, hati gitu ya. Itu tujuannya untuk edukasi, bukan yang pamer-pamer. Lihat konteksnya.
2: Lihat konteksnya, apakah kita memang berniat untuk bermedsos itu untuk mengedukasi atau memberi inspirasi atau mengajak kepada masyarakat luas itu untuk melakukan sesuatu kebaikan, itu beda lagi ya, Ninglia ya, Jadi memang ada beberapa kategori ya, Ninglia, untuk bermedsos itu kita juga harus paham untuk bermedsos apa yang

0: paham mana yang harus kita sebarkan di medsos, mana yang tidak harus kita sebarkan. Itu nih ya.
1: Iya, siap. Iya, Ustazah, ini ada pertanyaan lagi, mengapa seseorang bisa terkena penyakit hati? Nah, ini akhirnya menuju ke sana. Kenapa ya manusia itu bisa merasakan yang namanya penyakit hati? Apa memang karena sama Gusti Allah dikasih akal dan pikiran sehingganya bisa seperti itu, atau bagaimana Ustazah?
0: Iya, Ning ya. Cak Ning, pendengar siaran Cahaya Pagi RRI Pro 4 yang ada di Kota Surabaya di sekitarnya, untuk seseorang yang bisa terkena penyakit hati ini adalah karena lemah iman seseorang, ya. Seseorang itu kurang memahami dengan keilmuan tentang keagamaan. Bisa jadi mereka ini tidak sama sekali mengenal tentang apa itu iman, atau bahkan Ning Lia atau Ning Lia, Kak Ning pendengar radio RRI 4, bahkan orang yang berilmu pun terkadang bisa terkena penyakit ini. Ya itu tadi, sebabnya adalah dia itu iri, dengki, ya, terhadap sesama itu, Ning Lia. Jadi terkadang mereka tidak menyadari bahwa dia itu terkena penyakit hati. Iri dengan kesuksesan temannya. Nah, atau merasa dengki dengan keadaan temannya. Nah, ini juga merupakan suatu penyakit yang berdampak pada diri manusia itu, Ning Lia. Terkadang tidak menyadari, Ning Lia, bahwa di dirinya itu ada sifat ria. Nah, karena apa sih? Ria itu kan nggak nampak ya, Ning Lia ya. Terkadang dia itu nggak terasa, nah, ya kan? Nggak terasa. Dirinya itu sombong, nggak terasa dirinya itu merasa dirinya yang paling hebat. Nah, itu juga merupakan suatu penyakit ini ya, itu.
1: Oke, siap. Nah, berarti ada berapa macam penyakit hati dalam Islam, Ustazah?
0: Enggening ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hanya saya sebutkan beberapa saja ya. Sebenarnya banyak sekali ya, Ning Lia ya, Cak Ning, pendengar radio RRI Pro 4 Kota Surabaya. Ada beberapa penyakit hati yang terdapat pada diri manusia yang ini adalah merupakan penyakit hati menurut Islam, ya, bukan menurut medis ya. Kalau menurut medis beda lagi ya, Ning Lia. Karena penyakit hati yang menurut Islam adalah iri, dengki, merasa sombong dirinya yang paling wah, ujuk, terlalu cinta dengan dunia, berburuk sangka kepada orang lain, sum'ah, taksir, dan terlalu panjang angan-angannya. Ini juga termasuk merupakan salah satu dari penyakit hati yang disebutkan dalam Islam. Itu nih ya.
1: Baik. Nah, selanjutnya Ustazah, perbedaan antara riya dan sombong nih Ustazah. Nopo nih Ustazah?
0: Ya. Memang ini perbedaan riya dan sombong. Riya adalah melakukan amalan, ya. Dimana seseorang ini mempunyai tujuan ingin memperlihatkan

0: dan ingin dipuji oleh orang lain atas apa? Pengakuan dirinya dalam kebaikannya untuk melakukan kegiatan yang dia lakukan di masyarakat maupun dia melakukan kegiatan untuk kebaikan-kebaikan, tetapi tujuan dia bukan karena Allah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin mendapatkan pujian orang lain. Ini adalah riya. Sedangkan sombong, ya, dia merasa dirinya lebih hebat, ya. Dirinya menganggap dirinya itu lebih hebat dan lebih sempurna gitu, ya, dari orang lain, ya. Sehingga sering menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu, wah, awakmu apa, ngene-ngene dan sebagainya. Aku lo, ya gitu ya, aku lo lah, inilah Ninglia, aku lo inilah Ninglia yang tidak terasa manusia itu, dia itu sombong, menyombongkan diri gitu Ninglia. Ya, tidak terasa begitu Ninglia. Bahkan seringkali orang yang sombong ini menolak akan kebenaran gitu Ninglia.
1: Ya, itu karena merasa dirinya yang paling mampu, nggih.
0: Nggih, itulah nih ya. Terkadang itu kita enggak menyadari kalau ada misal ini ya, temannya mulai menanjak, karirnya mulai bersinar, dia langsung bergumam, aku loh ngene, aku loh lebih teko awakmu, nah dan sebagainya. Itu dia tidak merasakan. Bahkan dia itu menggunjing-gunjingkan dengan temannya. Eh, iku lho Allah, nek gak anu ngene-ngene lah. Itu termasuk juga adalah dirinya itu merasa yang paling wah itu Ning Lia.
1: Iya, Ning. Iya, ya, siap. Terakhir Ustazah, mungkin Ustazah bisa memberikan konklusi untuk obrolan kita pagi hari ini Ustazah di Dialog Cahaya Pagi.
0: Baik, pendengar siaran Cahaya Pagi RRI Pro 4 Kota Surabaya dan sekitarnya, untuk akhir dari siaran ini yang bertemakan penyakit hati ini, marilah saudara-saudaraku seiman, seperjuangan, dan semua masyarakat halayak luas, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik dalam suatu hal, baik dalam kegiatan peribadatan maupun dalam kemasyarakatan, baiklah dengan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi intinya kita ini sesama makhluk hidup di dunia, marilah bersama-sama bersatu bersama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik supaya kita selamat dunia akhiratnya. Itu Ningnya yang bisa saya sampaikan, dan untuk ada kekurangan dan apabila yang saya sampaikan ada kekurangan, sehingga saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah.
0: Nggih, sami-sami Ning Lia.
1: Nggih. Oke, Cak Ning niku mau nggih Cak Ning nggih obrolane teng Cahaya Pagi. Enjang niki Cak Ning barek Ustazah Hasfah Handayani saking penyuluh agama Islam saking KUA Tenggilis Mejoyo Kemenak Surabaya. Kita bakalan lanjut lagi Cak Ning ke acara selanjutnya. Saya Ana Riangga masih akan menemani Cak Ning sampai nanti jam 10 pagi.

0: Cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Jaining pemerintah kota Kediri Jawa Timur nyalurno santunan nang sewu petang atus pitu anak yatim dalam rangka rangkaian puncak peringkatan hari jadi ke sewu 147 pitu kota Kediri sing diadakno nang Taman Tirtoyoso Kuto Kediri. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakin nyampekno anak yatim dadi salah siji kategori penerima manfaat dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Kediri tahun iki. Pemberian santunan iki dipadukno dengan prosesi manusuk sima sebagai bagian teko rangkaian kegiatan seremonial hari jadi.

Kabar liane caning pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur terus berupaya nguatno ekosistem digital nang wilayah setempat kanggo para pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, kanggo upaya ningkatno daya saing lan ningkatno perekonomian pelaku usaha. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Pemkab Sampang, Evi Haryati, nyampekno kanggo saliyane kanggo ningkatno daya saing, penguatan ekosistem digital iki iyo dalam rangka ningkatno menaikkan kelas UMKM. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Sugeng jajaning, ya apa kabar isu iki? Muga-muga sehat ya. Sing cita sae gabungan ngrungokno Pro Papat Suara Budaya Surabaya 96,8 FM ya. Iki aku Ana Riangga sing ngancani sampean sampai engko jam 10 ya. Isu iki jam 6 caning, yuk kita sama-sama dengarkan caning siaran Bangun Deso. Siaran Bangun Deso isu iki caning bakalan bahas ojo dibandingno. Nah, langsung wae caning ya. Kita dengarkan sama-sama caning ojo dibandingno siaran Bangun Deso. Yuk sumangga.
1: Rasandang pangan.
2: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik, ojo dibandingno. Wusono kita saking studio ngaturaken, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Aku lo bingung, Kay.
1: Bingung apa, Del?
0: Bingung, aku lo dibanding-bandingin sama teman-teman yang lain gara-gara nilai.
1: Walah, nilaimu modon ya?
0: Iya, padahal udah berjuang, tapi tetap aja nilainya jelek.
1: Terus, ibumu gak apa-apa? Oh.
0: Ibuku yang marah-marah loh.
1: Kamu lah les sih.
0: Iya, udah les, tetap aja nilaiku tetap jelek.
1: Kurang berusaha kayak
0: Udah, aku udah berusaha, tetap aja sama aja hasilnya.
1: Emang gak belajar mana di oma?
0: Aku lah udah belajar setiap hari, setiap malam sampai pagi.
1: Apa nggak nyatet?
0: Udah nyatet, tetep aja di otakku lo, tetep aja nilainya begitu.
1: Walah, emang jawabannya salah kabeh.
0: Kayaknya iya sih.
1: Loh, kok iso?
0: Ya nggak tahu aku, padahal udah belajar capek-capek sampai malam ke pagi lagi, tetep aja nilainya jelek.
1: Waduh, lek ngono yo. Lek ngono ya belajar sampai aku ae.
0: Emang bisa langsung bisa apa langsung cepet nilainya tinggi?
1: Ya enggak, tapi kan iso bertahap.
0: Ya udah besok aja besok.
2: Loh, Del, anak siapa?
0: Ini loh Bu, ada temanku Kela.
2: Oh, Kela.
1: Tante.
2: Kok gak disuguhi? Kayak ngombe kono lho koncone.
1: Gak usah repot-repot tuh, mek dilut maine.
2: Mek dilut?
1: Aku
2: mah gurung delok rapote. Saya delok rapote, aku mah gurung sempat deloki rapote. Adel, saya delok gini.
0: Ini loh Bu.
2: Loh? Kok elek temen dan nilemu? Ya apa sih, ibu iku loh. Wes gak kurang-kurang usaha. Awakmu iku yo tak lesno supaya awakmu iku oleh ranking sing nilaine api-api, nilai sing tinggi ngono. Kok ngono sih nilaimu kuwi? Ya apa sih? Lah awakmu nek les-les niku sing mbok pikirno apa? Sing mbok pelajari apa? Ya apa rek lho? Kayak ngene deloken. Deloken lho, nilaine kayak ngene ya apa iki? Sing nilai rapotmu mbok gawa apa enggak?
1: Ya nek rumah ta, lek punyaku.
2: Nah iya ya apa ngene iki rek? Aku iki wis gak kurang-kurang lho ya usaha. Adel iku cek ala nire api kok. Ya apa sih nduk pikiranmu ku ya apa sih, Dek?
0: Aku lah udah berusaha, Ibu. Udah berusaha belajar ini sampai pagi ke malam lagi tetep aja Bu nilainya begini lho, Bu.
2: Lah iya terus ya apa ngene iki? Coba digolekno guru nang di mana sih ngelesi Adel iki cek iso oleh nilai api iku. Aku ya bingung lho. Nek koyo ngene terus. Ya apa rek? Mengano ta awakmu ku wis ah? Wis nek kanca-kancamu ngejak dolen, wis gak usah budal dolen. Wis mendingan di omah ae. Sinau terus. Soale kaya ngono gak iso awakmu nek dolen wis mikir dolen tok, gak mikir pelajaran. Wis njak kanca-kancamu dolen gak usah wis. Aku gak ngijini saiki. Awakmu wis marung unggah-unggahan lho, bingung aku nek awakmu nilaine kok ngene terus.
1: Ada apa tak jak belajar bareng ae te kambe aku.
2: Yo mungkin nek awakmu sing ngejak belajar mungkin bekne dhewe iso memahami ta yo apa yo. Yo cobaan sih berusaha koyo ngono gak popo.
1: Yo tak jak belajar bareng ae, siapa tahu yo iso Adele.
2: Yo Adel.
0: Yo aku belajar sama Kela aja Bu, jangan sama guru les yang lain Bu. Males aku.
2: Oh ya ngono lho males jare ini ya. Ya wis ngurukno ke. Nek Adel iso nilaine apik, awakmu tak kei hadiah, temen.
1: Waduh, wis gak usah repot-repot ngono to, wong sesama teman kok.
2: Iya, tapi aku ya berharap anakku ki pinter, ngono lho. Sama kapan anakku nek koyo ngono ae ya. Wis aku wis gak kurang-kurang. Ya wis mbo ya wis ngelu aku ngrasakno wis. Ya wis nek ngono belajar ambek anu ambek Kela. Jalan belajar ya oke ya.
1: Iya ta.
2: Ya wis matur suwun ya sak durunge ya.
1: Nah, wis Del, ibumu kan wis ngizinin kamu belajar bareng aku. Dadi awakmu kudu semangat belajar e.
0: Iya, aku semangat banget loh kalau belajar sama temen itu. Nanti kasih tahu aku rumus-rumus pelajaran yang lain ya.
1: Yo, gampang iku. Tak duduhi kabeh.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Adel.
2: Waalaikumsalam, masuk.
0: Ayo, jadi enggak berangkat bareng?
2: Iya. Berangkat kemana?
1: Ini loh.
0: Katanya berangkat ngaji bareng, Del.
2: Loh, males aku.
0: Loh, kok males toh, Del? Jangan males dong.
2: Iya, harus semangat, Del.
0: Ayo, kenapa kamu kok pucet gini? Ada apa?
2: Itu loh, ada masalah tadi. Masalah keluarga biasa. Gara-gara nilaiku lo jelek di rapot. Aku disuruh les sana-sini, tapi gak bisa. Tetap aja nilaiku jelek.
0: Bukannya kamu udah les kan?
2: Iya udah, tapi tetap aja nilaiku jelek.
0: Loh kok bisa? Kan harusnya les kan bisa toh, Del.
2: Aku lo kalau mau jawab lo bingung.
0: Kamu belajarnya udah susah-susah, masa masih bingung, Del?
2: Iya bingung, karena kan itu yang ngajarin guru les. Tapi aku gak mudeng kalau guru les langsung yang ngajarin.
0: Terus?
1: Jadi harus teman gitu.
2: Iya, sekalian kan enak kalau teman.
1: Mangkane iku mau iku Adel tak jak belajar bareng aku. Aku
0: sinau bareng-bareng ae. Ya ngono lho, gak apa-apa wis, diajari Kela. Kalau enggak Kela itu sama aku sama Cila, enggak apa-apa minta tolong. Ini gimana gimana gimana gitu enggak apa-apa.
1: Iya, biar belajar bareng, Del.
0: Jangan berkecil. Jangan berkecil hati.
3: Anak sapu ae kok rame re. Tak rumah teko mburi.
2: Ini lho, Bu.
0: Jemput ngaji ta berangkat.
3: Oh, ngaji. Yo, lek ngaji ku gak apa-apa. Berangkat to tak izini nek dolen gak tak oleh.
0: Enggak kata.
3: Iki Aura sing juara kelas iku yo, ranking 1 terus yo.
0: Iya ta.
3: Aku seneng, aku kepingin duwe anak sing koyo nguniku. Icila barang iku yo, masalah arek-arek cik pinter-pinter lak ngono. Anakku iki lho rek wis tak lesno, tak sembarang lah apa ae supaya anakku oleh nilai api. Tapi yo pancet nilaine abang, sumpah aku. Ya apa yo?
0: Ya kan kemampuannya orang kan sendiri-sendiri tuh. Mungkin ada porsinya segitu dan enggak paham kalau sama guru. Nanti sama kita kok tuh belajare.
3: Iya ta, dipelajari arek-arek ta, bareng-bareng ta.
0: Belajar kelompok kok bareng sama.
3: Iya yang ngono rek. Dek apa jenenge? Kandane ono genah-genah mungkin yo. Dek iku wedi mek guru entah ya apa yo.
0: Iya ta, kayak takut sama.
3: Gak nyambung dadi diajariku. Ya ngono rek, belajar ono seneng aku nek ono sing kanca-kancane gelem ngajari, aku tambah seneng, temen wis arek yo. Ya wis aku matur suwun nek ngono.
2: Aku lo sama guru gak mudeng, Bu. Makanya aku gak mau les.
3: Oh, gak mudeng nek mbek guru. Ya wis nek ngono wis nek gelem sinau mbek arek-arek ya gak popo. Ya rek ya tetep ya rek ya adil rek ya. Uru ono. Wis sabar rek ya. Manjane arek iku wis ya mumang jarene Aurel kemampuane sakmono.
0: Kemampuane cuma segitu ta. Jadi
3: iya ya, aku ya ya kurang menyadari arek tak oreng-oreng ae bendino. Ngono, dadine ya wis gak popo lah. Mulai kapan sinau kelompok bareng kok kene ta? Gak popo wis tak siapi sembarang.
0: Nanti ta kan besok ujian, nanti kita belajar bareng. Pulang ngaji.
3: Oh, ngono. Iya wis gak popo kok kene ae ya, tapi ini aja kono-kono.
0: Heeh,
3: ini kan aku ro perkembangane ya opo. Ngono lho ya.
0: Nggih, ta nggih. Nanti dek sini ae ta.
3: Heeh, lho kene yo. Yo, Kela. Cila, Aurel. Wis pokoke aku iku tetep adil, jangan bareng-bareng belajar cek podo pintere yo.
0: Nggih, ta.

0: Nah, bagian ini kamu wis mudeng gak, Del?
1: Udah paham banget aku. Kalau yang ini gimana caranya?
0: Lah iku gampang, Del. Iku kan anak perkalian.
1: Iya.
0: Karo pertambahan.
1: Iya.
0: Nah, iku kali-kaliannya dhisik sing di itu.
1: Kok ribet sih? Aku enggak mudeng. Coba jelasin yang pelan-pelan.
0: Pelan. Ya, kamu pelan-pelan naik, denger ya.
2: Tapi itu pelan-pelan naik. Bisa kok, bisa.
1: Ya udah aku coba ya, Nia. Ini kali ini berapa?
2: Ya, dah benar gitu. Hasilnya itu segitu.
1: Oh.
2: Tuh, bisa kan?
3: Oh, udah pinter ya, Dahlia.
1: Akhirnya aku bisa.
2: Nah, bisa. Kamu itu bisa. Asalkan tuh pelan-pelan, Del.
1: Sedikit demi sedikit juga bisa kok, Del. Gak apa-apa. Ya udah aku belajar, coba belajar ya, teman-teman. Makasih loh ya.
2: Iya, sama-sama, gak apa-apa. Terus apa lagi yang kamu gak paham ini?
1: Ini loh, gimana caranya? Yang nomor 3.
2: Ini tambahannya ini. Habis itu bagian sama ini.
1: Loh gimana sih itu? Aku gak mudeng, coba pelanin lagi.
2: Jadi ini tuh hasilnya berapa? Bagian sama yang itu tadi.
1: Oh walah, gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, aku coba ya.
2: Iya.
1: Gini ta?
2: Iya, bener. Nah gitu bisa kok, Del. Siapa bilang kamu gak bisa?
1: Kalau kayak gini bener gak, Kay? Sama enggak punya aku sama punyamu?
0: Sih, bentar. Tak lihat ya. Iki kambek iki. Bener kok, bener.
1: Akhirnya aku bisa.
0: Woi, bisa kan?
2: Kamu tuh emang bisa, Del. Siapa bilang kamu enggak bisa? Kamu tuh bisa.
3: Ye, ana apa rek rame-rame rek? Taruh ngono kok guyon rame. Ya ana apa?
2: Ada lo bisa tuh jawab soal itu.
3: Bisa?
2: Bisa.
3: Alhamdulillah. Iya, wis nilainya wis apik. Tadi ternyata gue arekku yo gak perlu dikeras yo. Ternyata selama iki arek tak kerasi, tak konsinau, tak oreng-oreng ae. Aku mengharapkan dhek bisine apik terus,
2: nilai apik gitu,
3: terus tibane yo arekku gak iso dikerasi koyo ngono ku.
2: Ono
3: sing yo belajar pelan-pelan mek kancane.
2: Pelan-pelan tuh. Soalnya yo, semuanya punya porsi masing-masing. Kalau ditekan gitu kan gak bisa. Anak itu apalagi anak kan takut sama guru kan, lebih nyaman sama teman-teman nih.
3: Iya, tadi nek semakin tak keras sih, dek niku tambah wedi, tambah jepiping, tambah gak gelem sinau. Saiki mek kanca-kancane semangat kan, dadi ngerti cara-caranya mengerjakan soal ku ngerti, diajari pelan-pelan.
2: Iya.
3: Selama iki dek niku gak paham koyo nguniku, makno nilaine elek terus. Ya wis matur suwun, wis aku bersyukur karo kanca-kancane kayak koyo Kela, Cila, Aurel iku wis apik gelem ngewangi Adel sinau, isok semangat, isok belajar tambah api, nilainya tambah api. Aku ya seneng rek.
0: Iya toh.
2: Kita juga seneng kok toh. Adel itu emang bisa toh.
1: Iya mungkin. Kalau sama kita lebih seru juga. Gak canggung jadi ya. Gitu.
2: Lebih enak. Soalnya kan mungkin sama guru kan.
3: Wadi.
2: Itu takut canggung kalau salah takut dimarahin mungkin gitu teh.
3: Iya, tadi nih ya wis aku bersyukur banget loh rek nek anakku saiki wis berubah total gak koyo biyen ku nek tak takoni ku tambah wedi, tambah jepiping ngono. Dadi koyo merasa bersalah koyo nguniku. Ternyata yo kekerasan ku gak oleh yo. Dadi arek gak oleh dikerasi. Selama iki tak kerasi terus. Memang
2: ya,
3: aku tuh tak ora ngono. Kudu nilai apik, aku koyo ngono terus. Dadi arek ku tambah wedi. Ternyata saiki saiki wis oleh dalan. Wis kanca-kanca api, wis awakmu ngerti to, Del, saiki?
1: Ngerti, Bu. Gara-gara les belajar sama teman-teman jadi bisa semua. Udah ya, Bu, jangan banding-bandingin aku sama yang lain lagi, Bu.
3: Iya, wis Ibu minta maaf selama ini Ibu yang salah selalu banding-bandingkan kamu dengan teman-teman kamu yang lain, dengan anak tetangga yang pinter-pinter. Selama ini kamu saya omelin terus. Wis sepurane ya, Nak, yo. Wis Ibu gak ngerti ora banding-banding no maneh. Wis semangat pokoknya belajar.
2: Belajar bareng kok, Del. Oke, kita belajar bareng. Udah, ayo kita lanjutin, ayo. Ini yang belum-belum apa, oke?
1: Oke.
4: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Deso lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.